0: Penguatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
3: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
2: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
4: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
2: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
7: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
8: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
7: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
9: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
10: kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter, hanya kloter dari Sumatera Selatan.
11: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
12: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasilnya cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, benar, tadi baru saja Anda mengikuti warta berita Pro 3 RRI yang disiarkan langsung oleh Pro 3. Selanjutnya, selain ini di pukul 7.30, saat ini sudah 7.35, kita akan mengawali opini publik dalam edisi Senin 22 Juni 2026 dengan bahan obrolan kita di opini publik kali ini tentang penyalahgunaan narkoba yang didominasi ternyata oleh warga kurang mampu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kami juga tentu membuka kesempatan untuk Anda yang pendengar yang ingin berpartisipasi dalam opini publik melalui layanan interaktif kami, tetapi setelah satu single yang berikut ini.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan,
2: tanpa dibuang. Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Baik. Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa kuatkan lah yang langsung itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
5: Opini Publik.
2: Ya, baik pendengar, kita awali opini publik kita hari ini dengan saya bacakan terlebih dahulu informasi yang hadir dari portal rri.co.id tentang kasus narkoba Bangka yang didominasi oleh warga kurang mampu. Kali ini informasinya mengenai kasus narkoba yang ternyata setelah diselidiki memang banyak kasus penyalahgunaan ini didominasi oleh warga kurang mampu. Dinas Sosial Kabupaten Bangka menyoroti persoalan penyalahgunaan narkoba yang banyak melibatkan masyarakat dari kalangan kurang mampu, dan kondisi ini diketahui dari sejumlah pengungkapan kasus di Kabupaten Bangka khususnya. Dan tentu pendengar, kami buka kesempatan untuk Anda ya yang ingin bergabung bersama melalui layanan interaktif kami di 94301. Anda bisa sampaikan opini Anda, pandangan Anda tentang informasi, yaitu kasus narkoba yang ternyata di Bangka ya khususnya banyak didominasi oleh warga kurang mampu. Mungkin Anda punya pandangan seperti apa, atau Anda punya opini lain yang ingin Anda sampaikan, yang tentu bisa menjadi bahan apa ya untuk kita bersama juga, bahwa memang penyalahgunaan narkoba ini bisa dilakukan oleh siapa saja sebetulnya. Gak harus yang kaya dan ada duit dulu harus penyalahgunaan. Ternyata justru ditemukan di Kabupaten Bangka khususnya. Di sini Kepala Dinsos Kabupaten Bangka Baharudin juga mengatakan sebagian besar warga ini terlibat penyalahgunaan narkoba berasal dari keluarga dengan ekonomi yang terbatas. Kita ke penelpon yang pertama. Halo. Oke, terputus sepertinya. Ya, pendengar kami masih membuka kesempatannya untuk Anda tentunya yang ingin bergabung dalam layanan interaktif 94301, atau bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp di 0811-7179-111. Kami juga membuka kesempatan untuk Anda melalui layanan WhatsApp menggunakan telepon WhatsApp. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung dalam opini publik kali ini tentang kasus penyalahgunaan narkoba yang ternyata didominasi oleh masyarakat yang kurang mampu. Justru Baharudin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, juga mengungkapkan beberapa waktu lalu pihaknya turut memfasilitasi pemulangan seorang remaja perempuan, mirip sekali, berusia 17 tahun dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang sebelumnya menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba dan berasal dari keluarga yang kurang mampu juga. Kita sapa terlebih dahulu pendengar kali ini di edisi pagi ini. Selamat pagi.
6: Ya, pagi Mbak Muti.
2: Iya, selamat pagi.
6: Pagi, sehat walafiat.
2: Iya, alhamdulillah sehat ya, Pak Ramadan.
6: Hari Ramadan ya, baru habis nonton bola.
2: Oh iya.
6: Lawan apa? Uruguay.
2: Uruguay, Tanjung Verde ya.
6: Jadi Tanjung Priok Indonesia sebenarnya udah bermain itu sama dengan Pantai Gading atau Kelapa Gading.
2: Ya, Tanjung Verde tapi iya dua sama ya ternyata tadi
6: dua
2: apa
6: sama.
2: Ya oke.
6: Kita lihat bahwa Uruguay mungkin terlalu memandang enteng, dianggap negara kecil.
2: Iya. Yeah.
6: Sama. Uh-huh. Waktu awal saja udah mereka main kasar, sehingga dapat itu ya main kasar yang awal-awal itu sudah kelihatan bahwa kecerdasan emosionalnya itu akhirnya terganggu karena tidak bermain secara ini tapi.
2: Ya.
6: Lebih menonjolkan ini kan, nanti menganggap remeh itu akibat.
2: Iya, memandang sebelah mata lawan ya, ya Pak ya. Ya. Oke, Pak Ramadan, kita di pagi ini opini publik membahas soal Ternyata ada ditemukan fakta yang cukup miris ya. Ternyata kasus narkoba khususnya di Bangka ya, mungkin juga bisa nggak menutup kemungkinan di wilayah lain juga, kasus-kasus penyalahgunaan ini didominasi oleh warga yang justru kurang mampu dari segi ekonomi.
6: Saya kira itu masuk akal dan mungkin di seluruh dunia begitu juga ada. Karena begini, secara logika saya berpikir secara logis ya, sebenarnya orang yang kaya itu justru tidak memakai narkoba sebenarnya. Karena kalau dia menggunakan narkoba, maka untuk apa uangnya, kekayaannya? Maka dia tidak bisa memakai uangnya, hasil jerih payah, kekayaannya dengan benar. Karena dia sudah sakit, sudah kena narkoba kan berarti bermasalah kan.
2: Nah,
6: dia tidak bisa menikmati kekayaan pasti. Dan bos-bos narkoba mana ada yang pakai narkoba? Justru mencari uang sebanyak-banyaknya. Dia cuma punya jaringan, punya apa ya, yang mau jual bisnisnya. Tetapi dia sendiri saya rasa tidak memakai, karena kalau dia pakai apa gunanya kan?
2: Yeah.
6: Ya itu masalah, karena justru yang orang-orang nggak tahu, yang tidak mendengarkan apa informasi yang benar, mungkin pengawasan orang tua kurang, sehingga terjadi begitu. Dan mungkin kalau mereka nggak punya uang sekarang masalahnya, mereka dapat uang dari mana untuk beli narkoba, ya kan?
2: Begitu.
6: Berarti bisa saja alternatifnya mungkin mereka mencuri atau menipu ataupun menggunakan kontor sosial justru beli narkoba. Jadi justru itu ya harus didata ulang dengan baik. Kalau pengguna narkoba atau pemain judul itu tidak bisa lagi dapat bantuan, karena percuma dikasih bantuan untuk hidupnya. Salah gunakan, itu lebih kentara lagi.
2: Betul. Ya, memang menjadi miris ya Pak ya. Justru ternyata
6: miris
2: dari kalangan yang kurang mampu.
6: Orang-orang yang apa ya, yang otaknya miring. Otak sudah punya uang banyak, sudah kayak mau mati deh. Ngapain? Nggak bisa menikmati kalau orang penyakitan dengan narkoba, nggak bisa.
2: Ya betul. Ya. Justru para pebisnisnya ini juga otak dari ini justru membutuhkan otak yang jernih ya Pak ya.
6: Tidak menggunakan salah satu untuk apa dia cari duit di situ, justru dia pakai narkoba lalu dia mati juga cepat ataupun menderita, ya kan?
2: Betul.
6: Tidak masuk di akal menurut saya.
2: Ya. Jadi ya memang menjadi perhatian untuk kita semua juga ya Pak ya, bahwa ternyata sangat-sangat miris melihat.
6: Dari orang tua kemudian dan anak mulai dari TK itu sudah diberi pemahaman tentang narkoba, SD, SMA sampai perguruan tinggi. Tingkat secara masif dilakukan terus menerus dari instansi terkait dia, lintas sektoral itu harus terus memberikan informasi berharga, pendidikan kesehatan pada mereka ya,
2: dan
6: jiwanya ya,
2: itu. Oke, baik.
6: Apalagi topik kasat aja.
2: Hari ini baru satu Pak topik kita, atau mungkin kalau dari sini sih yang cukup ramai lagi saat ini di Bangka Belitung tentang kasus DBD. Cuman mungkin saya mau tanya, kalau di wilayah Pak Ramadan saat ini seperti apa? Adakah
6: BBM?
2: DBD Pak, demam berdarah.
6: Oh, demam berdarah.
2: Iya, memang di Kabupaten Bangka sejauh ini juga cukup udah lebih dari 100 kasus yang ditemukan gitu. Atau luar mungkin
6: itu, sini belum ada kejadian luar biasa sih, belum pernah. Setahu saya belum ada. Cuman itu DB itu biasa ada wadah untuk terus berkembangnya nyamuk itu.
2: Iya, kan? Betul.
6: Wadah ada gitu. Contoh negara yang kadangnya tadi nggak punya nyamuk karena tidak punya tempat untuk nyamuk hidup kan, seperti itu. Jadi kita juga di lingkup kecil ya harus lihat air tergenang ke atau apa yang bisa membuat nyamuk hidup kita harus bersihkan.
2: Betul. Memang harus menjaga kebersihannya justru dari lingkup yang paling kecil, dari keluarga dulu ya Pak ya.
6: Iya, kira itu kan bahaya kita sendiri kan.
2: Betul.
6: Semua itu berpulang dari diri masing-masing.
2: Iya, apalagi yang harus menyerang anak-anak ya Pak ya. Aduh, kasihan sekali. Oke, baiklah Pak Ramadan, terima kasih banyak opini Anda. Memang.
6: Sama-sama Mbak Muti ya.
2: Iya.
6: Selamat dinas pagi.
2: Siap.
6: Selalu
2: diberkahi, sehat walafiat. Amin.
6: Tetap semangat.
2: Siap.
6: Menaikkan tugas.
2: Amin ya rabbal alamin. Ya. Siap, terima kasih banyak Pak Ramadan ya. Sehat selalu untuk Pak Ramadan di Sorong.

0: Ya, baik pendengar, kita kali ini beralih ke penelpon di WhatsApp. Sudah ada Pak Ahmad Irwan di Bandung. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Mutia.
0: Iya,
1: selamat. Saya lagi serak-serak.
0: Oh, iya. Sedikit
1: kepala puyeng karena begadang terus nonton Piala Dunia sampai pagi. Itu kan.
0: Sampai pagi ya, tembus pagi ya, Pak ya.
1: Iya. Begadang tidak ada yang kelewat, ditonton semua.
0: Jangan sampai tertinggal gitu ya, walaupun masih awal-awal ini tetapnya semangatnya tetap membara ya, Pak ya.
1: Tapi tetap kewajiban mah kan seperti sholat subuh dulu.
0: Iya.
1: Ikuti mutiara pagi. Aha, itu aja dulu kan. Yeah. Sampai baru udah beres mutiara pagi, kok masih ada pemainnya kembali lagi ke bola.
0: Iya.
1: Ya. Cuman gampang sekarang jadi pilek, batuk pilek nih sekarang karena mungkin pasti kurang tidur.
0: Iya, betul betul. Kurang tidur, jam tidurnya juga jadi berubah siklusnya.
1: Ya, aktivitas juga sedikit agak terganggu nih karena.
0: Jadi sudah mulai terasa ya, Pak ya? Udah lebih dari seminggu, 10 hari udah lebih ya berjalan pesta bola dunia ini. Sudah ada uhu-uhunya ya.
1: Ya iya, ada memang ya seperti itu. Ya. Karena memang itu pesta 4 tahunan kan.
0: Betul,
1: seperti itu. Betul,
0: 4 tahun sekali. Ya, Pak Ahmad Irwan, kita di opini publik kali ini membahas tentang kasus penyalahgunaan narkoba yang ternyata setelah ditelusuri, kalau khususnya di Kabupaten Bangka ya, ini didominasi oleh masyarakat yang kurang mampu. Sungguh miris, ternyata rakyat-rakyat yang kurang dari segi ekonomi justru yang menjadi penyalahgunanya ini. Mungkin Mbak Irwan ada pandangan, silakan.
1: Nah justru itu, karena ya, karena justru di sasarannya memang pertama anak remaja ya, yang masih polos.
0: Iya.
1: Kedua, sasarannya pasti orangnya ekonominya lemah, tidak mampu, apalagi situasi sekarang kan. Situasi sekarang yang sekarang serba kesulitan, serba mahal. Ya pasti mudah itu kan untuk dipengaruhinya seperti itu. Seperti ke anak remaja. Itu tidak sedih kan, anak remaja pikirnya polos, tidak tahu ini apa itu kan. Tapi kan banyak macam, dibuka sebagai permen atau lain sebagainya. Jadi ya, nah itu seperti makanya. Terlalu kembali ke sapi sama akal juga jadi sasaran bagi para ekonomi yang lemah. Karena apapun juga ini mungkin karena perut pastilah ditempuh. Nah itu jadi sasaran. Nah itu seperti itulah diantaranya. Memang masalah narkoba. Jadi apalagi sekarang, aduh serba kesulitan, pangan semakin, harga pangan semakin tinggi. Sekarang pekerjaan banyak menganggur. Sekarang pokoknya apa sih yang sekarang yang dirasakan lemah? Usah bicara masyarakat yang di bawah, kalau saya kan, kalau mereka makan yang bergelimang duduk kursi empuk, ngobrol mah tidak akan merasakan kan. Walaupun mereka itu adalah dipilih oleh rakyat, diangkat oleh rakyat. Tadinya kan untuk ketika sebelumnya kan mengisumis kepada rakyat, mereka krengek ingin dipilih. Ketika sekarang enak-enak aja dulu, tidak apakah mereka berpikiran tidak di situ sekarang ini kan? Makanya kata Kak Iwan Pras, Anda dipilih bukan di lotre, kan wakil rakyat. Itu kan dipilih bukan, kata Iwan Pras kan, bukan paduan suara kan, seperti itu di antaranya. Itulah seperti itu. Makanya segala sesuatu, wanjuan masyarakat, pihak wakil kita adalah menolak kan, seperti itu. Makanya sekarang beginilah, sekarang kita kembali kepada masalah narkoba gitu. Apapun juga yang nama udah isi perut pasti apa juga ditempuh. Nah itu siapa yang mengendalikannya? Ya kamar-kamar ke orang yang kuat, kuat jabatan, kuat ekonomi, kuat apapun juga. Nah di sini jelas kan narkoba itu kan hukumannya juga tidak jelas sampai sekarang ini kan masalah narkoba. Sebab begini Mbak Mutia, kita punya misalkan kita tidak bisa diatasi dengan apa badan dengan narkotika itu kan, ibarat punya pohon mangga, bertumbuh mangga, lalu dihabisin. Kalau pohonnya tadi tebang, tumbuh lagi, tumbuh. Jadi justru yang dicari akarnya pohonnya, dan di mana akarnya pohonnya? Coba tebang pohonnya sepanjang saya tumbuh lagi. Nah itu, tapi kan banyak juga para pendukung-pendukung yang orang yang kuat, hukuman juga tidak jelas, pasti itu kan. Dua, sesarannya yaitu pertama masalah anak remaja yang masuk, kedua masalah masyarakat yang berekonomi yang lemah. Itu aja, ya.
0: Memang berarti itu.
1: Makanya sekarang beginilah. Sekarang udah dirasakan semua.
0: Betul.
1: Karena negara kita sekarang dalam keadaan kondisi tidak aman-aman sajalah seperti ya demonstrasi para mahasiswa menuntut-nuntut seperti itu diantaranya. Jadi seakanlah yang punya kebijakan seolah tidak mendengar kan. Jadi ya yang ibarat yang punya kebijakan kan udah keluar kebijakan lah serah. terah saya itu yang mau kebijakan tidak mungkin bisa dirubah kalau sudah diturun kebijakan seperti banyak juga alasannya seperti rakyat tidak bisa berkutik apa-apa sekarang rakyat, maka walaupun kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat tetap tidak, walaupun menyampaikan aspek seperti begini itu kan tidak akan didengar seperti itu ya. Mudah-mudahan kalau ingin negara kita balatun sohir batun norodun gopur, cobalah para penjagaan, para kebijakan, para pemimpin atau penyok kebijakan, cobalah adil makmur, biar negara itu baldatun toyibatun warudun gupur. Kalau negara seperti sekarang ini, jangan harap jadi negara baldatun toyibatun warudun gupur kalau masih banyak penyelewan-penyelewan terutama korupsi di MBG. Terima kasih.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan, ya tadi opini Anda yang sudah Anda sampaikan dalam edisi hari ini Opini Publik Senin 22 Juni. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Sudah ada penelpon yang masuk. Kita sapa, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Opini Publik dengan siapa, di mana?
2: Dengan Atoyan.
0: Iya, dengan Atoyan. Atoyan, kabar baik?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Atoyan, topik kita di pagi hari ini soal penyalahgunaan narkoba yang ternyata justru banyak dilakukan oleh masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu. Miris ya, toh ya.
2: Iya, benar kata Pak Irwan tadi. Dan dia salah benar Pak Irwan ngomong. Dapat jadi tumpas Serano.
0: Iya.
2: Dari tebang kayu yang ada ke akar-akar.
0: Betul. Justru diselesaikannya harus dari akar ya, toh ya.
2: Iya, benar kata Pak Irwan tadi. Segalui, ampun dengar. Kasihan anak cucu kita.
0: Betul.
2: Masyarakat Indonesia kasihan.
0: Iya.
2: Benda pacar tumpas-tumpas dari dulu.
0: Perasaan udah lama ya, Tok ya, dari dulu ya.
2: Iya. Lagi perangnya 2 tahun lah selesai. Dibom sebentar lah selesai udah.
0: Iya.
2: Narkoba ada pacar di selesai. Aduh, kesian. Bener kata Pak Irwan.
0: Miris. Apalagi penyalahgunaannya juga menyasar ya. Ini generasi-generasi muda loh, Tok ya.
2: Iya, kadang-kadang dijebak. Dikasih gratis dulu.
0: Iya.
2: Terus ngamuk orang tua, jual ini, jual itu.
0: Akhirnya muncul lagi kasus permasalahan sosial baru ya, Tok ya.
2: Iya.
0: Ya. Miris ya.
2: Mutiara hilang ya.
0: Iya.
2: Ada lagu.
0: Ada.
2: Kayak lagu.
0: Kalau di Opini Publik belum ada request lagu, Tok. Nanti di ya. Jam 1:30 di Proper Sada nanti ya.
2: Yang paham atau orang tua.
0: Jadi hiburannya tadi juga sudah kami hadirkan beberapa lagu ya, Tok ya. Oke. Mungkin kalau kita ngebahas soal DBD, Tok, ternyata udah lebih dari 100 kasus juga di Kabupaten Bangka ini. Melihat kondisi ataupun kebersihan lingkungan sekitar, ada opini atau tanggapannya gitu, Tok, yang ingin disampaikan?
2: Kebersihan lokal yo. Di rumah lokal kita nih.
0: Iya.
2: Dulu nyamuk-nyamuk segano.
0: Uh-huh.
2: Ada air nampung kan situ sering nyamuk tuh bertelur.
0: Betul.
2: Oh, penting bersih halo kali ya.
0: Paling enggak dari diri sendiri dulu ya, Tok ya.
2: Oh.
0: Iya.
2: Aku ngeri dengar narkoba dari aku.
0: Iya.
2: Benar kata Pak Irawan. Aduh.
0: Miris. Betul, memang penyalahgunaan narkoba yang ya sampai saat ini ya, Tok ya, berbagai upaya sosialisasi.
2: Masa bisa jalar sini situ udah awal.
0: Iya.
2: Macam mana pun anunya yang numpas.
0: Terus ada yang unik juga, Tok, dari artikel yang saya baca nih, ternyata memang rakyat ataupun warga kurang mampu ini memang menjadi sasaran empuknya, karena selain penyalahgunaan juga bisa menjadi pengedar. Nah, saat menjadi pengedar ini ditawarkan biaya ataupun upah yang cukup besar kan. Jadi ini menjadi daya tarik juga bagi penyalahguna sekaligus pengedar. Ini juga yang jadi, waduh, semakin miris memang ya, Tok ya.
2: Bukan heran dari mana datang tuh, masa dari pajak ditangkap kok.
0: Ya, kadang-kadang udah ada lah, Tok ya, ditangkap berapa banyak ya, sekian kilo nanti di informasinya. Tapi kok masih terus beredar gitu ya, Tok ya?
2: Tumpas, Tok. Ya bagi-bagi kali ya.
0: aduh, bahaya ini.
2: Mandi tumpas, udah sampai setahun.
0: Iya. Ya tentulah kita berharap ya, Tok ya.
2: Mudah-mudahan lah, cepat tumpas kerjaan lah cucu.
0: Betul. Generasi muda yang tentu menjadi dampak, merasakan dampaknya.
2: Pak Irwan tadi harus tebang akar kayu atau mencabut.
0: Betul, kan? Betul. Kalau cuma dibabat-babat pohon-pohonnya aja, nggak akan bisa ya, Pak Ian ya.
2: Cabut akar-akar hilang.
0: Iya betul. Ya kita berharap, sama-sama berharap. Iya. Sama-sama. Nggak hilang dong, masih tetap ada di Pro 1 RR ini.
2: Banyaknya Atau Ian dari Gade. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Atau Ian, sehat selalu. Ya mendengar, kami juga masih membuka kesempatan tentunya untuk Anda ya, melalui layanan interaktif kami di 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Dan kita jeda terlebih dahulu di opini publik. Kali ini kami hadirkan lagu pagi ini untuk menemani Anda di semangat pagi Anda di hari ini.

0: Ya baik pendengar, kami buka kesempatannya untuk Anda kembali dalam opini publik. Kali ini sudah ada penelpon, sapa terlebih dahulu, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo.
1: Siapa?
0: Mbak Muti, ya betul. Selamat Sofian pagi, ini, Pak Sofian.
1: Dari Balon Ijuk.
0: Ya, Pak Sofian dari Balon Ijuk. Tentang opini publik kita di pagi hari ini, Pak.
1: Masalah apa?
0: Masalah tentang penyalahgunaan narkoba, Pak. Ternyata ditemukan faktanya ini justru penyalahgunaan ini dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu. Padahal kan kita tahu harga barang-barang haram ini kan mahal ya, Pak, ya. Ya, mungkin Bapak ada pandangan gitu, memang menyasar orang-orang kurang mampu kah, atau ada opini yang ingin disampaikan, Pak Sofian, silahkan.
1: Ya, jadi begini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Tia, ya, bukan apa-apa, kita memberi masukan. Tidak ada apa-apanya sebenarnya. Kita Kabupaten Bangka ini, Provinsi Bangka itu punya kita. Jadi masalah mampu tidak mampu itu sebenarnya bukan jadi masalah sebenarnya, Mbak Tia, ya. Tapi inilah anak-anak sekarang ini harus kita didik dengan agama. Kita sebagai orang tua itu wajib, Mbak Tia, ya. Dari bayi kita ini mendidik anak itu, ya, memang harus wajib sebagai orang tua. Kaya atau mampu, tidak mampu itu wajib, itu dosa sebagai orang tua itu. Karena berdasar hidup nih, kalau tahu ke agama, hukum dilarang atau tidak haram halal itu tahu. Insya Allahnya dunia akhirat itu selamat sebenarnya. Jadi masalah mampu tidak mampu itu, kalau saya ini orangnya pelancong, saya ini sering ke desa-desa, kemana-mana, Pak Tia, ya. Jadi dalam kehidupan ini, bukan istilahnya orang tidak mampu itu pekerjaan itu sebenarnya. Karena lapangan kerja nggak ada, kegiatan nggak ada, keahlian-keahlian itu nggak ada. Di Bangka Belitung ini sebenarnya, Pak Tia, ya. Banyak sekali untuk kegiatan-kegiatan itu, baik sektor pertanian, bengkelan, motor dan mobil. Banyak di Bangka Belitung, Mbak Tia. Tapi inilah kelalai orang tua tadi sumbernya. Jadi anak itu perlu dididik, apalagi dari bayi sampai setelah berkeluarga dewasa sampai keluarga itu harus dididik juga itu. Anak-anak ini kan belum tahu bagaimana cara rumah tangga dan sebagainya. Jadi tidak lepas daripada orang tua. Jadi anak itu mau jadi apa? Ini yang kalau kita gali secara orang yang tidak mampu. Jadi ini luas. Masalah narkoba ini kita bukan di masalah yang baru lagi ini. Di mana-mana kota besar dan sebagainya itulah beredar luar biasa. Cuma kita untuk mengantisipasinya, pertama kali anak-anak sekarang ini perlulah penasehat. Bagaimana akibatnya, bagaimana kan gitu. Jadi kalau kita biar anak-anak sekarang nih, Mbak Tia, ya,
0: justru makin kerja, terjerumus kan?
1: Jadi pekerjaan anak-anak ini kadang-kadang ibarat kapal itu hilang ke budi, mau ke mana. Jadi yang model anu narkoba ini memang cari orang-orang mudah dibilok untuk ini, untuk dapat ini nih. Bermacam-macam diplomasi beda orang itulah ahlinya.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi itu sebenarnya itu kuncinya ada di orang tua. Anak-anak sekarang nih, Mbak Tia, ya, apalagi 10 anak, 10 macam, Mbak Tia. Maka pemerintah nyuruh KB itu itulah. Kalau hanya 2 itu bisalah kita mengatasi apa masalah itu kan. Kalau sudah banyak, bagaimana
0: orang tua juga mungkin bingung dulu sendiri, Pak, ya. Mungkin orang tuanya juga akan bingung juga kalau sudah banyak buntutnya.
1: Bukan kita pro ke apa nama itu Bukan. Tapi kita apa yang ngomong lah. Kalau kita pro ke KBT-nya begini begini, jadi banyak cengkoneknya.
0: Masalah
1: ini ngerasanya di orang tua itulah. Mau jadi apa orang tua itulah. Jadi jangan kita menyalahkan pemerintah, jangan nyalahkan situ sini. Tidak. Pakai logika, semuanya pakai logika.
0: Oke.
1: Pakai akal. Kita ini kan berpikir harus pakai akal. Nah, jadi harapan kita Mak Tia ya, Bangka Belitung nih saya lihat sudah aparat juga sudah bergerak masalah narkoba. Akhir-akhir ini kan kita tahu di TV-TV itu kan Mak Tia ya, luar biasa lah. Tapi banyaklah di rotan juga dinafaatkan orang sekarang Mbak Tia. Di mana-mana bebas. Jadi memang perlulah kalau anaknya selamat, mau selamat ya. Juga itu orang tua. Karena enggak mungkinlah orang ada keluarga. Saya lihat anak-anak apa peminat narkoba ini anak-anak remaja, anak di bawah umur. Itu jadi inilah yang jadi masalah kita. Sudah itu, kalau di desa-desa itu pertama kali karena dibentuk oleh pemerintah. Babin ya. Sudah ada.
0: Betul.
1: Babinsa sudah ada. Bagian keamanannya Pak Kades, Badus, Ketua RT dan sebagainya. Ini kan hanya kalau anu kan semuanya itu pakum sekali saya lihat. Dia tak tunduk-tunduk di desa lain. Tapi ini semuanya enggak bergerak di desa-desa saya lihat.
0: Baik.
1: Nah, jadi inilah gotong-royong punah. Sebenarnya gotong-royong itu menjalin silaturahmi.
0: Betul.
1: Jadi erat hubungannya dengan masyarakat, dengan pemuda kan ada nyalurnya. PKK, Karang Taruna, LPM, kan gitu Mak Ia ya. Nah, jadi itu Mak Ia, hanya sekintas lalu, saya tambah ini.
0: Boleh Pak.
1: Pertama kali saya ada inti-intinya, selain tidak bukan masalah pangan. Kami ini ada 100 lebih hektar, 193 hektar ini Mak Ia ya. Dekat desa, tempat strategi. Bawa ulang-ulang kali, tapi saya mau ke dinas ini nanti atau gubernur bupati. Desa lain di Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah itu kan luar biasa penghasil pangan ini. Balai Nijuk ini tempat strategi senyebat ya. Tapi bagaimanalah saya mau datang ini kalau minggu-minggu ini nggak ada perubahan. Saya ngomong daerah ini, saya akan mengadap gubernur, bupati, dinas yang terkait pertanian ini. Masalah pangan tidak pajak dianggap sepele. Karena 9 bahan pokok itu sangat penting dalam kehidupan nih, Mbak Tia ya.
0: Iya baik.
1: Itu ya terima kasih
0: Mbak Tia ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Sopian, sehat selalu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Sopian, opini Anda ya yang sudah Anda sampaikan. Dan mendengar, kami juga masih membuka kesempatannya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam opini publik kali ini. Kami masih buka kesempatan untuk Anda. Tadi sempat terputus pendengar, untuk Anda yang ingin mencoba boleh dicoba kembali ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di opini publik kita kali ini di edisi Senin 22 Juni 2026. Silahkan, kami nantikan partisipasi Anda di edisi hari ini, di hari Senin ini. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung, atau mungkin kami berikan satu lagu dulu ya untuk Anda pendengar.

Ya, pendengar masih dalam opini publik ya hari ini bersama kami dengan topik kita soal penyalahgunaan narkoba yang ternyata didominasi oleh masyarakat kurang mampu. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih membuka kesempatan untuk Anda bergabung dalam opini publik interaktif kita di 0811 di WhatsApp ya, 7179111, atau melalui telepon di 0717943001 dengan partisipasi Anda pendengar tentang opini Anda, kemudian pendapat atau pandangan Anda soal kasus penyalahgunaan narkoba yang ternyata di Kabupaten Bangka ini didominasi oleh masyarakat kurang mampu. Saya lanjutkan informasi tadi ya dari portal rri.co.id bahwa Kepala Dinsos Kabupaten Bangka Baharudin ini berharap memang ada sinergi antara pemerintah daerah, kemudian BNN, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan juga masyarakat ya, untuk terus ditingkatkan guna menekan angka penyalahgunaan narkoba ini serta memberikan perlindungan kepada generasi muda dari ancaman narkotika ini. Dan memang sebagian besar warga yang terlibat di penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif atau nabza ini berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Ini adalah statement yang dikeluarkan oleh Kepala Dinsos Kabupaten Bangka Baharudin, dan secara berkala pihaknya terus melakukan koordinasi serta rapat juga dengan BNN Kabupaten Bangka terkait penanganan masalah narkoba ini. Tentu juga kita sama-sama berharap berbagai penyalahgunaan ini juga segera diberantas. Dan ini senada disampaikan oleh Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Babel, Kombes Pol Ikhlas Gunawan, bahwa hasil penelusurannya memang yang menggunakan narkoba ini adalah betul orang-orang yang ekonominya lemah dan rendah dari sisi pendidikan juga, rendah dari sisi pendapatan juga. Dan ditegaskan oleh Ikhlas, warga ekonomi lemah ini akan menjadi sasaran karena ketika sudah kecanduan maka akan melakukan berbagai cara, bahkan menjadi kurir untuk mendapatkan imbalan obat itu tadi. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin Anda juga punya opini, punya pandangan dengan topik kita hari ini soal kasus penyalahgunaan narkoba, bisa Anda sampaikan opini Anda, pendapat Anda, kemudian juga tentang pemberantasannya yang sejauh ini masih sering kita temui berbagai pemberitaan, informasi juga bahwa masih banyak kasus-kasus yang ditemukan, baik itu untuk lingkup nasional, bahkan di sekitar kita juga sering kita temukan masih informasi-informasi atau pemberitaan soal itu. Anda bisa bergabung menyampaikan opini Anda, pendapat Anda dalam opini publik edisi hari ini di hari Senin 22 Juni 2026 pendengar. Dan tentu pendengar, ini menjadi tamparan keras juga untuk kita semua bahwa justru narkoba ini memang mengincar kalangan generasi muda, remaja-remaja yang mudah ditipu daya, kemudian juga mudah dikasih bahan-bahan percobaan, kemudian pada akhirnya mereka akan adiktif, ketagihan begitu ya. Jadi memang menjadi perbaikan juga untuk kita semua untuk mewanti-wanti, mengedukasi juga anak-anak sekitar kita, mungkin anak kita, kemudian juga saudara, keponakan, bahwa jangan sampai menyentuh barang haram ini. Tentu pendengar, kami masih membuka kesempatan ya untuk Anda bergabung dalam opini publik kali ini di edisi Senin, di hari Senin 22 Juni 2026. Anda juga mungkin bisa menyampaikan opini Anda melalui WhatsApp di 0811 717 9111. Ya, sembari menanti partisipasi Anda pendengar, kami tentu masih membuka ya kesempatan untuk Anda. Kami hadirkan terlebih dahulu ada satu single di pagi hari ini untuk Anda ya.

0: sudah siap berangkat sekolah belum?
1: Siap, Bu. Tapi hari ini aku nggak bawa bekal.
0: Lah, nggak apa-apa. Di sekolah sekarang ada makan bergizi gratis, kan?
1: Saat iya, Bu. Tadi aku makan nasi, sayur, dan lauk. Enak. Dan aku jadi kuat belajar.
0: Oh, Ibu seneng deh dengarnya. Makan bergizi bikin kamu sehat, pintar, dan semangat meraih cita-cita.
1: Aku mau jadi dokter, Bu. Biar bisa bantu banyak orang.
0: Amin, amin. Semua dimulai dari tubuh yang sehat, Nak. Program MBG, Makan Bergizi Gratis, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dan cerdas.
1: Karena anak sehat, Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, kami masih buka kesempatan untuk Anda dalam layanan interaktif kami ya di 94301 atau di WhatsApp 0811 7179111 di opini publik edisi kali ini. Dan saya akan bacakan pendengar, ada satu WhatsApp yang masuk di WhatsApp Pro 1 RRI tentang komentar dalam opini publik. Kali ini dari Kak Iren di Sungai Liat. Kak Iren bilang kayak gini nih pendengar, kalau menurut saya penyalahgunaan narkoba di kalangan kaum miskin menurutku miris banget, di mana uang yang semestinya dipakai untuk nafkah dirinya sehari-hari dan keluarganya justru dipakai untuk kepuasan sesaat. Indis ekonomi oke lah, bisa dimengerti tekanan hidup warga kayak gimana, tapi jangan sampai obat begituan jadi pelarian. Makasih sebelumnya ya. Memang menjadi miris melihat kondisi saat ini, di mana memang kita tahu ya pendengar, semua orang sedang tertati-tati dalam ekonominya saat ini, dan jangan sampai menjadikan barang haram ini menjadi apa ya, menjadi pelarian ataupun menjadi jalan pintas untuk Anda, apalagi anak-anak muda ya pendengar. Jangan sampai ini justru menjerumuskan anak-anak muda, justru terjerumus di berbagai penyalahgunaan narkoba ini. Kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda pendengar ya, nanti sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun sesaat lagi kami akan hadirkan terlebih dahulu prediksi sekaligus perakiran cuaca dari BMKG. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang pukul 8.41 waktu Indonesia Barat, saat ini kami akan hadirkan informasi dalam perkiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini ada Pak Slamet, perkirawan BMKG Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi, Pak Slamet.
1: Ya, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada.
0: Iya, kabar baik ya, Pak Slamet, di hari Senin ini.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, ya, baik. Silakan Pak Slamet, perkiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Slamet Supriyadi selaku perkirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perkiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari didominasi cerah berawan. Potensi hujan ringan berada di Kecamatan Tempilang Bangka Barat, Kecamatan Bakam Puding Besar, Kabupaten Bangka. Sementara pada siang hingga sore hari cuacanya didominasi cerah berawan. Sementara potensi hujan ringan berada di Kecamatan Simpang Rimba, Payung Air Gegas, Bangka Selatan. Potensi hujan ringan juga berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Tengah. Sementara potensi hujan petir pada siang hingga sore hari berada di Kecamatan Paretiga Jebus, Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Kecamatan Sungai Selan, Simpang Rimba, dan Tambang, Kabupaten Bangka Tengah. Sementara cuaca pada malam hari nanti didominasi oleh berawan, sementara untuk cuaca dini hari hingga pada pagi hari didominasi berawan. Sementara potensi hujan ringan pada dini hari hingga pagi hari berada di Kabupaten Bangka Barat, khususnya Kecamatan Petok. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 73 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari utara dengan kecepatan rata-rata antara 2 hingga 18 km per jam. Kita beralih ke perakhiran gelombang. Potensi tinggi gelombang antara perairan Bangka Barat bagian utara, perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian timur dan bagian barat, perairan Selat Gelasa dan seluruh perairan Pulau Belitung dan sekitarnya. Tinggi gelombang yang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sedangkan perairan Bangka Barat bagian selatan, perairan Bangka bagian selatan, perairan Bangka Tengah bagian barat, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Waspada potensi akan ada awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah. Sekian informasi perkiraan cuaca hari ini, tetap update informasi cuaca terkini untuk wilayah Bangka Belitung dan sekitarnya di cuaca.bmkg.go.id atau di media sosial kami @info_bmkg_pkp. Sekian, terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Ya, baik, terima kasih banyak Pak Slamet atas informasi dan perakiraan cuaca kita di hari ini. Sampai bertemu di perakiraan cuaca berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Slamet, terima kasih.
1: Ya, terima kasih.
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, benar, baru saja tadi Anda ikuti perakiraan cuaca yang dihadirkan oleh BMKG Kepulauan Bangka Belitung dengan Pak Slamet Supriyadi, perakirawan BMKG Kepulauan Bangka Belitung. Berikutnya nanti di pukul 9 kami akan hadirkan Halo RRI untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, kemudian juga berbagai permasalahan mungkin di sekitar Anda yang ingin Anda sampaikan, bisa melalui Halo RRI di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Tahukah Anda, dalam gelaran Piala Dunia FIFA 2026, ada satu negara yang mencetak sejarah luar biasa. Ya, negara tersebut adalah Meksiko. Meksiko akan menjadi negara pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sebelumnya, Meksiko telah sukses menggelar Piala Dunia pada tahun 1970, 1986, dan kini pada tahun 2026. Mereka kembali dipercaya sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada. Yang lebih menarik lagi, salah satu stadion legendaris di Meksiko, yaitu Estadio Azteca, juga mencatat sejarah. Stadion ini menjadi satu-satunya di dunia yang pernah menjadi tempat final Piala Dunia 2 kali dan berpotensi kembali mencuri perhatian di edisi Piala Dunia 2026. Ini membuktikan bahwa Meksiko bukan hanya sekedar tuan rumah, tetapi juga bagian penting dari sejarah sepak bola dunia. Anda baru saja mendengarkan Trivia Pesta Bola 2026 di RRI Sungai Liat.

Ya, baik pendengar, sampai di sini Opini Publik edisi Senin 22 Juni 2026 dengan topik opini publik kita hari ini soal kasus penyalahgunaan narkoba yang ternyata didominasi oleh masyarakat kurang mampu. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam Opini Publik hari ini. Setelahnya di pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Halo RRI untuk Anda yang ingin bergabung ataupun menyampaikan keluhan, kemudian juga berbagai permasalahan mungkin yang ada di sekitar Anda, bisa Anda sampaikan melalui Halo RRI di pukul 9 nanti. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar sampai di sini ya. Opini publik kita hari ini edisi Senin 22 Juni 2026. Kita berjumpa di opini publik besok hari. Terima kasih.
1: Opini publik.
0: Ya, berikutnya kami akan hadirkan Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta Pro 1 RRI Sungai Liat. Kali ini mengutip informasi dari komdigi.go.id, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah di Indonesia harus belajar memainkan game Dota. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan tangkapan layar, hasilnya mengarah ke unggahan dari kanal YouTube milik Sekretariat Presiden berjudul Live Upacara Penyambutan Resmi Kenegaraan Presiden Prabowo di Republik Prancis Paris 28 Mei 2026. Video itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 28 Mei lalu. Dalam video aslinya, Presiden mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Klip tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan mengenai kerjasama Indonesia dengan Prancis di bidang pendidikan. Sehingga dapat dipastikan narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar memainkan game Dota adalah hasil rekayasa dan hoax. Sekian Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, di pukul 9.06 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Halo RRI. Untuk Anda ingin bergabung, menyampaikan keluhan, bisa Anda sampaikan melalui Halo RRI, melalui layanan interaktif kami di 94301 atau di WhatsApp 0811 7179111. Kali ini kita mulai Halo RRI.
1: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
0: Ya, kami buka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan berbagai keluhan, kemudian juga berbagai permasalahan.

Halo RRI edisi Senin 22 Juni 2026. Anda bisa sampaikan beragam keluhan, kemudian juga mungkin ada yang ingin Anda laporkan tentang pelayanan publik, kemudian juga fasilitas publik yang mungkin ada perlu perbaikan, ada perlu update, pembaruan, kebijakan-kebijakan yang ingin Anda sampaikan melalui Halo RRI. Keluhan Anda bisa Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0717943001 atau melalui WhatsApp di 0811717911 untuk Anda yang ingin bergabung. Tentu kami buka kesempatan untuk Anda ya menyampaikan beragam keluhan ataupun laporan yang terjadi atas pelayanan publik yang terjadi mungkin di sekitar Anda yang ingin Anda sampaikan melalui Halo RRI. Kami buka kesempatan interaktif untuk Anda pendengar, silakan, dan kami juga bisa menyampaikan ke pihak terkait nantinya untuk segera ditindaklanjuti ke Forkopimda terkait untuk segera ditindaklanjuti berbagai keluhan yang Anda sampaikan. Silakan pendengar yang ingin bergabung menyampaikan keluhan, kami buka kesempatan untuk Anda ya.

0: Ya, pendengar sembari menanti partisipasi Anda dalam Halo RRI, kami hadirkan kali ini pabrik sandal di Tangerang yang terbakar dan 3 kali ledakan. Kebakaran hebat melanda pabrik sandal San Swallow di Jalan Melati Raya, Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Selain asap hitam yang membumbung tinggi, juga terjadi 3 kali ledakan. Terjadi 3 kali ledakan dan asap hitam pekat membumbung tinggi dan membuat warga terkejut dan berhamburan menjauhi lokasi. Suherman, seorang warga, menyatakan api mulai membesar pada Minggu 21 Juni pukul 22 lewat 30 waktu Indonesia Barat tadi malam. Kemudian beberapa warga langsung menghubungi Damkar Kota Tangerang. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut, namun yang terbakar adalah pabrik sandal jepit merek Swallow. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia Rahman, membenarkan peristiwa adanya amukan si jago merah ini. Pihaknya juga melaporkan terjadi pada Minggu 21 Juni sekitar pukul 22 lewat 39 waktu Indonesia Barat semalam. Hingga saat ini pihaknya masih berjibaku untuk memadamkan api pada sambungan dia ya, sebab barang-barang yang ada di dalam pabrik mudah terbakar sehingga api semakin membesar dan juga terjadi beberapa kali ledakan.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Ya, tentu pendengar, kami buka kesempatan untuk Anda ya di Halo RRI untuk menyampaikan berbagai keluhan Anda, kemudian juga masukan yang mungkin ingin Anda laporkan. Bisa Anda laporkan terkait kebijakan publik atau pelayanan publik, kemudian juga fasilitas-fasilitas publik, entah itu prasarananya, kemudian juga sarana dari publik yang mungkin sudah perlu perbaikan, perlu tindak lanjut. Bisa Anda sampaikannya melalui layanan interaktif kami di 94301 atau di WhatsApp 0811 7179111. Kami nantikan partisipasi Anda, pendengar.

0: Aduh, dari tadi berdiri terus di HP. Nomor nelpon gak dikenal lagi. Halo?
1: Iya.
0: Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
2: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
3: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
4: Bijak berutang, lindungi data pribadi, dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

0: Iya, pendengar masih dalam Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai keluhan, dari itu permasalahan dari pelayanan publik, kebijakan publik, ataupun fasilitas-fasilitas publik yang Anda perlukan, perlu perbaikan juga, bisa Anda sampaikannya melalui sambungan Halo RRI di 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Baik, kita ke penelpon kali ini. Selamat pagi ya di Halo RRI.
1: Halo, pagi juga. Selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Bangka Tengah.
0: Iya?
1: Pak Azadin.
0: Oh, Pak Azadin, ya ampun ya. Selamat pagi ya Pak Azadin, kabar baik?
1: Pagi juga ini dengan Mbaknya Pak.
0: Mbak Muti Pak Azadin pagi ini.
1: Pagi juga Mbak Muti.
0: Ya, pagi Pak Azadin di Halo RRI ini ingin menyampaikan keluhan apa? Silakan Bapak.
1: Ini saya menanggapi apa itu yang kebijaksanaan gubernur baru ini kan. Masalah ini pajak kendaraan kan. Karena ini maksudnya yang aturan baru keluar kan begini, ada pengumuman dari beliau tuh. Bahwa kalau mau bayar pajak kendaraan itu tidak perlu memakai KTP yang punya asli pertama, bagi yang beli ke tangan orang lain kan, maksudnya kan.
0: Oh, ini pajak, ini ya aturan dari pembayaran pajak kendaraan ya?
1: Nah, iya itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu sangat bagus. Cuman begini pada Pak Gubernur, soal kendaraan ini kebanyakan rakyat ini tahan hukum, dibayarkan pajaknya. Cuman begini, masalah perusahaan-perusahaan yang bermasalah ini harus di ini, ditegur juga kan. Karena kalau masyarakat kecil nggak bayar pajak itu nggak seberapa kerugian negara kan begitu Mbak Nur ya. Nggak mesti ya.
0: Iya, iya.
1: Tapi pengusaha itu kalau dia sudah sekian hektar punya lahan, kemudian nggak bayar pajak, kemudian hak-hak buruh mereka terlantarkan segala macam, itu kan itu kerugian itu nggak bisa kita hitung kalau secara apa rupiah kan. Sumber hidup tanah itu mereka kuasai kan begitu. Jadi tolong perusahaan-perusahaan itu ditindaklanjuti, ditinggallah, pokoknya kan banyak, karena pemerintah bisa mengatasi, artinya pengusaha itu dipanggil, PT itu kan terdaftar di pemerintahan, dilihat PT mana yang bayar pajak, itu pasti ketahuan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini maksud saya, ini saya sebut saja perusahaan bermasalah ini, nyatanya satunya PT Rekutera Pekatani kan, mereka punya lahan di Nambang, ex-Makorem itu, itu tidak mereka itu sebagai kebun, sebagai PT, itu kebun kelompok dengan nama Nambang Permas. Padahal itu PT Putra Petani, nah, di situlah istilahnya luasnya mungkin nggak nyampe 100 hektar. Cuman kan kalau nggak bayar pajak itu gimana kan?
0: Okay.
1: Itu di kata orang di sekitar kabupaten nggak terdaftar, artinya kan ilegal itu kan? Dibaca kalau pemimpin istilah orang mereka itu haram bisnis haram kan? Tapi tolong kepada pemerintah, banyak mbak-mbak mutiara perusahaan itu, kemudian ada lagi di kabupaten ini kan namanya Hans, PT Hans Buana itu adik punya PT Petani. Mereka juga punya lahan di Ramadan, Pak Ramadan, daerah Ramadan itu kalau misalnya itu. Itu juga mungkin nggak terbatas sama seperti yang mereka akui untuk kelompok yang di Romang di nama dengan nama Perma itu. Nah ini kan maaf ngomongnya nggak jelas, kan nggak ada itu waktunya, jelas mereka nggak ada pajak.
0: Okay.
1: Nah jadi pemerintah merasakan tolonglah perusahaan itu tidak tegas ya kalau itu. Karena begini mbak ya, saya pribadi ya kalau sebagai orang Indonesia asli, kalau saya dia kebanyakan orang itu yang nggak mau berpajak, saya jangan nggak mau berpajak terbunuh seberapa kan? Tetap nggak saya bayar. Kenapa? Karena saya orang Indonesia asli kan.
0: Baik.
1: Wah, artinya kita ini, saya ini Mbak Mutia ya, mencari keadilan di negeri saya sendiri.
0: Okay.
1: Ini saya tekankan. Kemudian pihak gubernur ada perkenalkan ini ya. Nah, tapi kalau pihak pemerintah provinsi ingin minta keterangan, saya siap memberi kesaksian. Gitu.
0: Baik.
1: Nah itulah masukan dari saya.
0: Oke.
1: Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Azadin ya, masukannya tadi terkait dengan ada kebijakan dari kebijakan gubernur ya di Bangka Belitung. Terima kasih banyak Pak Azadin. Salam sehat selalu. Ya, pendengar kami juga masih membuka kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung dalam layanan interaktif kami di Halo RRI, bisa Anda sampaikan melalui kanal layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp Pro 1 RRI.
2: Pro 1.

0: Di dalam Pro 1 RRI Sungai Lihat Kanal Informasi dan Inspirasi kali ini di pukul 9.35 waktu Indonesia Barat ada informasi langsung dari reporter kami Ratna Agusari dengan informasi perihal Pemkab Bangka yang melaksanakan Coffee Morning membahas kondisi pemerintahan daerah. Silakan Sari, laporan ya, Anda.
1: Pendengar di mana Anda berada, kali ini di ruang pertemuan Balai Tenggiri Kantor Bupati Bangka, pendengar, sedang berlangsung untuk kegiatan Coffee Morning atau rapat bersama organisasi perangkat daerah UPD di Kabupaten Bangka, pendengar, yang dipimpin langsung oleh Bupati Bangka Ferry Ansani, kemudian juga Wakil Bupati Syahbudin, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bangka. Dan juga pendengar, di mana pertemuan Coffee Morning ini dilakukan secara tertutup, mengingat juga sejumlah awak media dipersilakan untuk menunggu di luar, namun tadi dalam arahan sambutan awal, bahwa terlihat dalam pelaksanaan Coffee Morning ini membahas segala permasalahan dari pemerintahan daerah yang ada di Kabupaten Bangka. Dan tadi pendengar, Kepala BKPSDM Kabupaten Bangka, Ibu Rismi Wira, sempat menyampaikan berbagai permasalahan, terutama sekali kepegawaian yang ada di Kabupaten Bangka yang perlu dilakukan koordinasi dan juga pendataan secara terperinci bagaimana nanti untuk mengatasi permasalahan kepegawaian yang ada di lingkup pemerintah Kota Bangka ini, termasuk juga untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda yang saat ini masih dijabat oleh PLT Sekda. Dan nanti untuk Sekda definitifnya nanti juga akan dilakukan perencanaan untuk nanti dalam pelaksanaan agar bisa terpilih Sekda yang definitif untuk mengisi jabatan tertinggi di lingkup pemerintahan Kabupaten Bangka ini. Dan juga pendengar, dihadiri oleh sejumlah pegawai juga, untuk saat ini terlihat masih berlangsung kegiatan rapat, dan tidak hanya mengenai masalah kepegawaian saja, tetapi juga anggaran dan sebagainya ini dibahas dalam kegiatan Coffee Morning ini. Dan tentunya ini juga diharapkan bisa menjadi evaluasi bagaimana nanti mengambil langkah ke depan dalam meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Bangka. Demikian pendengar, Sari melaporkan kembali ke studio.
0: Ya baik, terima kasih Sari, laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

Ya benar, kami masih membuka kesempatan untuk Anda ya di Halo RRI kali ini edisi Senin 22 Juni 2026. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, kemudian juga berbagai permasalahan yang mungkin Anda alami di pelayanan publik, kemudian juga berbagai fasilitas publik, sarana dan prasarana yang ada atau mungkin butuh perbaikan, bisa Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di 94301 atau WhatsApp di 0811717911.

Ya, pendengar kami masih membuka kesempatan untuk Anda ya dalam Halo RRI edisi Senin 22 Juni 2026. Anda bisa menyampaikan berbagai keluhan, baik itu dari segi pelayanan publik, dari segi fasilitas publik yang ingin Anda sampaikan atau Anda keluhkan. Dan sekaligus Anda laporkan bisa melalui Halo RRI di WhatsApp 0811717911 atau juga bisa melalui layanan interaktif telepon kami di 94301. Dalam partisipasi Anda di pagi hari ini, kami masih membuka kesempatan untuk Anda pendengar tentunya. Dan kami sampaikan selingan informasi kali ini dari portal rri.co.id. Komisi 2 DPR dorong penguatan infrastruktur dan ekonomi di wilayah perbatasan. Komisi 2 DPR meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan konektivitas wilayah, serta percepatan pembangunan ekonomi masyarakat perbatasan. Anggota Komisi 2 DPR Ahmad Heriawan mengatakan, kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai wilayah terluar penjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjadi wajah terdepan Indonesia yang mencerminkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Akhir menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan, misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudahan mobilitas, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mantan Gubernur Jawa Barat juga mengapresiasi langkah BNPP dalam mempererat hubungan dengan Timor Leste, salah satunya melalui partisipasi pejabat BNPP pada peringatan Hari Restorasi Kemerdekaan Timor Leste di Dili. Akhir menilai hubungan baik kedua negara ini akan mendukung stabilitas kawasan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Diplomasi lintas batas yang aktif juga dinilai penting untuk memperkuat kerjasama dan menyelesaikan berbagai persoalan secara konstruktif. Akhir juga menyoroti peran pos lintas batas negara PLBN di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh BNPP. Misalnya Motain, Motamasin, Wini, dan Napan yang telah menjadi simbol kehadiran negara sekaligus pusat aktivitas masyarakat lintas batas. Dan akhir juga mendorong peningkatan konektivitas menuju kawasan perbatasan. Infrastruktur yang dimaksud meliputi jalan, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga layanan administrasi pemerintahan. Menurutnya, pembangunan yang terintegrasi akan meningkatkan daya saing kawasan perbatasan dan mengurangi kesenjangan dengan wilayah lain, sehingga masyarakat juga dapat merasakan langsung kehadiran negara melalui layanan publik yang berkualitas dan peluang ekonomi yang lebih luas.

0: sadar, listrik yang terus menyala bisa membuat energi terbuang sia-sia.
1: Nah, kalau lampunya nggak dipakai, dimatikan ya.
2: Siap, Bu. Chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
0: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
3: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
1: tapi hidup lebih bijak.
0: Yuk, mulai sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja.
4: Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.
5: Ya, baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam program Halo RRI. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Dan sampai di sini juga perjumpaan saya, Mutiara Okta, menemani Anda dari tadi pagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di segmen Bangka Belitung Pagi. Setelah ini akan ada Bangka Belitung Siang bersama dengan Taufan Libero. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi di edisi hari ini dalam Halo RRI. Sampai jumpa.
6: Terima kasih telah menyampaikan sekan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
7: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
6: Kilau Pancasila,

0: Beranda Astacita, ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Dialog Beranda Astacita, Pengarus Utamaan Gender. Dan pada dialog hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan perempuan sebagai katalisator pembangunan pendidikan daerah. Dan sudah bergabung narasumber kami pagi hari ini, Mbak aja ya manggilnya kalau Mbak ya, Mbak Dr. Widya Handini, BSc, MSc. Dan sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini ya pendengar, coba kita kenal dulu nih. Bagaimana kabarnya Mbak Widya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana karirnya sekarang? Dan mungkin bisa diceritakan apa sih kesibukannya sekarang dan pekerjaannya?
2: Siap. Sekarang afiliasinya sebagai dosen, dosen di kampus Institut Pahlawan 12 di Sungai Liat. Kemudian sehari-hari mengajar, kemudian juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
1: Oke, sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
2: Betul sekali.
1: Oke, mungkin karena kita membahas mengenai pendidikan ya Mbak ya, mungkin bisa diceritakan Mbak riwayat pendidikannya bagaimana nih, sampai sudah doktor nih sekarang ya, luar biasa. Bisa diceritakan.
2: Pendidikan S1 ya. Dari S1 dulu sempat kuliah di Malaysia, di University of Malaya. Kemudian lanjut lagi ke S2 di Inggris, di University of Southampton. Dan S3-nya di Indonesia, di UNSRI, Universitas Sriwijaya.
1: Oke, baik. Luar biasa. Itu berapa tahun diselesaikan tuh kalau dikumpulkan itu pendidikannya itu?
2: Berapa lama ya? Kalau S1 kemarin 4 tahun, terus S2 1 tahun.
1: S2 1 tahun.
2: Ngambil program, kalau yang di sana ada full time dan part time. Okay. Jadi full time-nya 1 tahun. Terus yang S3 3 tahun setengah.
1: 3 tahun setengah. Oke, luar biasa. Ini memang dari awalnya memang punya cita-cita untuk berkembangnya di pendidikan seperti itu ya, Mbak. Memang dari sejak awal.
2: Iya sih, memang ada tertarik gitu.
1: Panggilan seperti itu ya.
2: Tertarik juga.
1: Oke, baik. Karena berkaitan dengan tema kita pagi hari ini Mbak ya, pendidikan perempuan sebagai katalisator pembangunan pendidikan daerah. Mungkin Mbak bisa jelaskan dulu, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan perempuan ini sebagai katalisator pembangunan pendidikan daerah? Silakan Mbak.
2: Baik, jadi seperti yang kita ketahui ya, perempuan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan juga salah satunya dalam bidang pendidikan. Jadi secara umum ya memang baik itu dalam perencanaan kebijakan, dalam implementasi dan juga dalam evaluasi kebijakan, kesetaraan gender khususnya peran perempuan itu sangat penting untuk dilibatkan. Karena ada beberapa hal ya, misalnya kita tahu bahwa perempuan ini kalau dari sisi misalnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dari anak-anaknya, perempuan ya selain melahirkan juga membesarkan dan juga mengajarkan lah berbagai macam hal termasuk pengetahuan kepada anak-anaknya, yang intinya adalah ini linear dengan harapan kita ada generasi bangsa yang lebih baik gitu. Nah itu sangat besar peran ibu dan peran perempuan dalam itu. Dan juga dalam aspek lain misalnya dalam bidang pendidikan, baik itu perempuan sebagai pendidik, baik itu di guru ataupun dosen dan lain-lain. Nah itu juga memegang peranan yang penting dari sisi perempuan juga ada apa ya, ada sisi keibuan untuk mengajarkan berbagai macam hal lah, khususnya pengetahuan teknis kepada anak murid dan lain-lain. Dan juga dari sisi terkait dengan pengambilan kebijakan itu ada inklusivitas di dalamnya. Jadi ada berbagai macam permasalahan terkait dengan perempuan yang kita harapkan dari sisi pengambil kebijakan ada campur tangan para perempuan juga yang memang mengetahui apa sih hal-hal penting yang dibutuhkan oleh perempuan dan bagaimana cara kita untuk mencegah atau meminimalisir hal-hal ini supaya tidak terjadi lagi dari sisi perempuan begitu. Jadi memang secara umum sangat penting sekali.
1: Oke, baik. Kalau kondisi yang Mbak amati yang terjadi di Bangka Belitung ini, Kabupaten Bangka khususnya ya, itu bagaimana untuk penerapan yang seperti Mbak jelaskan tadi?
2: Ya memang kalau kita lihat dari sisi peran perempuan secara umum Memang sudah banyak ya, kita lihat sudah banyak perempuan yang berusaha untuk berdaya gitu. Jadi harapan kita adalah para perempuan di Bangka Belitung ini bahagia, berdaya dan juga cerdas gitu ya, sehingga bisa menimbulkan berbagai macam dampak positif untuk semua orang, untuk diri sendiri dan lain-lain. Dan memang sudah banyak, baik itu dari lingkungan saya secara langsung maupun saya lihat di berbagai macam platform, perempuan berusaha untuk meningkatkan kapasitasnya. Namun kalau kita lihat juga dari sisi terkait dengan persentase ya, khususnya mengenai APK perguruan tinggi dan juga angka putus sekolah juga masih ibaratnya masih angkanya itu cukup tinggi. Kalau dari sisi angka putus sekolah dan dari sisi angka partisipasi kasar perguruan tinggi itu cukup rendah, yang artinya banyak orang-orang yang tidak melanjutkan pendidikan dan termasuk juga perempuan. Jadi dari sisi itu saya harapkan semakin banyak lagi ya, khususnya perempuan, untuk lebih meningkatkan pendidikannya, baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi, begitu.
1: Oke. Oh, artinya dari yang Mbak sampaikan tadi, banyak perempuan dari angka putus sekolah, terus pendidikan yang tidak dilanjutkan ke bangku perkuliahan itu jumlah perempuannya masih banyak berarti, seperti itu.
2: Ya, cuman saya secara umum saya lupa presentasenya berapa, tapi itu termasuk kalau dari sisi umumnya memang masih banyak yang belum melanjutkan.
1: Okay. Kalau dari yang Mbak ketahui, apa penyebabnya? Apakah itu stigma bahwa perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi atau apa? Ada hal lain menjadi penyebabnya?
2: Ya, jadi itu salah satunya ya. Menurut saya stigma bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, bahwa perempuan pada ujung-ujungnya itu akan masuk ke dapur, kemudian juga ya ini lebih ke sistem patriarki ya di negara kita dan juga di tempat kita itu masih cukup dominan. Jadi masih banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu, yang bahkan yang saya pernah dengar juga bukan hanya dari laki-laki yang berpikiran seperti itu, tapi juga ada perempuan yang berpikiran seperti itu, sehingga mereka juga merasa, oh iya, saya juga ujung-ujungnya kuliah atau sekolah tinggi-tinggi ya, ujung-ujungnya balik lagi ke dapur, ngurus berbagai macam hal yang berbau rumah tangga. Padahal dimanapun, menurut saya ya, dimanapun kita mau berkarir, baik itu di rumah sebagai ibu rumah tangga atau kita mau berkarir di luar, perempuan itu tetap membutuhkan pengetahuan, juga pendidikan. Jadi pengetahuan dan pendidikan itu bisa diterapkan sebagai ibu dan juga sebagai ya orang-orang yang memang berkiprah di bidangnya masing-masing, begitu.
1: Oke, artinya tantangannya justru bukan di yang non perempuan, bukan laki-laki, tapi perempuannya sendiri masih banyak yang berpikir seperti itu ya, Mbak.
2: Iya.
1: Memahami stigma itu ya.
2: Dan itu yang memang menurut saya perlu kita luruskan lagi, bahwa kesadaran perempuan bahwa ya kita itu juga butuh untuk punya pendidikan, begitu.
1: Oke, itu kan kalau kita berbicara di Indonesia, di tanah air. Nah, Mbak kan juga sudah pernah berkuliah di luar negeri. Kalau di luar negeri, ketika Mbak kuliah di luar negeri, itu bagaimana, Mbak? Porsinya kira-kira, atau apakah juga ada stigma-stigma seperti itu di luar negeri? Itu bagaimana, Mbak?
2: Kalau saya sih memang secara umum tidak terlalu mendengarkan berbagai macam isu ya mengenai stigma terkait perempuan di negara yang pernah saya tinggal. Tapi memang kalau secara langsung yang saya lihat juga banyak perempuan yang berkiprah gitu di bidangnya. Jadi memang saya bertemu dengan perempuan-perempuan yang berusaha untuk bagaimana caranya bisa berdaya dan juga aktif gitu, baik itu aktif dalam bidang pekerjaan ataupun dalam bidang organisasi. Jadi memang misalnya kayak ketika saya kuliah itu banyak juga dosen sebagai pemimpin yang ada di kampus, kemudian juga terkait dengan organisasi saya bertemu dengan para perempuan yang memang aktif sebagai pemimpin di organisasi. Jadi ya lumayan sering bertemu dengan perempuan yang seperti itu.
1: Oke, baik. Oke kan, setiap hari kan Mbak ini kan aktivitasnya kan sebagai pengajar, sebagai dosen kan. Kalau ketika saya berkuliah dulu memang ada, seingat saya ya, ada mata kuliah itu yang memang perspektifnya gender. Kayak saya dulu kan kuliah komunikasi kan, ada komunikasi yang berbasis gender. Pokoknya ada sedikit mata kuliah yang di membahas mengenai gender. Kalau di tempat Mbak mengajar dan di aktivitas Mbak sehari-hari, apakah sudah ada Mbak mata kuliah yang memang difokuskan untuk membahas gender itu Mbak?
2: Ada. Jadi kebetulan kalau dari sisi tempat saya mengajar ya, saya kan mengajar sebagai dosen di Institut Palang 12 di Sungai Liat, khususnya di jurusan administrasi publik, administrasi negara. Nah, di situ ada beberapa mata kuliah yang memang bukan secara langsung mata kuliahnya terkait gender, tapi dalam silabusnya ataupun RPS-nya di beberapa pertemuan mata kuliah itu ada kita kaitkan dengan gender dan ataupun perempuan. Misalnya kita ada mata kuliahnya itu adalah pembangunan terkait dengan pembangunan desa ataupun pembangunan berkelanjutan. Nah, di situ kita ada pertemuan mata kuliah terkait dengan gender, kesetaraan gender dalam pembangunan misalnya begitu. Jadi memang tetap ada di beberapa mata kuliah.
1: Tapi itu memang penting ya Mbak untuk diterapkan ya, untuk ditanamkan sejak dini itu mungkin ke mahasiswa-mahasiswa itu kan.
2: Betul sekali. Jadi pemahaman terkait dengan kesetaraan gender itu sangat penting, karena ya kita tahu bahwa banyak juga orang-orang yang masih berpikir begitu ya, bahwa perempuan tidak perlu A, tidak perlu B, tidak perlu C begitu. Nah, jadi perlu ya kita diskusikan bersama, kita bahas bersama ya, sehingga kita sama-sama sadar, oh iya, tidak hanya laki-laki yang bisa dan yang boleh, tapi juga perempuan juga tidak dibatasi begitu untuk mengerjakan berbagai macam hal seperti seperti yang kita diskusikan tadi, misalnya dalam pembangunan gitu, dan dalam kebijakan pun, dalam kebijakan itu juga sangat penting kita untuk mengikut sertakan perempuan, baik itu dalam perencanaan misalnya dan dalam implementasi. Nah, salah satu teori yang ada itu namanya JETSI, mungkin ada yang pernah dengar di sini ya, terkait dengan bahwa dalam pembangunan itu harus ada inklusivitas di dalamnya. Nah, inklusivitas itu terkait selain misalnya masyarakat marginal, kemudian juga terkait dengan lansia. Nah, salah satunya itu adalah gender. Bahwa di setiap perencanaan pembangunan ataupun perencanaan kebijakan, wajib kita memikirkan dan mendiskusikan ini bagaimana keterkaitannya dengan perempuan ya, sehingga perempuan juga bisa merasakan manfaat dari pembangunan begitu.
1: Oke. Apa saja Mbak yang mungkin ketika perempuan itu ikut dilibatkan dalam penentuan kebijakan, apa saja mungkin hal-hal yang mungkin tidak diperhatikan oleh kaum-kaum lelaki ini, yang mungkin perempuan memang harus sampaikan, apa saja mungkin Mbak bisa perhatikan?
2: Ya, banyak ya, misalnya dalam hal pekerjaan, kemudian juga dalam berbagai macam hal teknis lainnya, tapi salah satunya misal terkait dengan pekerjaan, terkait dengan cuti, terkait dengan ya cuti melahirkan dan hal-hal teknis perempuan. Jadi kalau seandainya ada perempuan yang terlibat dalam perencanaan kebijakan ataupun pengambilan keputusan, nah ya sesama perempuan kita tahu apa yang dibutuhkan oleh perempuan. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada dan dari kacamata laki-laki ya mungkin tidak semaksimal kalau memang kita lihat dari sudut pandang perempuan. Jadi memang sangat penting sekali, apalagi kan kita ada banyak ini ya kasus ya, kayak kasus kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga kasus terkait dengan ekonomi misalnya, kasus berbagai macam hal lah terkait dengan perempuan. Nah, jadi kita sangat membutuhkan sudut pandang dari perempuan, dan juga ada berbagai macam pemahaman lah dari perempuan yang dibutuhkan gitu.
1: Oke, baik. Dan kita akan bahas lagi ya pendengar, diskusi kita yang sangat menarik ini bersama Mbak Widya Handini. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi.
3: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo. Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: sama dalam dialog
1: dan berbagai feature. 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
5: Interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, benar, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam program Dialog Interaktif Pengarusutamaan Gender dan membahas mengenai pendidikan perempuan sebagai katalisator pembangunan pendidikan daerah. Dan kita masih bersama Mbak Widya ya dalam pembahasan kita pagi hari ini ya pendengar. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung juga melalui komentar di YouTube ini ya. Ada yang bertanya ini dari Aza. Bagaimana dukungan kebijakan atau fasilitas yang sebenarnya paling mendesak untuk disediakan oleh pemerintah daerah agar para perempuan terdidik ini punya ruang dan wadah untuk berkontribusi? Itu pertanyaannya. Silakan, Mbak, mungkin bisa dijawab.
1: Terima kasih pertanyaannya dari Aza ya, okay. Terkait dengan fasilitas. Menurut saya ya, fasilitas dalam hal pendidikan perempuan ya. Yang pertama menurut saya adalah ketika perempuan ingin meningkatkan kapasitasnya, kan misal salah satunya adalah baik itu pelatihan ataupun pendidikan. Nah, itu sangat penting sekali. Ada juga beasiswa misalnya ya, beasiswa pendidikan untuk perempuan ya, sehingga perempuan juga apalagi misalnya khususnya untuk perempuan yang ada keterbatasan terkait dengan pendanaan, nah itu juga bisa terbantu untuk meningkatkan kapasitasnya. Tapi memang kalau saya lihat juga sudah lumayan banyak beasiswa yang memang mengkhususkan untuk perempuan. Selain itu terkait dengan platform untuk berkarya, misalnya kalau saya sih dalam konteksnya yang saya lihat secara langsung itu adalah dari sisi misalnya yang mendapatkan beasiswa di luar negeri, banyak yang ya kalau itu sih baik itu perempuan dan laki-laki juga banyak yang mau pulang tapi tidak tahu mau pulangnya itu mau berkarya di mana karena tidak tersedia. Nah, itu yang menurut saya paling penting, bagaimana ada ketersediaan tempat untuk para, khususnya yang kita bicarakan ini adalah para perempuan untuk balik lagi ke negara kita, ke daerah asal kita untuk berkarya. Jadi memang ada di sini memang ada keterbatasan tempat mau balik itu nggak ada, baik itu dari sisi jurusan, baik itu dari ketersediaan lapangan pekerjaan yang pas dan lain-lain.
0: Oke, lapangan pekerjaan untuk perempuannya juga memang agak susah seperti itu ya, ketika pulang ke daerahnya masing-masing seperti itu. Oke, jadi tapi kalau menurut Mbak ya, Mbak, sekarang kan kalau kita melihat lowongan pekerjaan, katakanlah lowongan pekerjaan itu dibuka, biasanya perempuan yang sudah menikah, itu perusahaan itu nggak mau nerima, Mbak. Mereka maunya itu yang masih lajang, yang masih belum berpasangan, atau yang paling enggak itu yang berusia muda. Jadi akan sangat sulit bagi perempuan yang sudah menikah ini untuk dapat pekerjaan. Kalau menurut Mbak itu salahnya di mana? Apakah salah kebijakan atau salah apa yang terjadi di negara kita ini, Mbak? Silakan, Mbak, pandangannya.
1: Kalau menurut pandangan saya ya, lebih ke bagaimana kita memfasilitasi sih. Jadi memang sangat penting, menurut saya sangat penting untuk memfasilitasi perempuan yang sudah menikah untuk berkarya. Jadi jangan sampai misalnya perempuan ini merasa di tempat kita, di daerah kita ketika sudah menikah sudah selesai gitu, nggak bisa berkarir lagi. Banyak perusahaan yang tidak mau menerima lagi gara-gara sudah menikah, terus sudah punya anak, jadi dipandang tidak bisa berkarya lagi. Nah, jadi menurut saya itu perlu diluruskan, dan kita perlu pemahaman dan penyelarasan visi misi bahwa ya memang perempuan itu sangat penting untuk juga kita ikut sertakan, baik itu dalam pekerjaan di government maupun yang di non-government, baik itu yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Jadi kita, ya menurut saya sangat penting semuanya itu punya kesempatan yang sama, punya kapasitas. Ya, jangan sampai ada perempuan yang punya kapasitas tapi karena dipandang sudah menikah itu tidak diperbolehkan misalnya untuk berkarya gitu.
0: Oke, berarti artinya perlu ada penegakan regulasi yang lebih ketat lagi seperti itu ya, ke perusahaan-perusahaan mungkin juga ya, Mbak ya. Karena memang memang sangat sulit sekali kalau saya memandangnya ya, perempuan itu. Bukannya apa-apa ya, karena memang dari lowongan pekerjaannya itu sendiri yang sudah membatasi ya. Karena seolah-olah tuh jadinya perempuan itu yang sudah menikah itu ya sudah, nggak bisa kerja lagi seperti itu kan.
1: Yeah.
0: Itu berbeda kalau kita lihat di katakanlah di negeri-negeri barat kan, yang wanita-wanita perempuan-perempuan yang sudah berusia lanjut pun masih bisa bekerja seperti itu kan. Oke. Okay. Nah, selain itu sih apalagi Mbak yang mungkin jadi masalah-masalah perempuan di Bangka Belitung? Apakah kekerasan yang tinggi atau angka pernikahan dini yang tinggi? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Iya, jadi seperti yang sudah kita sering dengar bersama ya, yang paling sering kita dengar itu pernikahan dini, KDRT dan lain-lain. Jadi pernikahan dini juga termasuk tinggi di Bangka Belitung gitu. Jadi salah satu isu lah.
0: Oke. Kalau pernikahan dini itu memang perempuan itu memang masih ya ujung-ujungnya stigma juga mungkin ya ke orang tua. Apa mungkin yang bisa jadi penyebab perempuan itu terjebak dalam pernikahan dini?
1: Sebenarnya mungkin banyak faktor ya, dan mungkin bisa berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus lain. Tapi salah satunya yang paling sering kita dengar itu adalah dari sisi faktor ekonomi, kemudian juga angka pendidikan juga relasinya itu kuat dengan angka peningkatan pernikahan dini. Jadi ya harapannya ketika angka pendidikan semakin naik, maka angka pernikahan dininya juga semakin turun dengan peningkatan kapasitas dan pendidikan ini. Kemudian juga terkait pergaulan bebas ya, mungkin mempengaruhi juga. Dan ini yang ingin saya tambahkan mengenai kesadaran orang tua, literasi orang tua. Jadi memang ada banyak juga orang tua yang belum menyadari sepenuhnya bahwa perempuan itu juga sangat butuh pendidikan yang layak begitu. Jadi mungkin ada di beberapa tempat yang memikirkan, oh ya, bahkan orang tuanya berpikir seperti, aduh kamu perempuan ya sudahlah gitu, kita fokusnya ke anak laki-laki saja. Kan banyak orang tua juga yang berpikir seperti itu. Nah menurut saya ya dari sisi pemahaman orang tua juga perlu diluruskan. Jangan sampai berpikirnya seperti itu sehingga kalau semakin banyak persentase orang tua yang berpikir seperti itu, ya bagaimana perempuan-perempuan mau mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Jadi ya harapannya perempuan dan laki-laki juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama, dan juga dari pemahaman orang tuanya, karena kan dari sisi orang tua itu sangat berpengaruh untuk bagaimana memberikan akses dan juga mempersilakan akses tersebut.
0: Oke, baik. Nah kalau Mbak sendiri kan sudah kuliah sampai S3 nih, ketika menjalani kuliah dari S1, S2, S3, ada Mbak merasa perbedaan nggak? Atau pandangan-pandangannya, ah ngapain sih kuliah-kuliah, sekolah tinggi-tinggi, kan perempuan itu. Itu Mbak rasakan juga nggak sampai dengan pendidikan sampai S3 sekarang ini?
1: Menurut saya, yang saya rasakan adalah memang pendidikan itu sangat penting begitu. Jadi ya kita kuliah kan kita bukan hanya dapat ilmu aja ya, kita bukan hanya, misalnya kita jurusan administrasi publik, ilmu komunikasi, ya kita bukan hanya belajar teknis dari ilmu tersebut, tapi ada banyak hal yang kita pelajari. Ada soft skill lain yang juga itu kadang-kadang tidak bisa kita dapatkan di luar bangku perkuliahan, baik itu misalnya terkait dengan pengalaman kita bersosialisasi di kampus, kemudian juga ya berbagai macam hal-hal kayak soft skill lainnya yang memang itu berbeda. Jadi bukan hanya teknis tapi juga non teknis yang kita dapatkan di kampus itu, sehingga dari sisi pola pikir itu juga bisa berbeda begitu. Jadi bukan hanya pengetahuan tapi juga pola pikir.
0: Oke, artinya masih banyak pandangan yang bahwasanya memikirkan kalau kuliah itu hanya untuk ilmu saja, tapi kecerdasan berpikir, mungkin kecerdasan emosional juga itu diasah selama perkuliahan seperti itu. Ya, maka dari itu penting untuk perempuan untuk tetap untuk melanjutkan pendidikan tinggi seperti itu ya Mbak.
1: Iya, betul sekali. Terlepas dari mau berkaryanya ya, baik itu di sebagai ibu rumah tangga ataupun di luar rumah gitu. Karena memang semuanya tetap bermanfaat.
0: Oke, baik. Selanjutnya nih Mbak, apa sih hubungannya? Mungkin ada hubungannya Mbak dengan pendidikan antar pendidikan perempuan, semakin tinggi pendidikan perempuan itu dengan pengentasan kemiskinan di daerah. Bagaimana hubungannya itu Mbak?
1: Ya, itu ya menurut saya memang terkait sekali ya. Jadi dalam berbagai macam hal, perempuan juga seperti yang kita bahas tadi ya, perempuan ini perannya juga sangat banyak ya, baik itu dari sisi rumah, dari dalam rumah maupun dari luar rumah, yang ya kadang-kadang kita juga sering mendengar perempuan dengan peran ganda dan lain-lain. Jadi pola pikir perempuan, kemudian juga bagaimana perempuan

0: menjadi wakil kepala daerah, terus menjadi anggota DPRD. Kalau sampai dengan hari ini, menurut Mbak bagaimana kesempatan untuk para-para perempuan itu Mbak untuk berkarir?
1: Ya, untuk kesempatannya juga sudah kita lihat, sudah saya juga sudah banyak melihat ya, banyak perempuan yang berkarir dalam bidang politik, dan saya sangat mengapresiasi hal itu. Saya sangat senang juga perempuan bisa berkarya, dan dalam dunia politik artinya ada keterwakilan, keterwakilan suara perempuan, khususnya ketika ada kebijakan-kebijakan yang diambil yang memang kebijakan untuk perempuan. Jadi kebijakannya memang pas dan cocok gitu. Jangan sampai ada kebijakan tapi perempuan tidak mendapatkan manfaat, atau bahkan perempuan mendapatkan berbagai macam dampak dari kebijakan itu. Ya, dengan adanya keterlibatan perempuan ya, harapannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu.
0: Oke, artinya bakal banyak kebijakan-kebijakan yang pro perempuan seperti itu ya, pro perempuan ketika perempuan itu sendiri yang memimpin seperti itu ya, Mbak ya.
1: Yes, betul.
0: Kalau di Bangka Belitung sekarang siapa nih kepala daerah? Baru ada wakil gubernur ya, wakil
1: gubernur, betul.
0: Wakil bupati. Bupatinya belum ada ya yang perempuan sekarang kan?
1: Iya, betul. Mungkin yang sering kita dengar itu Bu Shirley ya dari Maluku Utara. Iya.
0: Oke. Nah, mungkin ke depan tentu kita harapkan nanti bakal banyak lagi perempuan ya, Mbak ya, untuk berkecimpung di dunia politik dan pembangunan seperti itu ya.
1: Iya, amin.
0: Oke. Oke, selanjutnya nih, Mbak. Kalau dari keluarga ini, Mbak, bagaimana, Mbak, pentingnya keluarga itu untuk menanamkan ke perempuan ini supaya bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Bagaimana peran dukungan keluarga, Mbak, menurut Mbak?
1: Dukungan keluarga itu sangat sangat penting, menjadi salah satu faktor penting ya, walaupun ada berbagai macam faktor. Itu saya rasakan sendiri ketika saya mau kuliah S3, kan itu tidak mudah, sambil ngurus anak, sambil bekerja, sambil kuliah S3. Nah, kadang-kadang kita harus datang bolak-balik ya ke kampus, kemudian juga meninggalkan anak sesekali. Nah, itu kalau tidak didukung oleh keluarga untuk mensupport, itu sangat sulit sekali menurut saya. Dan support keluarga ini bukan hanya dalam bentuk support misalnya secara teknis, tapi juga support emosional. Bagaimana ketika kita mengalami masa down pada saat pendidikan, nah keluarga mensupport secara emosional, kemudian juga mensupport secara teknis juga. Nah, itu bisa lebih melegakan gitu. Jadi itu sangat penting sekali. Dan kalau tidak disupport oleh keluarga, itu sangat susah ya, selain dalam hal pengurusan anak, tapi juga dari sisi mental. Karena ketika kita melanjutkan pendidikan, kita juga dari sisi pendidikan tersebut mental kita sudah terkuras. Nah, kalau dari keluarga juga tidak mensupport, nah itu akan menjadi hari yang sangat sulit sekali.
0: Oke. Apa aja sih, Mbak, tantangan-tantangan, mungkin masalah-masalah kemarin ketika pendidikan S3 tuh, Mbak? Mungkin agak sepertinya agak paling berat sepertinya yang pendidikan yang paling terakhir ini, Mbak. Apa aja, Mbak?
1: Ya, sangat sulit karena lebih apa ya? Kita kan dituntut untuk melakukan penelitian yang levelnya itu yang level harus terus publish di jurnal internasional, kemudian juga melakukan berbagai macam inilah terobosan dari sisi penelitian, dan itu membutuhkan pemikiran yang apa ya, yang sangat matang dan perlu fokus banget. Kemudian berbagai macam tuntutan-tuntutan lain. Nah, jadi ya itu sangat ini sih menurut saya, dari sisi berbeda kalau kita kuliah S1 dengan kuliah S2. Dari sisi apa ya, kayak novelty-nya, kebaruannya dan lain-lain. Jadi pemikirannya perlu lebih dimatangkan lagi.
0: Oke.
1: Dan sulit menurut saya.
0: Oke. Berarti ada di beberapa hari mungkin Mbak merasa lelah, mungkin capek.
1: Iya. Brain drain, lelah, capek dan lain-lain. Apa, kemudian balik ke rumah.
0: Apa motivasinya, Mbak, supaya semangat lagi waktu itu?
1: Motivasinya adalah ya, saya selain dari sisi pekerjaan juga ya, saya ingin memaksimalkan pekerjaan saya. Kalau dosen kan kalau sudah S3 ya harapannya bisa lebih maksimal lagi. Kemudian juga dari ya, selain dari sisi karir, kemudian juga harapannya terbuka berbagai macam peluang, peluang-peluang dari sisi ekonomi, dan juga saya mau melihat keluarga saya bangga, khususnya anak saya. Kayak anak saya ketika melihat saya misalnya sangat semangat gitu untuk mengejar pendidikan, ya saya ingin menjadi role model untuk anak saya, bahwa ya mas ibunya juga semangat, masa anaknya tidak semangat untuk mengejar pendidikan. Dan selain itu saya juga bisa ya berperan dalam mengajarkan

0: berbagai macam hal kepada anak saya, kemudian juga mengarahkan anak saya ke pendidikan-pendidikan ya sesuai dengan minat dan bakatnya gitu.
1: Oke. Artinya memang Mbak Mbak ini berarti selain menjalankan itu sebagai tuntutan pekerjaan itu tadi, ini juga sebagai contoh seperti itu ya untuk keluarga seperti
0: iya.
1: itu. Oke, kalau di tempat Mbak mengajar sekarang perempuannya banyak nggak sih dosen-dosennya? Mbak ada berapa orang kalau dosen-dosennya?
0: Menurut saya lumayan banyak lumayan dan banyak juga ada ya? Beberapa pemimpin-pemimpin itu juga dari perempuan dan lumayan aktif perempuan-perempuannya baik itu di organisasi dan di kampus.
1: Oke, bagaimana itu untuk penerapan keterwakilan suara perempuannya dalam pengambilan kebijakan di lingkungan kampus itu sendiri, Mbak?
0: Ya, di lingkungan kampus terkait dengan kebijakan kan biasanya kita ada rapat-rapat, diskusi dan lain-lain dan tentu saja baik itu laki-laki dan perempuan dihadirkan di dalam rapat dan kita juga ada musyawarah lah, musyawarah mufakat dan perempuan diperbolehkan dan dipersilakan untuk memberikan pendapatnya, kemudian juga tidak dibatasi untuk mengerjakan berbagai macam hal yang kadang-kadang orang mikirnya oh ini dalam hal misalnya dari sisi pemimpin gitu, kita memimpin suatu proyek. Jadi kalau di kampus kita tidak dibatasi bahwa oh pemimpin itu harus perempuan, tapi ketika ada perempuan yang memang mau berkomitmen dan juga punya kapasitas, nah itu sangat diperbolehkan. Jadi tidak dibeda-bedakan gitu.
1: Oke. Ini kalau Taufan baca juga nih mengenai Mbak nih, dulu lulusan LPDP ya Mbak ya?
0: Oh iya, betul.
1: Oke. Itu kalau ketika LPDP kemarin banyak perempuannya atau banyak laki-lakinya Mbak? Rekan-rekan sejawat itu.
0: Kalau dari sisi persentase resmi mungkin saya kurang tahu ya, tapi ya kalau kemarin lumayan banyak juga perempuan yang lolos. Saya lihatnya dari ini, kita ada PK namanya persiapan keberangkatan dan itu dikumpulkan menjadi satu sebelum kita berangkat ke kampus masing-masing. Nah, di situ saya juga lihat banyak teman-teman perempuan yang melanjutkan pendidikan baik itu kuliah S2 maupun kuliah S3 gitu.
1: Oke, artinya itu sudah banyak juga perempuan yang memikirkan pendidikan tinggi seperti itu, Mbak ya.
0: Iya.
1: Oke. Oke, selanjutnya Mbak, setelah berjalan ini pendidikan ini berjalan, mungkin apa sih tantangan di masa depan bagi para perempuan ini Mbak ke depannya Mbak, menurut Mbak?
0: Tantangannya menurut saya sih ya, salah satu yang paling penting itu mindset sih. Mindset yang perlu kita ubah mindset. Ya, mindsetnya memang kayaknya dari dulu ya, mindset bahwa perempuan tidak bisa, misalnya tidak bisa melakukan A, tidak bisa melakukan B, atau ada posisi-posisi khusus yang dipandang bahwa perempuan tidak bisa, atau bahkan dari sisi pendidikan, oh perempuan tidak bisa, tidak usah dan lain-lain. Nah, mindsetnya itu yang menurut saya menjadi salah satu tantangan. Ketika mindsetnya sudah pelan-pelan berubah, ya harapannya dari sisi mindset itu juga memberikan dampak positif ke berbagai macam lini, baik itu dari sisi kebijakan dan berbagai macam hal yang lain, begitu.
1: Oke, artinya mindset ini masih jadi masalah utama seperti itu.
0: Betul ya, sekali.
1: Baik di perempuannya sendiri mungkin ya, Mbak ya.
0: Iya, ada juga perempuan yang memang mungkin karena sudah sering ya terpapar dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu, jadi ya menerima oh iya dan juga menularkan pemikiran itu kepada perempuan-perempuan yang lainnya, begitu.
1: Oke, baik. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung juga nih, udah banyak nih yang bertanya di melalui YouTube ini. Dari Ivi, permisi Kak, saya ingin bertanya, gimana ya caranya sarjana perempuan bisa pakai ilmunya buat bantu ngatasi isu lokal kayak pernikahan dini atau putus sekolah? Itu pertanyaannya. Oke, silakan Mbak.
0: Baik, terima kasih Ivi atas pertanyaannya. Jadi sangat bisa sekali kita berperan dalam mengatasi isu lokal di berbagai macam tempat ataupun afiliasi kita berkarya ya, dan itu baik bisa dari sisi pekerjaan kita. Kalau misalnya contoh saya sebagai dosen, saya melakukan penelitian, misalnya penelitian salah satunya terkait dengan misalnya pernikahan dini. Kemudian penelitian itu saya buat policy brief ataupun rekomendasi kebijakan dan saya diseminasikan hasil penelitian itu ke pemerintah. Nah itu misalnya contoh secara langsung bahwa misalnya saya perempuan, saya bisa memberikan dampak langsung untuk ya berperan lah dalam hal mengatasi isu lokal tadi. Kemudian apa tadi lanjutannya, apakah sudah?
1: Terus bagaimana buat membantu mengatasi isu lokal kayak pernikahan dini atau putus sekolah itu.
0: Oh iya, itu tadi sih salah satunya. Okay. Dan mungkin kelanjutannya adalah ya walaupun misalnya bukan dari sisi pekerjaan, kan kita ada berbagai macam organisasi ya. Organisasi, baik itu organisasi secara umum, organisasi pemuda, organisasi perempuan, dan berbagai macam organisasi lain yang kita juga bisa berperan di situ. Bisa berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai macam pihak.
1: Intinya kolaborasi seperti itu ya,
0: betul.
1: Mbak, ya? Oke, dan ini ada juga pertanyaan menarik dari WhatsApp ini dari Mbak Iren di Sungai Liat. Bagaimana pendapatnya mengenai fenomena masyarakat yang beranggapan, nah lagi-lagi stigma ini Mbak, bahwa perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti cowok minder. Oke, bagaimana tanggapannya? Mungkin kalau cewek terlalu tinggi pendidikan, cowok nggak berani lagi mendekati seperti itu, gimana?
0: Baik, wah luar biasa ya, luar biasa pertanyaannya. Dan kepada seluruh perempuan Indonesia khususnya Bangka Belitung, ya jangan sampai gara-gara pemikiran seperti itu kita tidak mau meningkatkan kapasitas diri kita. Okay. Jadi kita dengan kita meningkatkan kapasitas diri ya, baik itu dari salah satunya adalah dari sisi pendidikan, itu kita juga bisa memilih orang-orang mana yang memang pas untuk kita. Dan kalaupun misalnya orang-orang itu minder, misalnya ada cowok yang minder yang artinya tidak cocok untuk kita. Jadi jangan sampai kita merasa kita tidak mau kuliah hanya gara-gara takut tidak ada laki-laki yang mendekat. Bahkan saya juga pernah berpikir bahwa ya kalaupun tidak ada gimana ya? Kayak kalaupun tidak ada ya sudah, maksudnya kayak ya yang penting kita fokus untuk meningkatkan kapasitas diri. Tapi saya yakin ketika kita berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri kita, ya bukan hanya dari sisi ini otak juga sih, menurut saya etika juga. Okay. Dari sisi etika ya kita tidak terjeblos ke lingkungan-lingkungan yang isu-isu yang sering kita dengar kayak KDRT atau ada laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan lain-lain. Jadi kita bisa menyeleksi orang-orang yang berkualitas juga untuk kita. Oke. Gitu.
1: Artinya pendidikan itu justru untuk meningkatkan value kita supaya dapat yang value-nya juga tinggi-tinggi.
0: Iya, dan meningkatkan kesejahteraan kita juga.
1: Oke, supaya kita nggak salah pilih juga ya.
0: Betul
1: ya?
0: Sekali.
1: Justru itu peluang yang sangat baik untuk mencari jodoh
0: yang
1: berkualitas tinggi,
0: betul,
1: seperti itu ya.
0: Betul.
1: Biar nggak asal salah pilih seperti itu ya. Oke, baik. Dan ini masih ada bergabung kembali nih dari Siro ini. Permisi Kak, saya mau bertanya bagaimana perempuan bisa melopori pemanfaatan teknologi atau literasi digital untuk mempersempit ketertinggalan pendidikan di daerah pelosok. Terima kasih. Itu Kak.
0: Mungkin mirip-mirip ya dengan yang tadi, kayak ya kita tidak hanya bekerja sendiri, tapi kalau misalnya kita sangat antusias, ada banyak platform yang tersedia. Ya, kalau misalnya bukan di pekerjaan, tapi ada di berbagai macam lembaga ataupun organisasi yang di situ kita bisa melakukan berbagai macam hal yang bermanfaat, salah satunya terkait dengan literasi digital tadi.
1: Oke, baik. Taufan pernah juga baca salah satu kutipan nih, salah satu orang yang pernah berkata seperti ini Mbak, ada dua hal yang menyelamatkan perempuan, yang pertama itu pendidikan, yang kedua itu pekerjaan. Karena ketika pendidikan dan pekerjaan itu sudah dipegang perempuan, dia bisa selamat di dunia ini, bisa aman nih katanya. Di tengah kondisi dunia yang semakin bermacam-macam ini mungkin, atau pernikahan yang tidak baik, ya penyelamatnya itu ya dua, pendidikan sama pekerjaan. Kalau menurut Mbak bagaimana? Setuju nggak dengan kutipan?
0: Setuju. Jadi saya sangat mendukung para perempuan untuk berdaya, gitu. Jangan sampai takut meninggalkan laki-laki yang tidak baik. Okay. Jangan sampai udah terbukti laki-lakinya tidak baik, tapi karena kita merasa kita tidak punya kapasitas diri, sehingga kita bertahan di lingkungan yang tidak baik itu, sehingga kualitas hidup kita juga tidak baik, kesejahteraan hidup kita tidak baik. Maka untuk menghindari hal-hal itu terjadi, kita perlu membentengi diri kita dengan pendidikan salah satunya, dan juga satu tadi.
1: Pekerjaannya,
0: sehingga kita bisa ada kebebasan untuk menentukan kita mau kehidupan yang bagaimana, dan kita ada batasannya. Dan orang-orang tidak, khususnya laki-laki yang tidak baik itu, tidak bisa serta-merta merajalela.
1: Betul.
0: Kepada kita.
1: Okay. Karena memang banyak perempuan itu terjebak di pernikahan yang tidak sehat, karena ya itu tadi pertimbangannya, saya mau hidup bagaimana, melanjutkan hidup seperti itu.
0: Betul sekali. Maka saya sangat sedih ketika ada perempuan yang sudah diperlakukan tidak baik, tapi ya tidak tapi masih bingung gitu apakah harus ditinggalkan atau tidak. Nah, begitu sih.
1: Oke. Penyelamat ya pendidikan dan pekerjaan,
0: betul.
1: Ini Mbak ya. Makanya penting untuk sekolah tinggi.
0: Dan melindungi anak-anak kita
1: melindungi
0: juga.
1: Melindungi anak-anak juga. Oke, baik. Biar enggak semaunya.
0: Betul.
1: Pria-prianya
0: terutama. Ya, walaupun tidak semua pria seperti itu ya.
1: Oke, baik. Dan kita sudah memasuki penghujung kebersamaan kita dalam dialog interaktif hari ini ya. Dan mungkin apa pesan dan kesimpulan yang bisa Mbak sampaikan kepada masyarakat, khususnya para perempuan? Silakan Mbak.
0: Pesan saya, harapannya adalah kita semua lebih menyadari bahwa perempuan itu tidak terbatas dari berbagai macam sisi ya untuk keterlibatannya. Jadi perempuan juga bisa, kalau laki-laki bisa, ya perempuan juga bisa. Jangan sampai dibeda-bedakan, dan harapannya kepada para perempuan, jangan takut untuk meningkatkan kapasitas diri, karena ketika kita meningkatkan kapasitas diri, kita juga bisa meningkatkan kesejahteraan kita dan kesejahteraan keluarga dan anak kita.
1: Oke, baik. Kesimpulan yang sangat menarik sekali ya dari Mbak Widya pada dialog interaktif kita pagi menjelang siang hari ini. Dan demikianlah pendengar kebersamaan kita pada program Dialog Beranda Asta Cita, pengarus utamaan gender pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di YouTube maupun juga di WhatsApp. Dan kita akan bertemu pada dialog-dialog selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah menyimak Beranda Asta Cita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Party. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna. De Bruyne, excellent control. Must be surely
1: magnificent. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
2: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
1: Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sermann dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Savarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas, menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI dan selanjutnya akan ada informasi mengenai pemerintah Kabupaten Bangka membahas rencana pembangunan ATM Center di Masjid Agung Sungai Liat. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Irwan Aulia Rahman. Silakan rekan Irwan, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Tovan Liberto dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Saat ini saya melaporkan langsung dari kantor Bupati Bangka. Dan pendengar, tadi baru saja dilaksanakan rapat pembahasan terkait dengan pembangunan ATM Center yang rencananya akan dibangun di Masjid Agung Sungai Liat atau di depan Masjid Agung Sungai Liat. Dan dalam rapat pembahasan tersebut juga hadir beberapa perwakilan dari perbankan yang juga turut hadir untuk juga melakukan pembahasan pembangunan ATM Center tersebut. Dan pendengar, dalam pembahasannya, pemerintah Kabupaten Bangka berencana akan membangun ATM Center tepatnya di halaman dekat pintu masuk Masjid Agung Sungai Liat. Dan di sana akan ada 6 tempat atau 6 slot untuk ATM, dan yang nantinya juga ATM tersebut, selain ATM akan ada pos penjagaan dari Satpol PP 24 jam dan juga toilet. Dan Bupati Bangka Bapak Ferry Insani mengatakan bahwa pembangunan ATM Center tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam transaksi atau tarik tunai maupun juga karena di situ merupakan pusat kegiatan masyarakat di sekitar Masjid Agung Sungai Liat dan hutan lindung Sungai Liat. Untuk itu diharapkan para perbankan juga dapat berpartisipasi untuk memindahkan atau mengadakan ATM di lokasi tersebut. Dan juga Bupati Bangka rencananya juga akan memindahkan ATM yang ada di kantor Bupati Bangka, baik Bank Sumsel Babel maupun Bank BRI, nanti akan dipindahkan juga ke ATM Center tersebut. Demikian laporan saya dari kantor Bupati Bangka. Kembali ke studio rekan Topan Liberto.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di pukul 11.41 siang hari ini, kembali kami hadirkan informasi radiogram berita panggilan ke-1 dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat. Telah diajukan cerai talak Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh 1. Nadi Sarman bin Sarman, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman dalam lingkungan Parit Padang RT3, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik email nadisarman@gmail.com sebagai pemohon. 2. Maimunah binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir di Air Anyir, 17 September 1900.

168, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Jalan Jenderal Sudirman, dalam lingkungan Parit Padang RT 3 Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai termohon. Persidangan akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 28 Oktober 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tempat, Pengadilan Agama Sungai Liat. Alamat, Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Bekasi.
1: Pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu religi untuk Anda sampai dengan nanti azan zuhur yang insya Allah dikumandangkan pada pukul 12.01 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala

0: Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته
1: برو ساتو kanal informasi dan inspirasi
2: pendengar. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Bangka yang menerima 30 mahasiswa UGM yang akan melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata di Desa Bukit Layang, Bakam. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Irwan Aulia Rahman.
3: Baik, terima kasih rekan Tovan dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Saat ini saya berada di rumah Dinas Bupati Bangka dan baru saja Bupati Bangka Bapak Ferry Insani menerima sebanyak 30 mahasiswa KKN Universitas Negeri Gajah Mada, yang di mana Universitas Gajah Mada akan melakukan KKN atau kuliah kerja nyata di Kecamatan Bakam atau tepatnya di Desa Bukit Layang. Dan pendengar, dalam penyampaiannya tadi Bupati Bangka Ferry Insani juga ditemani atau didampingi oleh Ketua Harian Kagama UGM Bangka Belitung dan juga hadir dosen pembimbing lapangan yang menemani ke-30 mahasiswa tersebut. Dan mahasiswa UGM tersebut akan dari mulai hari ini akan diberangkatkan ke Desa Bukit Layang dan mereka akan bertugas atau KKN selama 50 hari sampai 8 Agustus 2026. Di mana tadi Bapak Ferry Insani berharap di Desa Bukit Layang banyak potensi-potensi yang bisa digali baik dari hasil perkebunan, perikanan maupun potensi-potensi lainnya. Jadi diharapkan mahasiswa UGM di yang bertugas KKN di Kabupaten Bangka dapat berperan aktif membina bersama masyarakat, melakukan pembinaan dan juga melakukan pengabdian selama 40 hari ini. Demikian laporan saya dari Rumah Dinas Bupati Bangka terkait dengan penerimaan mahasiswa KKN UGM. Kembali ke studio Tovan Libero.
1: Pro 1.

Pendengar Anda baru saja mendengarkan satu lagu dari Melly Goeslaw dengan Ada Apa Dengan Cinta, yang menjadi pembuka kebersamaan kita pada melekat atau mengenal lebih dekat siang hari ini. Dan sedikit mengulas Melly Goeslaw ya pendengar, Melly Goeslaw merupakan penyanyi Indonesia kelahiran 7 Januari 1974 dengan nama lengkap Meliana Cesi Goeslaw, adalah penyanyi, penulis lagu, pemeran, dan politikus Indonesia. Ia merupakan salah satu dari penyanyi dan penulis lagu tersukses di Indonesia. Bersama dengan Titi DJ, Krisdayanti, dan Ruth Sahanaya, ia dipandang sebagai diva Indonesia. Adapun Melly Goeslaw saat ini telah berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan mulai menjabat sejak 1 Oktober 2024. Ia sendiri berada dalam Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Dan saat ini Melly Goeslaw telah memiliki pasangan, yakni yang juga orang yang berkecimpung pada dunia musik, yakni Anto Hood, dan sudah memiliki 2 orang anak. Dan saat ini, hingga saat ini Melly Goeslaw telah mengeluarkan berbagai lagu dan juga album ya pendengar, termasuk berbagai film yang lagu dari Melly Goeslaw menjadi soundtracknya. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan lagi kembali lagu Melly Goeslaw dengan Denting, yang juga masih merupakan original soundtrack dari Ada Apa Dengan Cinta.

Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan warta berita daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak adil kita, ada yang kerja, ada yang tidak kerja. Kita ini, kan saya selalu katakan, kita tidak sempurna lah sebagai manusia. Manusia juga banyak kelemahan sebagai bupati ya. Tapi janganlah kalau sengaja memang tidak mau kerja, sementara masih banyak orang yang mau bekerja.
2: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap

Radio Republik Indonesia Sweliat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, pemerintah Kabupaten Belitung menggelar kegiatan nonton bareng FIFA World Cup 2026 di Bundaran Satam Tanjung Pandan. Pemerintah Kabupaten Bangka telah memberikan sanksi kepada sejumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026, bersama saya Taufan Libero.

0: Di informasi pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung menggelar kegiatan nonton bareng FIFA World Cup 2026 di Bundaran Satam Tanjung Pandan. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap tahun.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung mengemas nonton bareng nobar FIFA World Cup 2026 dengan konsep hiburan rakyat di Bundaran Satam Tanjung Pandan pada Minggu 21 Juni 2026 malam. Selain menyaksikan pertandingan sepak bola, masyarakat juga disuguhi live musik, games interaktif, dan pembagian door prize yang menambah kemeriahan acara. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian melalui UMKM dan sektor pariwisata. Ia menjelaskan nobar tidak hanya digelar pada babak penyisihan tetapi direncanakan lanjut hingga babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Pemkab Belitung akan menyesuaikan jadwal penayangan agar tetap nyaman diikuti masyarakat.
1: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap tahun. Ini adalah hiburan rakyat. Di samping itu, ada trigger lain yang memang pemerintah daerah lakukan. Salah satunya untuk menghidupkan UMKM, untuk juga memeriahkan kota, dan juga tidak lepas sebagian para wisata yang ingin nonton bareng ya bisa bersama-sama kita di sini. Itu harapan kita.
2: Joni juga mengaku tetap menjagokan Argentina pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, tim tersebut masih berpeluang besar kembali meraih gelar juara, terlebih turnamen kali ini menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di ajang Piala Dunia. Sementara itu, salah seorang warga Hasan menyambut positif konsep nobar yang diselenggarakan Pemkab Belitung. Menurutnya, rangkaian hiburan yang disiapkan membuat suasana menonton menjadi lebih meriah dibandingkan biasanya.
3: Warga Belitung ini lumayan alhamdulillah ramai ya. Kayaknya semangat gitu untuk nonton bareng bersama. Sebenarnya kita nontonnya di Konggi, nobarnya di Konggi, sambil kopi sama kawan-kawan.
2: Hasan mengaku mengetahui informasi kegiatan tersebut dari internet. Ia berharap nobar serupa terus digelar karena mampu menjadi wadah berkumpul masyarakat sekaligus memeriahkan suasana kota saat perhelatan Piala Dunia berlangsung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka telah memberikan sanksi kepada sejumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai. Berikut laporan Ratna Agus Sari.
4: Kalau memang nggak mau kerja, silakan Anda mengundurkan diri jabatan. Karena ada 1-2 laporan begitu.
5: Bupati Bangka Ferry Insani mengingatkan seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka terus menjaga disiplin, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Hal itu disampaikan Ferry saat kegiatan Coffee Morning bersama jajaran organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemkab Bangka. Dalam arahannya, Ferry menegaskan bahwa jabatan yang diemban oleh setiap ASN merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan agar tidak ada pegawai yang bekerja setengah hati atau bahkan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
4: Kita tidak adil, kita ada yang kerja, ada yang tidak kerja. Kita ini, kan saya selalu katakan kita tidak sempurna lah sebagai manusia, pasti saya juga banyak kelemahan sebagai bupati ya. Tapi janganlah kalau sengaja memang tidak mau kerja sementara masih banyak orang yang mau bekerja, tidak adil rasanya begitu. Saya ingatkan ya, kalau memang nggak mau kerja silakan Anda mengundurkan diri jabatan, karena ada 1-2 laporan begitu.
5: Ferry mengatakan dirinya tidak menuntut hal yang berlebihan dari para pegawai, namun yang terpenting adalah ASN mampu menjalankan tugas sesuai aturan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain menyoroti kinerja pegawai, Ferry juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dan integritas dalam lingkungan kerja. Ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran disiplin maupun pelanggaran norma yang dilakukan pegawai akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Bangka telah memberikan peringatan kepada pegawai agar menghindari tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi, termasuk hubungan yang tidak semestinya di lingkungan kerja. Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bangka, Rismi Wiramadona mengatakan, sepanjang tahun 2026 pihaknya telah menangani sejumlah kasus pelanggaran disiplin ASN.
6: Sanksinya ini ada penurunan dari jabatan 5 orang, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, penundaan kenaikan pangkat. Tata 2026.
5: Resmi menjelaskan pelanggaran yang terjadi meliputi ketidakpatuhan terhadap kewajiban kerja, persoalan moral, masalah rumah tangga hingga kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Menurutnya kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah sehingga seluruh OPD diminta lebih aktif melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin terhadap pegawai di unit kerja masing-masing. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pondok Pesantren MTHQ, Puding Besar, Bangka, lebarkan sayap ke perguruan tinggi berbasis Al-Quran dan Sains. Debi Nirwandi melaporkan.
7: Pasti, nah, karena anak-anak kita juga sebetulnya pengen tetap ada di pondok ini. Nah, mereka ingin meneruskan hafalannya, menjaga hafalannya, tetapi pada saat itu kita belum memiliki perguruan tinggi, jadi anak.
8: Pondok Pesantren Ma'had Tahfiz Hidayatul Quran atau MTHQ Desa Puding Besar Kabupaten Bangka akan melebarkan sayapnya ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Mulai tahun 2026 ini, MTHQ resmi membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk perguruan tinggi keagamaan formal mereka sendiri. Perguruan tinggi baru tersebut diberi nama Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Quran dan Sains MTHQ atau yang disingkat dengan STAIKSA. Kehadiran perguruan tinggi ini juga sebagai komitmen untuk mencetak dan menjaga generasi penghafal Al-Quran. Pimpinan Pondok Pesantren MTHQ Puding Besar Kiai Haji Masyuri mengatakan pendirian STAIKSA didasari oleh kekhawatiran pihak pondok dan wali santri terhadap kualitas hafalan para alumni tingkat SMA yang melanjutkan studi di luar lingkungan pesantren. Melihat fenomena tersebut, pihak pengurus beserta para akademisi berinisiatif mendirikan perguruan tinggi lokal agar para alumni tetap berada di lingkungan yang mendukung program tahfiz mereka. Melalui STAIKSA, para mahasiswa diharapkan bisa menyeimbangkan antara kuliah, mengabdi, sekaligus memelihara hafalan mereka. Meski tujuan utamanya adalah mengakomodasi para alumni pondok, STAIKSA juga terbuka bagi calon mahasiswa dari luar MTHQ. Untuk kesiapan akademik di tahun pertama ini, STAIKSA meluncurkan dua program studi atau prodi dengan pemenuhan kuota dosen yang memadai, yaitu Pendidikan Agama Islam atau PAI diperkuat oleh 5 orang dosen, Ilmu Al-Quran dan Tafsir atau IAT diperkuat oleh 6 orang dosen. Mengenai lokasi perkuliahan untuk tahun akademik 2026 ini, operasional kampus sementara waktu akan memanfaatkan fasilitas gedung yang sudah tersedia di area kompleks Pondok Pesantren MTHQ Puding Besar.
7: Nah, anak-anak kita juga sebetulnya pengen tetap ada di pondok ini. Nah, mereka ingin meneruskan hafalannya, menjaga hafalannya, tetapi pada saat itu kita belum memiliki perguruan tinggi, jadi anak-anak kita ada yang keluar dari MTHQ. Dan kita maklum ketika keluar dari MTHQ itu, ya kebanyakan dari mereka ada yang stagnan hafalannya, tidak berkembang, bahkan ada juga yang berkurang hafalannya. Karena kita memahami lingkungan di luar tidak mudah untuk menjaga Al-Quran, maka kami berinisiatif bersama seluruh pengurus dan beberapa dosen yang ada di sini, maksud saya dosen di sini, calon-calon dosen, karena kita tamatannya di berbagai gitu kan, kita sepakat untuk mengadakan perguruan tinggi.
8: Sementara itu, sejumlah wisudawan MTHQ rencananya akan mengabdi di pondok pesantren sekaligus melanjutkan kuliah. Hal itu seperti diakui oleh wisudawan Tahfiz 30 Juz Muhammad Iqbal Ar-Royan. Rencananya ia akan mengabdi 1 tahun, kemudian setelah itu melanjutkan kuliah.
9: Rencananya mau mengabdi 1 tahun, setelah itu mau ngelanjut kuliah.
10: Kuliah kira-kira di apa yang dicita-citakan?
9: Pengen ngambil jurusan teknologi.
8: Senada dengan itu, wisudawati 30 juz lainnya, Nazifa Aprilia berencana akan mengabdi di Pondok Pesantren ETHQ, kemudian melanjutkan kuliah untuk meraih cita-cita sebagai dokter.
10: Setelah ini kuliah berarti ya?
11: Saya ngabdi dulu setahun di MTHQ.
10: Di sini.
8: Sementara diberitakan sebelumnya, pada minggu kemarin, MTHQ Puding Besar menyelenggarakan haflah akhirussana, tasyakuran tahfiz dan pelepasan kelas akhir. Pada tahun ini, sebanyak 166 wisudawan-wisudawati tahfiz, sementara untuk wisudawan kelulusan sebanyak 105 orang. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung. Khitanan Masal HKG PKK Pangkal Pinang disambut antusias masyarakat. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
12: Senang, terbantu juga kan. Sekarang kan sunat kan mahal.
13: Khitanan massal yang digelar dalam rangka Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 tingkat Provinsi Kulon Bangka Belitung mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tidak hanya menghadirkan khitanan massal, tetapi juga donor darah dan sejumlah kegiatan sosial lainnya. Sebanyak 57 anak mengikuti program khitanan massal secara gratis. Selain mendapatkan layanan sunat, para peserta juga menerima bingkisan dan santunan. Salah seorang orang tua peserta, Mita, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Menurutnya biaya sunat saat ini cukup mahal, sehingga program gratis yang diselenggarakan PKK sangat meringankan beban masyarakat.
12: Senang, terbantu juga kan. Sekarang kan sunat kan mahal, kalau ini kan 1 juta lebih, ini kan gratis alhamdulillah. Mana pulang dapat bingkisan, dapat santunan juga. Makasih banyak buat semuanya, Pak Wali Kota, beserta yang lain-lain kan.
13: Sementara itu, Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PKK Kota Pangkal Pinang. Menurut Saparudin, kegiatan tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang mengikuti khitanan massal.
14: Kami tentunya pemerintah Kota Pangkal Pinang berterima kasih kepada PKK Provinsi maupun PKK Kota Pangkal Pinang yang telah melaksanakan kegiatan ini, yang tentunya memberikan manfaat bagi anak-anak kita yang bersunat, dan juga tentu bagi kedua orang tuanya meringankan beban, karena sunat ini juga tidak masuk BPJS.
13: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilaksanakan pada masa mendatang agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemancing asal Desa Sempan, Dedet, berhasil membawa pulang 1 unit motor Yamaha. Setelah berhasil meraih juara pertama turnamen mancing di lokasi pemancingan Bangka, Tambak, Sungai Liat, Buslami Ahmad melaporkan.
15: Pemancing asal Desa Sempan, Dedet, berhasil membawa pulang 1 unit motor Yamaha Mio setelah berhasil meraih juara pertama dalam turnamen mancing di lokasi pemancingan Bangka, Tambak, Sungai Liat. Dedet berhasil mengungguli pemancing lainnya dengan mendapat ikan patin sebesar 10,84 kg. Panitia turnamen mancing Odi menyampaikan untuk juara kedua membawa pulang motor listrik atas nama Om KP dengan angkatan sebesar 8,56 kg, sedangkan juara ketiga membawa pulang mesin cuci atas nama Ayamoy seberat 7,63 kg ikan.
16: Om Dedet dengan besar ikan 10,84. Juara kedua dapatkan oleh Om NP dengan angka 8,56. Yang ketiga, Ayah Moy dengan 7,63.
15: Ia menjelaskan, turnamen mancing yang diikuti sebanyak 50 peserta tersebut menggunakan 2 sesi pertandingan, yakni pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.45 waktu Indonesia Barat untuk sesi pertama, dan sesi kedua pukul 19.30 hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat malam. Dengan biaya pendaftaran sebesar Rp500.000 per orang yang diikuti 50 pemancing mania di Kabupaten Bangka. Ia berharap kegiatan ini selain mendapat hadiah, juga meningkatkan silaturahmi sesama penghobi mancing khususnya di Kabupaten Bangka. Buslami Ahmad melaporkan.
0: Kabupaten Bangka berhasil meraih 17 medali dalam Kejur Prof Panahan Bangka Belitung 2026 yang digelar pada 17 hingga 21 Juni 2026 di lapangan Gor Sahabudin Bangka Tengah. Ketua Persatuan Panahan Indonesia Kabupaten Bangka Yan Syahrial mengungkapkan perolehan 17 medali tersebut mengantarkan Kabupaten Bangka menempati ranking keempat, sementara juara umum diraih Pangkal Pinang dengan perolehan 63 medali. 17 medali yang diraih Kabupaten Bangka terdiri dari 6 emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Atlet peraih medali emas yakni Muhammad Afgan Alfatan, Ayunda Nafla Syakira, Kuinian Anindito Aufa Dilika, dan Ihsan Najib. Yan Syahrial mengatakan pada Kejur Prof Panahan Bubble 2026, pihaknya menerjunkan 25 atlet. Kedepannya, Perpani Kabupaten Bangka akan terus mendorong para atlet terus berprestasi dan semakin kompetitif. Sementara itu, Ketua Panitia Kejur Prof Panahan Bubble Rio Wahyudi mengatakan, Kejur Prof Panahan 2026 bukan sekadar agenda kompetisi tahunan, melainkan panggung strategis untuk menjaring atlet-atlet berbakat yang akan membawa nama harum serumpun sebalai di kancah nasional maupun internasional. Kejur Prof Panahan Bangka Belitung 2026 juga sebagai seleksi atlet Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kejurnas Panahan 2026 dan Pra-Event menjelang Porprov Bubble 2026. Sebanyak 185 atlet dari 8 tim turut berlaga dalam kompetisi tersebut. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini 22 Juni 2026 bersama saya Taufan Libero. Update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dan selamat siang.

0: Ran, kamu pernah ngerasa capek nggak sama diri sendiri?
1: Sering sih, capek sama emosi, sama ego, sama kebiasaan yang kadang nyakitin orang tanpa kita sadarin.
0: Iya Ran, mungkin ini sebabnya Ramadan datang. Bukan cuma ngajarin kita nahan lapar, tapi nahan diri. Belajar lebih peduli, nolong semampunya, dan memilih jadi baik. Meski nggak ada yang lihat.
1: Bener banget, berubah nggak harus diumumin kan? Nggak perlu dicari juga pengakuannya. Karena di Ramadan ini, yang dicari bukan pujian, tapi perubahan.
2: Ramadan bukan tentang terlihat baik, tapi tentang berubah jadi lebih baik.
3: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911, atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Pro Persada. Dan Pro Persada edisi hari ini 22 Juni 2026, saya Taufan Liber telah menyiapkan satu topik atau satu pembahasan kita siang hari ini ya pendengar. Dan dalam Pro Persada 100% Indonesia nih, Taufan akan membahas mengenai makanan pengganti nasi. Jadi ketika tidak ada nasi atau ketika sedang bosan makan nasi, apa sih yang kamu konsumsi? Dan kami membuka line telepon di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan langsung saja pendengar, sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp. Halo, selamat siang Pro Persada
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, oke, baik. Bagaimana kabarnya Mbak Julia?
1: Kabarnya baik-baik sayang. Bang Topannya gimana nih?
0: Alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Julia, pembahasan siang hari ini kita membahas makanan pengganti nasi. Ini kalau lagi nggak ada nasi, Mbak Julia makannya apa?
1: Makannya mie instan.
0: Oke.
1: Mie instan. Iya, mie instan, terus ada pantiau kan?
0: Oke,
1: pantiau. Pengganti nasi itu. Oke. Terus ada mie kuah ikan. Oke. Banyaklah pokoknya.
0: Makanan-makanan pempek, pengganti ya. Khas-khas ini ya, Bangka ya.
1: Iya, martabak.
0: Oke.
1: Martabak Bangka kan banyak, kalau enggak ada nasi ya makan gituan.
0: Oke, tapi kalau belum makan nasi, Mbak Julia nganggap belum makan kalau belum makan nasi enggak?
1: Ya, kalau sebenarnya ya kayak isi perut tuh. Kalau sudah makan baru rasanya padat perut itu.
0: Oke, betul.
1: Ya kalau enggak lain rasanya Bang kalau makan walaupun makan lontong ya, tapi tetap mau makan nasi gitu.
0: Oke, Indonesia sekali ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Mbak Julia mau request lagu apa sih hari ini?
1: Request lagunya Jika Ada Yang Bilang Ku Lupa Kau Jangan Kau Dengar. Lagu BCL, Karena Ku Cinta Kau.
0: Oke, Karena Ku Cinta Kau. Oke, baik. Mau titip salam buat siapa nih?
1: Titip salam untuk Mbak Ria ya, yang ada di Litung. Untuk Bang Jante juga, untuk para Ramadan yang ada di Sorong. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk Pak Leman yang ada di Tanggamus Lampung. Untuk Kang Pak De Ahmad Irwan ya, yang ada di Bandung. Yang suka begadang. Bola mania beliau tuh. Terus untuk ini ya, apa namanya tuh, siapa tuh, Bang Juan Arif, bukan Juan Reza ya. Juan Reza tuh dari timur. Terus untuk Bang Reza juga, untuk yang sebenarnya dia tuh lah, itu cerita tentang bola tuh bagus tuh.
0: Oke.
1: Dia tuh namanya Uda Sultan. Udah lama sih enggak gabung di RRI ya. Pokoknya semoga sehat selalu lah untuk beliau. Terus untuk Pak Ahmad, untuk Pak Irwan Kantung juga. Terus untuk siapa lagi ya, Pak Zulfaizar, Pak Romlan ya. Untuk Bu Rindu, Ibe ataupun Ampuy. Untuk Bu Desumi yang selalu ceria. Terus untuk Yulin ya. Untuk

0: lawan Uzbekistan.
1: Oh, Uzbekistan.
0: Iya, hari Rabu.
1: Kayaknya kalah deh hari. Uzbekistan ya.
0: Oke, kita nantikan sama-sama.
1: Mudah-mudahan kalah. Iya, ada pantunnya Mbak itu Bang, satu.
0: Apa tuh?
1: Jalan-jalan ke negeri Cina.
0: Oke. Okay.
1: Singgah sebentar ke Manado.
0: Cakap.
1: Marilah kita nobar Piala Dunia. Dukung dong Portugal, Cristiano Ronaldo. Ya untuk waktunya, untuk okay. Semuanya aja lah Bang.
0: Okay,
1: tanpa baik. Terkecuali dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Di paket UMKM.
0: Oke, terima kasih Mbak Julia sudah bergabung.
1: UMKM di ini. Terima kasih. Oh. Assalamualaikum. Pangkalum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Mbak Julia dari IRY dan selanjutnya ada yang bergabung kembali, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang, Prof. Persada. Oke, dengan siapa dan di mana ini?
2: Ya Suhamid ya, Bang.
0: Oke, ya Suhamid, bagaimana kabarnya Bung ya Suhamid?
2: Sehat,
0: oh, okay. Panas sekarang di sana ya?
2: Panas, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Posisi lagi di mana sekarang nih?
2: Di rumah lah, duduk nyantai-nyantai.
0: Oke, baik. Oke, Bung Yak Suhamid, kita sudah menyiapkan satu pembahasan ya. Apa nih makanan pengganti nasi kesukaan Bung Yak Suhamid?
2: Pengganti nasi kadang-kadang makan cemilan lah yang kan ngopi kan?
0: Oke, okay. Cemilan ngopi ya.
2: Kadang kalau ada jual roti panggang kalau ada bakso.
0: Oke, okay, roti panggang atau bakso. Baik. Mau request lagu apa hari ini, Bung?
2: Lagu dari Agnes Pak.
0: Agnes Monica.
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Matahari ya.
0: Matahari. Oke, okay, nanti telepon putarin lagunya. Buat titip salam buat siapa nih?
2: Salam buat sama Mbak Julia tadi. Selamat yang kita selalu bersama keluarga. Buat lagi Tom Alex, Ibu Kori. Buat lagi Boniko.

0: kalian itu buat Pak Romlah di Mencabat yang juga Poniko dan Mbak Triyono Mas Panji dalam kemalasan sobat.
1: Oke baik, terima kasih Bung Yaswamin sudah bergabung dalam program. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: melalui telepon sedang kami hubungkan ya. Halo, selamat siang Prof. Persada. Oke, dan ini Yulin dari Pangkal Pinang ya?
1: Iya.
0: Oke, bagaimana kabarnya Yulin?
1: Alhamdulillah, bersyukur ya. Baik, sehat.
0: Oke, baik.
1: Kalau Bang Topannya gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga Yulin.
1: Topiknya apa ya?
0: Topiknya makanan pengganti nasi. Kalau Yulin sedang tidak ada nasi atau sedang bosan makan nasi, biasanya makan apa nih?
1: Simpel aja, Mas.
0: Singkong.
1: Misalnya.
0: Oke. Okay.
1: Telur rebus.
0: Terus
1: tapi
0: apa?
1: Tapi ada lauknya.
0: Apa tuh?
1: Misalnya ayam goreng.
0: Oke.
1: Okay. Tahu atau tempe goreng.
0: Oke, okay, baik.
1: Terus umbibian.
0: Umbi-umbian.
1: Biar kenyang.
0: Oke, pengganti nasi ya. Biar tahan
1: iya.
0: Kenyang gitu, biar tahan lapar ya.
1: Pasti kenyang itu.
0: Oke.
1: Apalagi lagunya wow.
0: Oke, mantap. Mau request lagu apa nih, Yulin?
1: Kalau lagunya apa itu? Bobby Romeo ada enggak? Yang liriknya aku di sini. Duduk manis menunggu.
0: Okay. Derby Romero.
1: Oh iya ya.
0: Ya Derby Romero. Judulnya
1: ada
0: lagunya.
1: Nih itu aja ya.
0: Oke, baik. Mau titip salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Yulia tadi. Terus buat ini sama siapa ya? Bang Dodi ya.
0: Taufan.
1: Bang Topan, Bang Topan.

0: berdoang trauma mengusia beristirahat terus buat pencinta bola berkadang aja.
1: Oke, siap.
0: Hati-hati, jaga kesehatan.
1: Baik. Oke, terima kasih Ulin sudah
0: bergabung. Ya, semuanya.
1: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Ulin ya, yang bergabung bersama kita pada Proper Sada siang hari ini. Dan kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami pendengar di nomor 0717943001. Kembali ada telepon ya, terjemahkan. Halo, selamat siang Proper Sada.
2: Proper Sada 100% Indonesia.
1: Oke, baik. Bu Desumi, bagaimana kabarnya siang hari ini?
2: Alhamdulillah Bang Tepat. Bu Demu selalu sehat lahir batin sayangku.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat juga Bu Desumi.
2: Keluargamu sehat semua?
1: Sehat semua Bu De.
2: Amin. Yang penting sehat selalu ya.
1: Oke, baik. Oke Bude, pembahasan kita siang hari ini apa nih, makanan pengganti nasi favorit Bude Sumi nih?
2: Kalau aku sih doyannya beli bakwan aja lah.
1: Oke, bakwan ya.
2: Bakwan kan agak pedas sedikit, asam manis lah.
1: Oke,
2: mantul lah pokoknya.
1: Oke, baik. Mau requestnya lagu apa nih Bude Sumi?
2: Aku mau tanya dulu, kenapa lagu yang kemarin nggak boleh diputar?
1: Lagu yang mana?
2: Penantian tak berakhir ya.
1: Oh iya, ke waktu itu Ruang Rindu ya. Ruang Rindu ternyata pas ketika Taufan cek kemarin, Taufan sampaikan juga di udara kalau itu lagunya itu masih termasuk lagu baru, dan ternyata penyanyi yang Bude minta itu penyanyinya cover, jadi gak bisa tuh diputar. Tapi
2: kalau coveran gak boleh ya?
1: Gak boleh kalau cover Bude, kecuali kalau penyanyi asli. Tapi itu momennya Ruang Rindu. Kalau siang hari ini Bude Sumi mau minta lagu itu, bisa diputerin versi Kangen Band. Versi Kangen Band tapi lagunya ya, Penantian yang Tertunda.
2: Boleh.
1: Oke, itu lagunya ya. Oke, mau titip salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Julia tadi ya. Selalu buat Yulin tadi ya. Buat ya suami di Kumpul, Bang Zulfaizan. Lagu tadi spesial buat Ibu Kori ya. Buat Bunda Hindu di Ampul ya, ada Bang Berlin ya. John Ari, pada Bang Panji juga di Tasger, Reza di Pangkal Pinang, buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, Pak Irwan juga di Sungaliat ya, Air Kantung, ada Pak Sober Tim, Bang Jente di Belitung Timur, Ria juga di Belitung ya, ada

0: aja di Sengir ya. Buat Ambera, buat Niko ya, Nur Hadi. Buat siapa lagi? Pak Ajadin ya. Di Bangka Barat kita ada Atau Dahlan. Ada siapa lagi di Bangka Barat teman gabung siang?
1: Ada Bung Yota, Bangka Barat.
0: Ya, salam kenal dari Bude Sumi ya di Parma. Buat semua ya Bang Topan.
1: Oke, baik.
0: Teman kita di Radio Pro 1 soalnya sehat lahir batin ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Buat Bang Topan sekeluarga semoga sehat selalu ya.
1: Oke, siap.
0: Semoga bahagia selalu lah buat kalian semua sekeluarga ya Bang Topan.
1: Oke, siap Bude Sumi.
0: Hati-hati ya sayangku.
1: Siap.
0: Sama keluargamu ya.
1: Oke, Bude Sumi.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Bude Sumi bergabung bersama kita dalam program Pro Persada siang hari ini.

0: Dan kembali ada yang bergabung, kita coba ngetep ini. Halo, selamat siang Prof. Persada.
1: Halo, selamat siang Prof. Persada Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Ini Bang Jais.
0: Oke, Bang Jais di Selat Panjang ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, Bang Jais, kita punya pembahasan siang hari ini mengenai makanan pengganti nasi. Kalau menurut Bung Jais apa nih favoritnya pengganti nasi?
1: Ubi.
0: Oke, okay. Itu direbus atau di mana? Gimana itu? Digoreng atau gimana?
1: Iya, jelasnya kalau direbus lah, kadang-kadang digoreng.
0: Oke.
1: Okay. Kadang-kadang direbus lah.
0: Oke, okay, baik. Mau request lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya apa ya? Dari Ratu aja lah.
0: Ratu, apa tuh judulnya?
1: Salah satunya aja lah.
0: Oh, salah satu, pokoknya lagu Ratu ya. Oke, okay, baik.
1: Sama deh kalau lagu-lagu dari tahun 2000-an nih udah tak asik.
0: Oke, okay, baik.
1: Dulu lah.
0: Oh, oke.
1: Tahu tapi kan tadi judulnya aja yang enggak tahu.
0: Oke, okay, apa liriknya aja gitu ya.
1: Heeh. Oke, kita kayak apa kumpul-kumpulan tuh apa semua tapi judul lagunya tadi enggak ingat.
0: Oke. Okay. Mau titip salam buat siapa nih?
1: Salamnya untuk itu Pak Triyono, itu Pak Demin, Mbak Pera, Mbak Pera, Mbak
0: Ulin,
1: ya, siapa lagi ya?
0: Oh, oke.
1: Okay. Gak ingat lah.
0: Itu semuanya ya, pokoknya ya.
1: Semuanya lah, saya ingin banyak kata-kata dari Bali. Oke, Bang, selamat siang, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa terkecuali.
1: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
2: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
0: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
2: Andi, Andi, sini-sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
3: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
2: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
0: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
3: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
2: Ibu bangga sama kamu, Nak.
0: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat dari kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di pukul 13.57 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan cek fakta untuk Anda. Dalam cek fakta hari ini pendengar, ada informasi mengenai beredar unggahan video di media sosial Instagram yang berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia tak lagi bergantung dan menggunakan dolar Amerika Serikat. Unggahan tersebut juga menampilkan Menteri Keuangan Purbaya yang diklaim meninggalkan dolar untuk perkuat rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bakal mulai promosi surat utang dalam mata uang yuan, Pandabon. Penerbitan Pandabon dilakukan untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan dan menambah pilihan valuta asing. Sementara pemerintah dan Bank Indonesia masih menggunakan dolar Amerika Serikat dalam berbagai transaksi dan cadangan devisa. Adapun video yang beredar berasal dari unggahan akun TikTok Purbaya @purbayayuds dan saat menghadiri acara buka puasa bersama pada Maret 2026 dan konferensi pers APBN kita pada Mei 2026. Video yang beredar tidak memuat pernyataan bahwa Indonesia meninggalkan dolar Amerika Serikat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Gempa bumi, banjir, kebakaran, atau tanah longsor sering datang tanpa peringatan. Namun, keluarga yang siap dapat mengurangi risiko dan menyelamatkan nyawa. Berikut ini beberapa tips tangga bencana untuk keluarga. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Cari tahu apakah daerah Anda rawan banjir, gempa, atau kebakaran. Dengan mengenali resiko, keluarga bisa menyiapkan langkah pencegahan yang tepat. Kedua, buat rencana darurat keluarga. Tentukan jalur evakuasi, lokasi berkumpul, serta nomor penting yang harus dihubungi saat keadaan darurat. Pastikan seluruh anggota keluarga memahami rencana tersebut termasuk anak-anak. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan kebutuhan penting seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, baterai, pakaian ganti, dokumen penting, dan perlengkapan P3K. Keempat, latih simulasi bencana secara berkala. Latihan ini membantu anggota keluarga tetap tenang dan tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Kelima, tetap waspada terhadap informasi resmi. Pantau peringatan dini dari pemerintah atau lembaga terkait agar keluarga dapat segera mengambil tindakan yang tepat. Ingat, kesiapan adalah kunci keselamatan. Mari lindungi keluarga dengan persiapan yang matang. Keluarga siaga bencana, keluarga lebih aman.

Pendengar, bencana bukan hanya gempa bumi, banjir, atau longsor. Ada juga bencana non-alam yang perlu kita waspadai bersama. Mulai dari wabah penyakit, kebakaran akibat kelalaian, pencemaran lingkungan, hingga penyebaran informasi hoax yang memicu kepanikan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Karena itu, jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Ingat, pastikan informasi berasal dari lembaga resmi seperti pemerintahan, rumah sakit, atau bahkan badan penanggulangan bencana. Untuk mencegah penyebaran penyakit menular, biasakan hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan, gunakan masker saat sakit, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala tertentu. Selain itu, periksakan instalasi listrik di rumah secara berkala. Jangan menumpuk colokan listrik dan pastikan kompor atau peralatan elektronik dimatikan saat tidak digunakan. Pendengar, kewaspadaan kecil hari ini bisa mencegah bencana besar di kemudian hari. Tetap tenang, jangan panik, selalu utamakan keselamatan bersama. Tips tanggap bencana ini dipersembahkan untuk meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita menghadapi bencana non-alam. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi dalam program Pro Persada 100% Indonesia. Dan sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp dulu nih ya, melalui chat WhatsApp ada Panji di Pasir Garam. Pro Persada, assalamualaikum Bang Taufan, selamat siang. Pengganti nasi adalah mie goreng, mantul. Request lagu Cakrakan Mencari Cinta Sejati. Terima kasih, salam Bang Suhamid, Yuk Sengir, Bude Sumi, Yuk Lin, Bang Jais, Bang Irwan, Kantung, Bandung, Mbak Julia, Mama Asi, Bu Kori, Bang Yendi, Airwest, Pak Yota, Bang Jadim, Dalan, Mbak Ria, Beltim, Atok, Beltim, Atok, Iya, Bang Ramadan, Leman, Bang Niko, Pak Fuji, Mbak Rindu, Ampuy, Bang Johan Arif, Reza dan lain tak terkecuali. Terima kasih Bang Taufan, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Panji di Pasir Garam. Kemudian ada Bung Yota. Halo, selamat siang Bung Yota. Pro Persada.
1: Halo. Pro Persada 100% Indonesia.
0: Oke, Bung Yota, bagaimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah lah, sehat lah, sama juga lah dengan Bang Topan ya.
0: Iya, betul sekali. Oke, Bung Yota, pembahasan kita siang hari ini adalah mengenai makanan pengganti nasi. Apa nih kalau Bung Yota?
1: Oh, kadang ku sering apa nih, buat kayak dari gendong tuh, malahan kadang-kadang tahan tuh.
0: Apa tuh namanya tuh makanan dari gendong tuh?
1: Macam kita buat biasa itu lah, macam kata orang di Bangka ini ketumpi untuk kami kan, ketiping.
0: Oke. Mau lagu apa nih? Mau lagu apa nih siang hari ini? Request lagu.
1: Dari Anji itu, Bang Topan, yang apa judulnya, Berhenti di Kamu. Oh.
0: Anji Berhenti di Kamu, oke baik. Nanti titip salam buat siapa?
1: Salam buat semua pendengar, Nur Hadi, Dikenanga, Julia, Pak Irwan, Bude Sumi, Bang Niko, Bang Jante, Julpaizar, semua-semua lah pokoknya.
0: Oke baik, terima kasih Bung Yota dari Bangka Barat sudah bergabung.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, ada Bung Yota di Bangka Barat bergabung bersama kita dalam Pro Persada siang yang hari ini. Dan untuk yang lain, kita coba terus angkat teleponnya ya. Sudah banyak sekali ini sepertinya yang menelpon. Ada tali telepon dulu ya. Halo, selamat siang Pro Persada. Halo, selamat siang Pro Persada. Apakah sudah terhubung suaranya? Masih belum terhubung ya pendengar. Dan kami masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami dalam Pro Persada siang hari ini. Ada siapa nih berebut teleponnya ganti-gantian ini? Coba kita lihat teleponnya ya. Ada, oh masih belum ada yang terhubung sepertinya ya, masih kita nantikan. Ada Bu Kori nih, halo selamat siang Bu Kori.
2: Halo, selamat siang.
0: Oke.
2: Pro Persada 100% Indonesia.
0: Oke, baik. Bu Kori bagaimana?
2: Apa kabar Topan yang ganteng?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya.
0: Bu Kori bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga lah kayaknya.
0: Oke, baik.
2: Iya, walaupun ada juga demam sedikit ya.
0: Oh, seperti itu ya.
2: Biasalah cuaca kayak gini ya.
0: Cuaca ini. Oke, iya. Baik. Bu Kori, siang hari ini kita membahas mengenai makanan pengganti nasi.
2: Hari ini apa ya?
0: Kalau lagi nggak ada nasi, makan apa biasanya, Bu Kori?
2: Ya?
0: Kalau lagi nggak ada nasi, biasanya makan apa penggantinya?
2: Oh, pengganti nasi ya.
0: Pengganti
2: bisa
0: nasi.
2: Bisa umbi-umbian, seperti ubi ya. Bisa roti.
0: Oh, roti juga.
2: Bisa juga makanan kita tadi sudah pantiau. Itu juga sudah mengenyangkan, kan ada dari beras juga ya.
0: Oke, mengenyangkan sama saja kayak nasi ya.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa nih Bu Kori siang hari ini?
2: Lagunya natural ya, dari siapa ya? Lupa, natural.
0: The Massive ya.
2: Natural ada.
0: Oh, ada The Massive, lagunya The Massive natural.
2: The Massive,
0: ya?
2: The Massive.
0: Oke, baik.
2: Salam-salam buat siapa tadi yang barusan gabung?
0: Ada Bung Yota dari Bangka Barat.
2: Bung Yota, salam kenal ya. Juga buat Bunda Sumi kita. Juga buat Bunda Rindu, juga buat siapa lagi ya? Buat Yasu Hamid, juga buat siapa lagi ya? Buat Niko Zulfaizar. juga buat Mas Panji, juga buat Embera, juga buat Zulfaizar, juga Maria di Totunuria, di Belitung, Jante di Belitung juga ya. Buat atau Beltim kita semoga selalu atau Beltim. Buat Bang Alek, semualah ya tanpa terkecuali ya.
0: Oke,
2: okay, baik. Spesial lagunya buat Bude Sumi ya, selalu ceria.
0: Oke, okay, siap.
2: Terima kasih Bung Tapan, semoga baik. Dirimu selalu sehat selalu ya.
0: Oke, okay, siap Bu Gori. Yo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah bergabung tadi ya. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Masih terus bergantian menghubungi ya. Masih coba Taufan hubungkan ya untuk Bung Hermanto ya, karena sepertinya terputus-putus sinyalnya dari tadi Bung Hermanto. Coba kita hubungin ya. Dan masih kita hubungkan ya. Dan sudah terhubung ada Bung Hermanto. Halo, selamat siang Bung Hermanto.
3: Halo, selamat siang.
0: Oke, baik. Bung Hermanto di Desa Z ya.
3: 100% Indonesia.
0: Oke, baik. Bagaimana kabarnya ya, Bung Hermanto?
3: Kabar saya dan keluarga alhamdulillah sehat walafiat. Okay. Bang Taufan, begitu juga Bang Taufan dan rekan RRI ya.
0: Oke, siap. Amin ya, ya rabbal alamin. Oke, Bung ya. Hermanto, siang hari ini kita membahas makanan pengganti nasi. Kalau Bung Hermanto apa nih?
3: Kalau saya makan pengganti nasi, karena kita berangkat dari desa ini, tidak lain tidak bukan ini mengangkat tema pangan lokal tuh, artinya ini rebus ubi kan.
0: Apalagi tuh?
3: Terus bikin dari ini bijur, rebus bijur.
0: Oke.
3: Okay. Ya ngiping gendum. Kalau ada ini kan agak naik sedikit.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Cemilannya kan, okay. Pengganti nasi dari kenyang-kenyang ringannya.
0: Okay. Itu cukup kenyang ya, bisa mengganti pengganti jadi pengganti nasi ya menurut Bung Hermanto ya?
3: Iya, karbohidratnya kan cukup tinggi juga kan.
0: Oke, okay. Betul ya, sekali.
3: Kenyang juga, tuh sehat juga kan.
0: Mau request lagu apa nih?
3: Requestnya lagu ini kalau ada dari Kahitna, cantik kalau ada.
0: Cantik ya, oke, okay. Cantik ya. Dari Kahitna. Oke, okay, nanti tombol ya. Putarin lagunya. Mau titip salam buat siapa nih?
3: Titip-titip salam buat rekan Apkasindo saya, ada Bung Azan yang lagi di kebun itunya kan. Selamat beraktivitas, dan buat seluruh pendengar RRI yang udah masuk tadi yang tidak sempat saya persebutkan satu persatu karena saking banyaknya kan. Bungkus habis lah intinya kan. Tetap salam di udara, jaya di udara. Buat Bung Toparnya bertugas ya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hermanto dari Desa Z. Coba menghubungi kami ya tadi ya. Halo, selamat siang Pro Persada. Terputus sepertinya ya. Sudah ada yang menghubungi juga tadi melalui telepon. Kita masih nantikan untuk Anda sebelum kita langsung putarkan lagunya ya. Halo, selamat siang Pro Persada.
4: Selamat siang Pro Persada 100% Indonesia.
0: Oke, baik. Ini Bung Leman di Tanggamus ya.
4: Iya, betul. Kata aku Tanggamus Lampung cuacanya panas sekali.
0: Oke, sama cuaca nih, sama-sama panas ini.
4: Iya, betul. Cuacanya sama Tanggamus.
0: Oke. Oke, Bung Leman, siang hari ini kita membahas apa nih, makanan pengganti?
4: Pengganti makanan saya itu kalau pagi itu makan yang gatot Bang Topan.
0: Gatot, oke.
4: Okay. Yang dagang keliling-keliling Bang Topan.
0: Oke, okay. Itu cukup kenyang kah?
4: Singkong itu Bang Topan bekalnya itu.
0: Cukup kenyang kah?
4: Untuk itu ya kalau banyak kenyang, tapi lama-lamaan mau makan lagi Bang Topan.
0: Oke.
4: Okay. Itu okay. Bang Topan. Hanya cemilan saja Bang Topan.
0: Oke, okay. Itu cemilan ya. Oke, okay. Bung Leman mau request lagu apa nih?
4: Lagunya ini saja Bang Topan. Naf.
0: Naf?
4: Masih kekasihku.
0: Kau masih kekasihku. Oke, nanti iya. Topan putarin lagunya. Oke, ya.
4: Salam salamnya tadi untuk Bung Yota tadi. Selamat siang untuk Bu Sidik Budi Sumi, Pak Ahmad Langit Bandung, Putra Sunda, untuk Budi apa namanya? Mbak Koli, untuk Bung Hamid, Bung Hamid, Bung Alek, Bung Hadi, Bang Jul, Bung Niko, Bung Juan, untuk semua saja lah tabak itu Bang Topan.
0: Oh, oke, okay, baik.
4: Bang Topan yang tempat tugas sampai closing Bang Topan.
0: Oh, oke, okay, siap.
4: Sampai penutup, closing itu adalah penutup Bang Topan.
0: Oke, okay, terima kasih.
4: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

Petir yang terus menyambar ketika cuaca buruk tidak hanya mengganggu telinga, tetapi juga membahayakan manusia. Ketika petir sedang menyambar, Anda dapat menghindari dampak buruknya dengan cara matikan segera peralatan elektronik dan komunikasi di dalam rumah. Hindari beraktivitas di sekitar pintu dan jendela. Tunda aktivitas menggunakan air seperti mandi dan mencuci ketika petir menyambar. Dan ketika sedang di luar rumah, jangan berteduh di bawah pohon atau tiang listrik, karena dapat menjadi sasaran petir. Tunda aktivitas ketika petir, utamakan keselamatan.

0: Ran, kamu pernah ngerasa capek nggak sama diri sendiri?
1: Sering sih, capek sama emosi, sama ego, sama kebiasaan yang kadang nyakitin orang tanpa kita sadarin.
0: Iya Ran, mungkin ini sebabnya Ramadan datang. Bukan cuma ngajarin kita nahan lapar, tapi nahan diri. Belajar lebih peduli, nolong semampunya, dan memilih jadi baik. Meski nggak ada yang lihat.
1: Bener banget, berubah nggak harus diumumin kan? Nggak perlu dicari juga pengakuannya. Karena di Ramadan ini, yang dicari bukan pujian, tapi perubahan.
2: Ramadan bukan tentang terlihat baik, tapi tentang berubah jadi lebih baik.

0: Tanpa sadar, listrik yang terus menyala bisa membuat energi terbuang sia-sia.
1: Nah, kalau lampunya nggak dipakai, dimatikan ya.
2: Siap, Bu. Chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
0: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
3: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
1: tapi hidup lebih bijak.
0: Yuk, mulai sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja.
4: Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.

Pendengar, lagu ini menjadi penutup kebersamaan kita dalam program Pro Persada 100% Indonesia edisi hari ini 22 Juni 2026. Jauh dirasa. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam program kami siang hari ini dan juga pada Bangka Belitung siang. Dan Taufan mohon maaf kepada pendengar-pendengar lainnya, tidak semua lagu atau requestan dapat kami putar atau kami bacakan ya melalui WhatsApp karena keterbatasan durasi. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Abdurrahman Haris yang akan melanjutkan siaran pada Bangka Belitung sore. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali di Bangka Belitung sore bersama saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda di rangkaian acara sore hari ini. Perhilok pendengar, kami akan hadirkan musik informasi ke ruang dengar Anda dan tentunya kita lanjut nanti pada pukul 16. Kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro Palembang untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Baik pendengar, mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung sore, saya menemani Anda di hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu beberapa lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda dari miliknya Michael Jackson.

0: Ran, kamu pernah ngerasa capek nggak sama diri sendiri?
1: Sering sih, capek sama emosi, sama ego, sama kebiasaan yang kadang nyakitin orang tanpa kita sadarin.
0: Iya Ran, mungkin ini sebabnya Ramadan datang. Bukan cuma ngajarin kita nahan lapar, tapi nahan diri. Belajar lebih peduli, nolong semampunya, dan memilih jadi baik. Meski nggak ada yang lihat.
1: Bener banget. Berubah nggak harus diumumin kan? Nggak perlu dicari juga pengakuannya. Karena di Ramadan ini, yang dicari bukan pujian, tapi perubahan.
2: Ramadan bukan tentang terlihat baik, tapi tentang berubah jadi.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hirup pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan untuk pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut untuk menghadirkan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Dimana informasi yang kami hadirkan untuk Anda, ya, dari rri.co.id yang akan kami hadirkan di sore hari ini, pendengar. Osi Darmawan yang meminta BPN Babel untuk tingkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik. Pendengar, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Osi Darmawan meminta jajaran Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. Hal itu penting dilakukan guna menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang berkualitas. Pesan tersebut disampaikan Osi Darmawan saat melakukan kunjungan kerja ke kantor wilayah BPN Provinsi Babel pada Minggu kemarin. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya penguatan koordinasi dan pembinaan kepada jajaran BPN di daerah dalam mendukung pelaksanaan program strategis Kementerian ATR BPN. Dalam arahannya, Osi Darmawan menekankan pentingnya menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat penyelesaian berbagai program strategis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Demikian informasi yang kami sampaikan, dan saat ini pendengar, untuk Sungai Liat dan sekitarnya sudah memasuki waktu asar, ya, kami informasikan untuk Anda dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagu pilihan lain ke ruang dengar Anda.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
1: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
2: tapi hidup lebih bijak.
0: Yuk, mulai sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Okay, baik pendengar, tentunya masih dalam suasana pesta bola tadi ya, kita hadirkan theme song untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kita akan beralih informasi langsung akan disampaikan reporter kami, ada Bung Debi Nirwandi yang akan melaporkan informasi berkaitan dengan pembangunan Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dimulai. Seperti apa suasananya pendengar, kita sudah tersambung bersama dengan Bung Debi. Debi.
1: Haris dan juga pendengar RRI dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Bangka Barat, di mana baru saja dilakukan groundbreaking ataupun penandai peletakan batu pertama oleh Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani bersama Direktur Utama ASDP Heru Widodo, pendengar, yang menandakan dengan menekan tombol sirine bahwa dimulainya pembangunan Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok ini, sehingga disampaikan oleh Gubernur ini nanti akan beroperasional, maksud kami melayani para penumpang yang akan mudik pada Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026 nanti. Kemudian ini adalah menjawab permasalahan yang selama ini berada di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok ini, adanya penumpukan ketika hari-hari besar keagamaan maupun hari besar nasional, sehingga ini menjadi jawabannya bahwa bukti keseriusan pemerintah menata konektivitas antara pemerintah provinsi Bangka Belitung dengan juga harus ada konektivitas dengan pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang nantinya akan dikonsolidasikan Gubernur Bangka Belitung dengan Gubernur Sulawesi Sumatera Selatan untuk bagaimana konektivitas kedua belah pihak ini sama-sama dibangun dengan baik, sehingga jika di Tanjung Kalian dibangun dengan baik, harus juga diiringi dengan pembangunan yang demikian juga dari sisi pelabuhan di wilayah Sumatera Selatan ini, sehingga ini akan menunjang konektivitas kedua belah pihak, sehingga transportasi semakin memadai di dua daerah ini, dan juga untuk memasokkan logistik dan lain sebagainya, arus penumpang yang masuk ke Pulau Bangka dapat berjalan dengan lancar. Kemudian di sisi lain, Gubernur juga menargetkan sesuai yang ditargetkan oleh pihak kontraktor agar sebelum Nataru Dermaga 2 ini sudah selesai dan siap melayani para penumpang maupun logistik pada momen tersebut, pendengar. Demikian Haris dan studio, informasi dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik pendengar, demikian laporan Bung Debi Nirwandi di sore hari ini. Untuk pendengar, tentunya sesaat lagi nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti, maksud kami Pro 1 Palembang ya, kita akan mengikuti Warta Belajar Sumba berjaringan di kesempatan sore hari ini. Dan untuk pendengar, dapat kami sampaikan pula, ya ini ada update informasi terbaru yang kami dapatkan untuk cuaca, di mana saat ini pendengar masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada wilayah Kabupaten Bangka, Blinyu, Mendo Barat, Bakam, Puding Besar, Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simpang Katis, Bangka Barat, Palitiga, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Sungai Liat, Merawang, Mendo Barat, Pemali, Riau Silip, Belitung, Tanjung Pandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau, Bangka Selatan, Gega, Simpang Rimba, Payung, Pulau Besar, Bangka Tengah, Koba, Sungai Selan, Simpang Katis, Namang, Bangka Barat, Jebus, Kelapa, Tempilang, Paritiga, Pangkal Pinang, Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang, Gabek, Girimaya, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 16 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Demikian update informasi yang kami terima dari Prakiraun BMKG Kota Pangkal Pinang.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Palembang untuk mengikuti Warta Belajar Sumba Berjaringan. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya.
3: Mengurangi resiko terhadap bencana kekeringan ini kan berbagai upaya. Di antaranya adalah kita menggunakan varietas padi yang genjah atau lebih singkat umurnya, umur panennya gitu kan.
0: Itulah pendengar diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 22 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Alvina Damayanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, Bengkulu Utara akan menjadi lokasi ketahanan pangan sektor buah kelapa. Laporan disampaikan reporter Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Provinsi Bengkulu, tepatnya di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, menjadi salah satu lokasi hilirisasi industri kelapa nasional dalam upaya pengembangan ketahanan pangan dengan target pengembangan mencapai 1.500 hektar yang akan ditanam pohon kelapa. Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu, Khairo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pengumpulan dan verifikasi berkas atau calon petani dan calon lokasi. Dinas TPHP berperan melakukan pendampingan serta memonitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan. Ia menjelaskan program pengembangan kelapa tahun ini hanya dialokasikan untuk Bengkulu Utara saja karena keterbatasan jumlah benih. Sementara Kabupaten Bengkulu Selatan sebelumnya direncanakan mendapat 100 hektar harus ditunda hingga tahun depan.
2: Kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
1: Khairiyah menuturkan sumber benih berasal dari pohon induk kelapa yang telah memiliki surat keputusan penetapan KSB, pohon induk terpilih atau PIT di Pulau Enggano. Adapun jenis benihnya merupakan kelapa unggul lokal yang tersedia. Lebih lanjut, seluruh pembiayaan program berasal dari Kementerian Pertanian. Sementara Dinas TPHP Provinsi Bengkulu melakukan pendampingan dan monitoring calon petani dan calon lokasi. Sementara itu, penyaluran bantuan diperkirakan dilakukan pada November atau Desember tahun 2026 setelah proses kontrak selesai. Khairiyah berharap program pengembangan kelapa tersebut dapat menjadi langkah awal memperkuat hilirisasi industri kelapa dan ketahanan pangan di Bengkulu. Reja Aribowo melaporkan.
0: Pendengar dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka melakukan antisipasi ketersediaan pangan di tengah ancaman musim kemarau 2026. Berikut laporan Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik mendengar, musim kemarau panjang yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG beberapa waktu lalu dinilai berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan yang ada khususnya di Kabupaten Bangka. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada penurunan produksi masyarakat. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subhan mengatakan, kondisi tersebut dapat berdampak pada ketersediaan pangan apabila tidak diantisipasi sejak dini. Ia juga mengatakan dampak utama akan terlihat pada sektor produksi tanaman pangan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka sudah berupaya untuk peningkatan pemenuhan sumber pangan tersebut. Namun, karena sesuatu daerah itu kan punya kelebihan masing-masing, potensi masing-masing. Artinya, potensi yang ada ini bagaimana kita upayakan untuk peningkatan pencapaian pangan tersebut. Ini barangkali upaya kami juga atas dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri ya, kita harus berkolaborasi.
1: Menurutnya, kondisi produksi dan ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Bangka masih tergolong cukup baik. Pihaknya sudah melakukan antisipasi melalui sosialisasi kepada petani terkait pola tanam yang lebih adaptif terhadap kondisi cuaca, seperti menanam varietas yang tahan kekeringan, menerapkan tumpang sari, dan memanfaatkan sumber air yang tersedia untuk menjaga produksi tetap stabil. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, sekarang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait menjaga ketahanan pangan di tengah kemarau panjang yang dihimpun reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Kita kan memasuki cuaca kemarau ya, mungkin untuk pemerintah dilihat juga untuk petani-petani kita dan juga untuk menyimpan bahan-bahan pokoknya lah, seperti misalkan beras. Kan kayak kemarau nih, kemarau kan kita tahu lah ya kekeringannya yang bisa dibilang luar biasa, airnya nggak ada. Ya mungkin dari pemerintah bisa melihat itu ya, dari petani seperti apa menyimpan airnya gitu dan juga bahan pokoknya.
2: Kalau menurut saya pribadi, masyarakat tidak bisa sendiri ya, harus ada campur tangan pemerintah juga untuk menjaga ketahanan pangan di musim kemarau ini. Karena masyarakat kan pengetahuannya minim ya Mbak ya, jadi memang perlu bantuan dari pihak pemerintah mungkin untuk mensosialisasikannya. Terus juga masyarakat juga harus bisa mempertahankan apa yang sudah ada saat ini.
3: Menjaga ketahanan pangan saat kemarau panjang bisa dilakukan dengan menghemat penggunaan air, memakai sistem integrasi yang efisien, dan menanam tanaman yang tahan kekeringan seperti jagung, singkong, atau selain itu diversifikasi pangan juga penting agar tidak tergantung pada satu jenis makanan saja.
4: Diperlukan langkah-langkah strategis ya untuk menjaga ketahanan pangan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat, seperti menghemat dan mengelola air secara efektif, kemudian memanfaatkan perkarangan rumah, terus juga mengurangi pemborosan pangan ya, kayak membuang makanan atau menyia-nyiakan sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya. Nah, oleh karena itu masyarakat perlu membeli dan mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan. Dan pastinya juga ketahanan pangan di tengah ancaman musim kemarau panjang itu hanya dapat terjaga melalui kerjasama semua pihak ya.
5: Mungkin bisa dilakukan seperti pengelolaan air ya, karena memang akan sangat berdampak. Terus juga mungkin persiapannya dari masa-masa sekarang, terutama untuk di lingkungan keluarga, yaitu menanam komoditas yang lebih tahan terhadap kekeringan. Jadi ini akan membantu sumber pangan yang baru tanpa membuat kita kesulitan untuk mencari sumber air untuk pengolahannya.
0: Pendengar dari Jambi, kami menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama pengamat pertanian Muhammad Fikri Hijami MSC dari RRI Palembang.
1: Mas, bisa dijelaskan sedikit nggak mas bagaimana strategi yang paling efektif untuk menjaga produktivitas petani mas? Saat ini kan terjadi musim kemarau yang panjang tanpa meningkatkan biaya produksi secara signifikan mas.
2: Nah oke, jadi Pak, kadang kita itu kan mau mencegah, tapi kita itu kan mau mengendalikan, tapi alangkah lebih baiknya kita itu mengendalikan dari awal.
1: Ya.
2: Misalkan kita tahu kan beberapa bulan ini bakal kemarau musim panjang kan?
1: Iya.
2: Jadi kita itu perlu dari awal, misalkan nanam padi, nanam tanaman-tanaman pangan tertentu. Nah kita carilah beberapa tanaman-tanaman yang memang benihnya itu tahan terhadap musim kemarau. Kan ada beberapa benih-benih unggul, nah itu bisa. Nah pertama dari benih, kemudian yang kedua untuk menjaga produktivitas. Jadi beberapa tanaman itu kan perlu air.
1: Ya.
2: Nah, saat ini kan dari beberapa program Kementerian Pertanian itu ada yang namanya pompanisasi. Jadi dengan pompa, Pak.
1: Ya.
2: Dipompa di beberapa daerah-daerah yang memang itu rawan akan kekeringan. Nah, di situ ada bantuan ke kelompok tani atau petani sendiri yang berinisiasi untuk membeli pompa di beberapa tempat seperti itu.
1: Baik.
2: Nah kemudian juga misalkan nanam, jadi kan kita banyak nanam itu sudah panen. Nah setelah panen tuh ditinggalnya lama.
1: Yeah.
2: Nah alangkah lebih baiknya daripada ditinggal lama, musim tanamnya itu dipercepat. Jadi kate jeda sehingga sebelum kemarau nian, ini kan sekarang masih adalah hujan-hujannya. Nah, jadi sebelum kemarau nian, pencegahannya dengan mendahulukan penanaman beberapa tanaman, apalagi tanaman pangan seperti itu.
1: Baik.
2: Itu jadi.
1: Baik, Mas Fikri. Jenis tanaman apa saja sih Mas yang paling direkomendasikan untuk dibudidayakan di daerah rawan kekeringan ini, Mas?
2: Di rawan kekeringan ya, pertama misalkan tanaman-tanaman yang hortikultura. Hortikultura ini kita tanaman buah-buahan.
1: Ya.
2: Karena kan dia lebih akarnya kan akar tunjang kan. Tunggang apa? Tunggang bukan serabut lah pokoknya. Apa itu tunggang kalau salah. Nah, jadi akar-akar tunggang ini memang dia lebih kuat untuk sistem penyerapan airnya. Oke, kalau tanaman pangan bisa, tapi kan perlu strategi khusus untuk tanaman itu bisa beradaptasi lagi. Tapi kalau tanaman-tanaman untuk tanaman hortikultura, tanaman-tanaman buah-buahan, nah itu bisa untuk ditanam di daerah-daerah tertentu yang rawan kekeringan. Asal jangan ditanami sawit galuh, Pak. Tapi lagi, nanti tanaman-tanaman apel, apukat, jeruk, kemudian apa lagi, mangga, itu bisa. Cuman kan produktivitasnya kan tidak secepat tanaman pangan kan, misalkan padi 3-4 bulan panen, tapi kalau tanaman buah-buahan kan atau yang 2 tahun baru panen, 5 tahun baru panen, dan lain sebagainya.
1: Baik, Mas Fikri, seberapa besar sih peran teknologi pertanian, Pak, seperti irigasi tetes ataupun juga pertanian presisi dalam menjaga ketahanan pangan selama musim kemarau panjang ini, Mas?
2: Teknologi-teknologi terbarukan macam irigasi tetes, pertanian teknik presisi, dan lain sebagainya penting. Jadi ada pompanisasi, ada juga teknologi-teknologi itu. Kalau tanpa adanya teknologi itu kan masih bisa berkembang, masih bisa hidup. Tetapi kan kalau dibarengi dengan teknologi yang kakak sebutkan tadi itu lebih bagus kan. Nah jadi memang teknologi itu sifatnya membantu. Nah pada dasarnya teknologi tertentu itu harus dipresisikan ke jenis tanaman apa. Misalkan irigasi tetes, nah itu cocok untuk tanaman-tanaman kayak melon, semangka. Nah kalau tanaman-tanaman yang tidak sesuai dengan irigasi tetes dan teknologi tertentu, jadi dia kan tidak sesuai dengan fungsinya. Pada dasarnya perlu difungsikan sesuai dengan kondisi tanaman dan jenis tanamannya apa.
1: Mas Fikri, apa sih langkah yang harus dilakukan petani kecil, Pak, untuk mengelola sumber daya air agar tetap mampu memenuhi kebutuhan tanaman selama periode kekeringan ini, Mas?
2: Nah, yang paling penting saat ini untuk mengelolanya kan kita berbicara tentang air, kan? Jadi harus berkomunikasi dengan kelompok-kelompoknya. Macam mana jadi perkebunan kecil, kan? Atau di kampung-kampung tertentu, di mana lah misalnya. Jadi dia tuh harus komunikasi dengan, kalau di pertaniannya ada kelompok-kelompok tani. Nah, di kelompok-kelompok tani itu berkomunikasi sama no di suatu hamparan tertentu mereka mengelola air yang ada. Kan ada buka, tutup untuk irigasinya. Jadi manajemen konflik untuk perairan ini perlu dikomunikasikan. Karena memang kita kan tidak bisa hidup sendiri, kan. Apalagi kalau tidak berkelompok, tidak berkomunikasi dengan baik untuk mendapatkan air. Nah, itu penting. Jadi yang paling urgent, cak mano, berkomunikasi antara satu petani ke petani yang lain, ataupun ketua kelompok tani, ke sekretaris, ke anggota-anggotanya, ataupun kalau ada petani-petani yang memang dia baru bertani dan belum masuk ke kelompok tani, kan bingung, kan? Ya. Jadi itu harus dirangkul seperti itu.
1: Baik, Mas Fikri, saat ini bagaimana sih, Mas, kebijakan ataupun dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh petani, Pak, petani kecil khususnya kepada pemerintah, Pak?
2: Yang paling dibutuhkan yang pertama, kalau kemarau,
1: ya,
2: tata kelola air, kemudian benih-benih yang sesuai dengan lokasinya. Nah, kemudian apalagi input-input pertanian, misalkan pupuk, racun, dan lain sebagainya. Karena tiga faktor itu penting. Ketika petani sudah punya lahan, nah, lahannya kan ada yang besar, ada yang kecil. Jadi dengan bantuan-bantuan tiga item yang kami sebutkan tadi, itu bisa sedikit membantu petani. Karena itu merupakan faktor yang paling penting kalau di petani-petani kecil. Seperti itu, Pak.
1: Baik, Mas Fikri, terakhir, Mas, apa sih, Mas, pesan ataupun juga himbauan kepada masyarakat, khususnya petani kecil, untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau ini, Mas?
2: Nah, jadi pada dasarnya, ketika kita bicara tentang petani-petani kecil untuk menjaga ketahanan pangan di kondisi yang mulai kemarau ini, yang pertama, kita satukan pikiran, duduk sama-sama, ketika ada masalah, ketika ada potensi masalah, kalau kita komunikasikan dengan baik bagaimana cara mengelola air, bagaimana cara mengelola kelompok-kelompok tani yang ada di hamparan-hamparan desa tertentu, maka itu bisa menjadi langkah awal yang bisa menjadi langkah yang memberikan hasil yang terbaik. Karena memang dengan komunikasi di awal, masalah itu akan dicarikan solusi ketika kita misalkan mengundang penyuluh lapangannya, mengundang orang-orang dinasnya, ataupun mengundang petani-petani seniornya. Jadi ketika komunikasi terjalin dengan baik, ada pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang mengerti sebagai sumber-sumber informasinya, dilibatkan semua, maka itu bisa dijadikan langkah awal yang menjadi kunci utama dalam menghadapi kemarau saat ini, seperti itu.
1: Baik, Mas Fikri, terima kasih atas waktu dan juga edukasinya kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
2: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendorong penggunaan varietas padi genja dan tahan kekeringan untuk mengurangi resiko penurunan produksi selama musim kemarau. Berikut laporan Siti Triani, RRI Bandar Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penggunaan varietas padi genja dan tahan kekeringan untuk mengurangi risiko penurunan produksi selama musim kemarau. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi dampak kekeringan yang berpotensi mengganggu sektor pertanian. Varietas padi genja dipilih karena memiliki umur panen yang lebih singkat dibandingkan varietas biasa. Kondisi itu dinilai dapat membantu petani menyesuaikan masa tanam dengan ketersediaan air di lapangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, penggunaan benih unggul menjadi salah satu strategi penting untuk menghadapi ancaman kekeringan. Lampung juga didukung oleh ketersediaan benih yang diproduksi pelaku usaha perbenihan di daerah. Menurutnya, Lampung saat ini menjadi produsen benih terbesar keempat di Indonesia. Posisi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung kebutuhan benih padi petani saat menghadapi perubahan kondisi iklim.
2: Mengurangi resiko terhadap bencana kekeringan ini kan berbagai upaya. Di antaranya adalah kita menggunakan varietas padi yang genjah atau lebih singkat umurnya, umur panennya gitu kan. Kemudian kita ini kan Lampung ini provinsi keempat produsen benih secara nasional, ranking 4. Nah, jadi cukup banyak pelaku-pelaku usaha perbenihan kita yang sudah memproduksi benih-benih padi varietas genjah tersebut, genjah dan tahan kekeringan.
1: Selain mengandalkan produksi benih dari pelaku usaha lokal, pemerintah juga menyiapkan bantuan benih bagi petani yang terdampak kekeringan dan mengalami gagal panen. Usulan bantuan dapat diajukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Lampung berharap penggunaan varietas padi genja dan tahan kekeringan dapat menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan mendukung target produksi pangan di tengah peningkatnya resiko perubahan iklim. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung menggelar kegiatan nonton bareng FIFA World Cup 2026. Mau menjalin silaturahmi bersama masyarakat. Laporan disampaikan Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap tahun.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung mengemas nonton bareng nobar FIFA World Cup 2026 dengan konsep hiburan rakyat di Bundaran Satam Tanjung Pandan pada Minggu 21 Juni 2026 malam. Selain menyaksikan pertandingan sepak bola, masyarakat juga disuguhi live musik, games interaktif, dan pembagian door prize yang menambah kemeriahan acara. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian melalui UMKM dan sektor pariwisata. Ia menjelaskan nobar tidak hanya digelar pada babak penyisihan tetapi direncanakan lanjut hingga babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Pemkab Belitung akan menyesuaikan jadwal penayangan agar tetap nyaman diikuti masyarakat.
1: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap tahun. Ini adalah hiburan rakyat. Di samping itu, ada trigger lain yang memang pemerintah daerah lakukan. Salah satunya untuk menghidupkan UMKM, untuk juga memeriahkan kota, dan juga tidak lepas bagian para wisata yang ingin nonton bareng ya bisa bersama-sama kita di sini. Itu harapan kita.
2: Joni juga mengaku tetap menjagokan Argentina pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, tim tersebut masih berpeluang besar kembali meraih gelar juara terlebih. Turnamen kali ini menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di ajang Piala Dunia. Sementara itu, salah seorang warga Hasan menyambut positif konsep nobar yang diselenggarakan Pemkab Belitung. Menurutnya, rangkaian hiburan yang disiapkan membuat suasana menonton menjadi lebih meriah dibandingkan biasanya.
3: Warga Belitung nih lumayan alhamdulillah lama ya. Kayaknya semangat gitu untuk nonton bareng bersama. Sebenarnya kita nontonnya di Konggi-Konggi, itu kan nobarnya di Konggi, ya sambil kopi sama kawan-kawan.
2: Hasan mengaku mengetahui informasi kegiatan tersebut dari internet. Ia berharap nobar serupa terus digelar karena mampu menjadi wadah berkumpul masyarakat sekaligus memeriahkan suasana kota saat perhelatan Piala Dunia berlangsung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan alat bantu kepada puluhan penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian masyarakat rentan. Laporan disampaikan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian masyarakat rentan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengatakan sebanyak 44 alat bantu diserahkan kepada para penerima. Bantuan yang diberikan terdiri dari 19 alat bantu dengar, 17 kursi roda, 4 tongkat bantu jalan, 1 tongkat tunanetra, 2 kruk, dan 1 walker. Dia menjelaskan, program bantuan tersebut turut didukung dan difasilitasi oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Rehabilitasi Sosial Sentra Wiataguna Bandung. Dukungan tersebut menjadi bagian dari sinergitas antar lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Ia menilai, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
2: Pemberian alat bantu bansos ini oleh Sentra Wiataguna Bandung, ini ada tongkat untuk disabilitas ya, kursi roda, alat bantu dengar, dan kursi roda anak. Ini dibagi 3 klaster, klaster disabilitas, lanjut usia, dan klaster anak. Jumlahnya 44 orang itu. Tentu ini bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak agar dapat meningkatkan fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai dengan komitmen OPD pengampu terkait dengan bantuan-bantuan sosial, tentu kami berupaya maksimal untuk menghadirkan bantuan-bantuan tersebut di tengah-tengah masyarakat, karena memang ini sangat bermanfaat sekali terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak.
1: Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyaluran bantuan tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian penyandang disabilitas di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI SP Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan

0: Mendengar antisipasi kemarau panjang, Bupati Kerinci terus gencarkan perbaikan irigasi persawahan warga. Laporan disampaikan Muhammad Desman, RRI SP Sungai Penuh.
1: Bergerak cepat melakukan langkah mitigasi dampak kemarau panjang yang diprediksi dapat mengancam sektor pertanian di Kabupaten Kerinci. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama saat ini adalah percepatan perbaikan dan juga normalisasi jaringan irigasi persawahan di berbagai wilayah dalam Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Munadi menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan urat nadi perekonomian sebagian besar masyarakat Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, ia memastikan pasokan air ke sawah-sawah warga tetap terjaga selama musim kemarau adalah prioritas yang tidak boleh ditunda. Langkah proaktif dari orang nomor satu di Bumi Sakti Alam Kerinci ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya para kelompok tani, dengan perbaikan yang dilakukan secara berkala. Kekhawatiran akan terjadinya kekeringan massal dapat diminimalisir.
2: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut, masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
1: Bupati Kerinci juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para petani, untuk saling bekerja sama menjaga infrastruktur yang sudah diperbaiki. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan juga masyarakat, pemerintah Kabupaten Kerinci optimis dapat melewati musim kemarau tahun ini tanpa pengorbanan produktivitas ketahanan pangan daerah. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Pendengar, Ketua PGRI Provinsi Bengkulu berharap ada campur tangan pemerintah daerah Kabupaten Kaur dalam menyelesaikan pembangunan gedung PGRI Kaur yang sudah lama terhenti. Laporan disampaikan Rohil Minta, RRISP Bintuhan.
1: Terhentinya pembangunan gedung PGRI Kaur yang hampir 10 tahun terhenti sejak pertama kali dilakukan menuntut campur tangan pemerintah daerah. Ketua PGRI Provinsi Bengkulu Dr. Haryadi MSI menekankan bahwa gedung ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan para guru sekaligus fasilitas serbaguna bagi masyarakat luas. Penyelesaian sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bengkulu ini tidak akan pernah tercapai jika hanya mengandalkan iuran mandiri dari anggota PGRI. Kondisi keuangan organisasi profesi guru sangat terbatas sehingga mustahil menutupi total biaya pembangunan fisik yang telah terhenti sejak lama. Keterlibatan aktif dari pemerintah Kabupaten Kaur menjadi kunci utama agar terhentinya proyek ini bisa segera diakhiri. Dukungan konkret dari pemerintah daerah akan memberikan kepastian bagi ribuan tenaga pendidik yang mendambakan gedung representatif. Keberadaan gedung PGRI nanti diproyeksikan sebagai pusat kegiatan musyawarah, pelatihan hingga pengembangan kompetensi tenaga pendidik di bumi sahasi sehijian. Dengan demikian, bangunan ini tidak sekedar menjadi simbol profesi, melainkan ruang produktif yang membawa dampak nyata.
2: Saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Kaur juga begitu. Karena gedung guru ini kan rumahnya guru. Jadi gedung guru itu rumahnya guru, tempat berkumpulnya organisasi guru yang ada di daerah ini dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lain. Nah, oleh karena itu, dua hal. Guru-guru tolong bantu pemerintah daerah Kabupaten Kaur, tapi juga kepada pemerintah Kabupaten Kaur saya minta, saya titip, tolong bantu juga para guru yang ada di Kabupaten Kaur khususnya untuk pembangunan sarana prasarananya.
1: Bupati dan jajaran eksekutif daerah ditantang untuk mencari solusi penganggaran yang sah, baik melalui APBD maupun skema hibah berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan organisasi guru adalah wujud nyata kepedulian daerah terhadap nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Apabila pembangunan ini rampung, masyarakat sekitar juga dipersilakan untuk ikut memanfaatkan gedung tersebut untuk berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Para guru sangat berharap pada tahun ini akan ada titik terang dari pemerintah setempat agar impian memiliki gedung yang layak bisa terwujud. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 22 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pertemuan pertama denganmu terasa begitu indah. Jatuh pada indah cerita cinta. Bersamamu juga sebuah anugerah. Namun, satu kata pasti yang kunantikan tak kunjung datang. Semesta mempertemukan kita. Semesta mengizinkan kita untuk bersama sesaat.
1: Namun, takdir nampaknya tidak rela membiarkan kita bersama dalam waktu yang lama. Kamu bukan untukku selamanya.
2: Tak kusesal.

0: Pendengar masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali dengan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Kali ini pendengar, informasi yang kami sampaikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangka ini telah memberikan sanksi kepada 8 aparatur sipil negara pada tahun 2026. 3 ASN yang dijatuhi sanksi penurunan jabatan, sedangkan 5 ASN lainnya ini pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Dan Kepala BKPSDM Kabupaten Bangka, Rismi Wiramadona, mengatakan ASN tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, dari Moza ya, mengcover lagu dari Dewa 19, Aku Milikmu, yang kami hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar di manapun Anda berada, tentunya masih dalam rangkaian informasi-informasi pilihan di Bangka Belitung sore, masih bersama saya Abdurrahman Haris ya. Kita akan hadirkan kembali dengan informasi-informasi lainnya. Untuk pendengar di mana dari Jakarta ini, masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas berlebih ini dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan resiko dehidrasi. Di mana saat kondisi kemarau panjang, debu dan polutan di udara juga cenderung meningkat dan hal ini dapat berdampak pada kesehatan pernapasan. Demikian disampaikan oleh ahli kesehatan masyarakat Yusuf Kristianto. Oleh karena itu pendengar, penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

Baik pendengar, kita cukupkan menghadirkan lagu-lagu pop pilihan dan juga ragam informasi. Tentunya sudah cukup banyak kami hadirkan untuk Anda, menambah informasi kita di hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan hadirkan terlebih dahulu dengan lagu-lagu religi islami pilihan. Sebelum nanti kami juga akan temani Anda dengan menghadirkan ya pengajian Ayat Al-Quran pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita dengarkan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Sungai Ilia dan sekitarnya di hari ini pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya langsung saja kami temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu religi islami pilihan. Kali ini kita awali dari miliknya Ilir 7, Sujudku.

Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dia dilahirkan pada 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota Ahwaz di negeri Persia dan sekarang dinamakan negara Iran. Dengan darah dari ayah Arab dan ibu Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Ayahnya Hani Al-Hakam merupakan anggota legion militer Marwan II. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil, ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basrah, Irak. Di kota inilah Abu Nawas belajar berbagai ilmu pengetahuan. Masa mudanya penuh perilaku kontroversial yang membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam hasanah sastra Arab Islam. Meski begitu, sajak-sajaknya juga syarat dengan nilai spiritual. Di samping cita rasa kemanusiaan dan keadilan, Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid Al-Ansyari dan Abu Ubaidah. Ia juga belajar Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami. Sementara dalam ilmu hadis, ia belajar kepada Abu Walid bin Ziyad, Muqtamir bin Sulaiman, Yahya bin Said Al-Qatan, dan Azhar bin Sa'ad As-Samah. Pertemuannya dengan penyair dari Kufah, Walibah bin Habat Al-Asadi, telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas yang kemudian membawanya kembali ke Ahwaz, lalu ke Kufah. Di Kufah, bakat Abu Nawas digembleng. Ahmar menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama orang-orang Arab Badui untuk memperdalam dan memperhalus bahasa Arab. Kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah, ia berkumpul dengan para penyair dan berkat kehebatannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Namun, karena kedekatannya dengan para bangsawan inilah, puisi-puisinya pada masa itu berubah, yakni cenderung memuja dan menjilat penguasa. Dalam Al-Wasit fil Adabil Arabi wa Tarikhi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun al-Rashid. Melalui musikus istana, Ishaq al-Wawsuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana. Sikapnya yang jenaka menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam hasanah peradaban dunia. Kedekatannya dengan kekuasaan juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi Kafila Bani Mudar yang dianggap menyinggung Khalifah. Tentu saja Khalifah murka, lantas memenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari Khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Barmak jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk Gubernur Mesir, Hasib bin Abdul Hamid Al-Ajami. Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun al-Rashid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Sejak mendekam

0: duniawi. Ia pernah hidup dalam kegelapan, tetapi yang justru membawa keberkahan tersendiri. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian. Akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Mengenai tahun meninggalnya, banyak versi yang saling berbeda. Ada yang menyebutkan tahun 190 Hijriah atau 806 Masehi. Ada pula yang 195 Hijriah atau 810 Masehi. Atau 196 Hijriah, 811 Masehi. Sementara yang lain menyebutkan tahun 198 Hijriah atau 813 Masehi. Dan tahun 199 Hijriah, 814 Masehi. Konon Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seseorang yang disuruh oleh keluarga Naubahti yang menaruh dendam kepadanya. Dan Abu Nawas dimakamkan di Shuniji di jantung kota Baghdad.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan 'ah' kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan baik kepada keduanya." Quran Surah Al-Isra ayat 23. Maha benar Allah dengan segala firman.

Baik pendengar, Anda masih di Pro 1 Sunglet Bangka Belitung. Selepas kita dengarkan lagu-lagu religi islami pilihan di kesempatan sore hari ini, selanjutnya pukul 17.56 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan pengajian suci Al-Quran membacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan selesai, yang kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat. Pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian suci Al-Quran di sore hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Jadi untuk pendengar di kesempatan sore hari ini, selepas tadi kita dengarkan dengan solawat ke ruang dengar Anda selepas kumandang azan maghrib dan melaksanakan ibadah sholat maghrib, untuk Anda yang sedang menikmati santap sore juga, apa kabarnya? Pendengar, saat lagi nanti pada pukul 19 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Namun ada akan kami hadirkan ya kata-kata bijak kehidupan terkait dengan hidup itu sebenarnya sederhana, kita yang membuatnya sulit gitu ya. Jadi pendengar, tips hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jadi jalani saja porsi hidupmu dan tidak ikut campur ya dalam kehidupan orang lain. Sederhana bukan? Ya, tapi terkadang kita terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup kita, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Ya, kemudian hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu ya, menjadi bahagia apapun yang terjadi. Karena hidup bukan ditentukan oleh orang lain, jadi kamu harus bisa membuat jalan hidupmu sendiri. Kamu yang berhak memutuskan apa yang terbaik untuk kamu. Menjalani hidup yang kamu miliki sebaiknya diikuti dengan kebahagiaan yang bisa kamu dapatkan dari diri sendiri, keluarga, rekan, dan lingkungan sekitar. Tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Baik pendengar, itu dia dua kata bijak kehidupan yang kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya untuk pendengar, kita akan bergabung saat lagi nanti bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Baik, rekan, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kanal
2: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Karena itu arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
1: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
4: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
2: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
4: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
5: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
4: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
6: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan advokasi serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
7: Kemudian, hari ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kementerian ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah.
6: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
8: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
8: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
9: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fried meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
10: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Field, Majelis Hakim.
11: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
9: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
12: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
13: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
12: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
13: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Iqrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
13: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adim Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
17: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
16: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
18: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
19: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
18: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
21: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau begini.
20: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
3: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
22: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
3: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
23: Di tahun ini seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak. Nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
3: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Idiat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Kita masih lanjutkan untuk menghadirkan informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda terkait informasi kembali pembangunan dermaga 1 Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat. Ini ditargetkan rampung sebelum momen Natal dan Tahun Baru Nataru 2026. Direktur Utama PT SDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan pihaknya menyelesaikan proyek ini tepat waktu demi mengantisipasi lonjakan penumpang pada akhir tahun. Pembangunan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian ini ditargetkan selesai sebelum Natal dan Tahun Baru. Setelah sebelum lebaran, ya, Heru menjelaskan pembangunan dermaga baru ini sangat krusial untuk meningkatkan konektivitas antar provinsi. Namun, kesiapan infrastruktur di kedua sisi penyeberangan harus berjalan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan pelayaran. Di mana Gubernur berencana menyurati Gubernur Sumatera Selatan agar sama-sama memiliki komitmen untuk membangun dermaga di dua sisi. Demikian disampaikan Gubernur. Setiap lebaran di sini selalu macet, jika di Tanjung Kalian sudah bagus tetapi di seberang sana tidak diperbaiki, maka penumpukan kendaraan akan tetap terjadi dan pembangunan ini menjadi percuma. Untuk menyelaraskan hal tersebut, ASDP menjadwalkan pertemuan bersama antara kedua kepala daerah dalam waktu dekat. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan untuk Anda di hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita hadirkan kembali dengan beberapa lagu pilihan lainnya ke ruang dengar Anda.

sisi lain Pak Bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, mendengar beberapa informasi sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya untuk pendengar, kita akan segera akhiri kebersamaan kita di Bangka Belitung sore ya, setelah saya Abdurrahman Haris menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga ragam informasi dan musik-musik hiburan yang kami hadirkan tentunya bisa menemani hari Anda di hari ini. Nah, untuk pendengar, selepas ini nanti Anda akan ditemani rekan kami Nur Aisyah hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga kita akan dengarkan drama radio tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: dapet juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja. Mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha. Saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggik jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih. Tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek, yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu, kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Tetapi tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, di mana-mana Anda berada masih bersama kami di Rere Pro 1 Sungai Liat. Dan informasi pendengar kami hadirkan juga untuk Anda. Untuk nanti pendengar di pukul 00.00 ya waktu Indonesia Barat, ataupun sudah memasuki hari Selasa 23 Juni, kita akan mendengarkan langsung pertandingan Piala Dunia Argentina yang akan bertanding dengan Austria ya. Terus juga di pukul 4-nya nanti ada Prancis yang akan bertanding dengan Irak. Kira-kira Anda pendukung yang mana nih? Kalau saya semuanya dukung-dukung sih, karena kece-kece ya kan. Belum bisa menetapkan di satu hati. Oke deh, kalau kita mendengar di malam hari ini seperti biasanya kita akan hadirkan beberapa informasi kembali juga untuk Anda, untuk pendengar juga yang baru saja bergabung di hari ini juga selamat malam, selamat beristirahat. Atau mungkin hari ini karena hari Senin jadi lebih banyak banget pekerjaannya, dan bahkan mungkin ada yang sempat tertunda di kantor jadi baru dilanjut lagi sekarang di rumah. Ya kalau bisa sih kalau di rumah istirahat dulu, nanti dilanjutnya agak malaman aja gitu ya, jam 9 jam 10-an kayak gitu kan. Jadi kalau sekarang itu kayak lebih ke ngobrol dulu deh bareng sama keluarga ya. Kali ini pendengar informasi bersama rri.co.id, di mana PT PLN Persero menegaskan komitmennya menjadi kendala pasokan listrik di Pulau Jawa setelah gangguan yang memicu pemadaman bergilir pekan lalu. Berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk mencegah gangguan serupa terulang. Direktur Utama PLN Darmawan juga mengatakan evaluasi menyeluruh telah dilakukan, perbaikan mencakup tetap kelola rantai pasok energi primer dan penguatan sistem pembangkit. Upaya tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan kendala sistem kelistrikan, dan langkah ini mencakup pembangkit milik PLN maupun mitra independen power produce ataupun IPP. Bahkan pendengar, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa ini mulai menunjukkan perkembangan positif, pasokan energi primer untuk pembangkit juga berangsur kembali normal pendengar. Baik, itu dia informasinya, dan tetaplah bersama kami di Proses Sungai Liat, karena informasi dan inspirasi.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1. Ingat, jangan lupa nanti malam ya, Anda bisa dengarkan pertandingan Piala Dunia ya, tentunya juga ada Argentina yang akan bertanding dengan Austria, terus juga di pukul 4 dari Prancis dan Irak. Pendengar bergadang, semangat deh bergadang ya, demi mungkin untuk Anda yang memang senang banget nih, tembakan ngefans banget nih sama beberapa klub bola yang tadi aku bilangin bakal bertanding ya. Baik pendengar, kali ini kita akan hadirkan informasinya untuk Anda. Dan kali ini kita masih kutip dari rri.co.id. Pendengar, Wapres Gibran meninjau progres pembangunan gereja katedral ya, dan ini berada di daerah Papua Selatan. Peninjauan ini dilakukan memastikan pembangunan sarana pelayanan keagamaan yang tentunya juga sesuai dengan rencana. Kunjungan tersebut dilakukan oleh Wapres setelah meninjau Museum Kebudayaan dan Kemajuan ASMAT. Terus juga Ketua Pengembang Sosial Ekonomi Keuskupan Agats juga mengatakan bahwa pembangunan struktur utama gereja ini telah rampung dan saat ini pengerjaan difokuskan pada penyelesaian atap dan interior bangunan yang menggunakan kayu lokal khas ASMAT. Pendengar,
2: we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 105 dan kembali lagi ragam informasi kami hadirkan untuk Anda dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, dan bahkan pendengar, kain informasinya ada hal mungkin yang mungkin ditunggu-tunggu juga oleh Anda pendengar ya. Atau bahkan untuk pendengar yang memang dulunya itu kayak sering banget gitu ya untuk berlibur ke Ancol. Ternyata nih Ancol sudah resmikan gerbang baru ke JIS dan bahkan pengunjung ini bisa menggunakan KRL. Wah, keren banget ya. Ya, jadi akses teranyar ini menghubungkan langsung kawasan wisata Ancol dengan Jakarta International Stadium dan bahkan ini sudah resmi dioperasikan. Gerbang tersebut juga membuat masyarakat sekarang dapat mengakses Ancol maupun JIS dengan lebih mudah menggunakan transportasi publik khususnya KRL. Ya, peresmian gerbang tol JIS ini dilakukan dalam rangkaian program Jakarta Terhubung. Gerbang ini juga terus terhubung langsung dengan JPO stasiun KRL Jakarta International Stadium. Dan bahkan kawasan wisata Ancol ini juga terintegrasi, terus diharapkan bisa menjadi solusi mobilitas masyarakat menuju kawasan tersebut tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi. Pendengar, itu dia informasinya dan kembali lagi beberapa koleksi musik menemani Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5. Senang banget nih saya Naraisa nemenin pendengar di malam hari ini ya, di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mungkin setiap orang punya memori tersendiri ya dengan lagu-lagunya. Belum lagi biasanya kalau lagu ini suka ngebawa kayak flashback, ngingetin zaman-zaman sekolah mungkin ya kan, atau mungkin mengingatkan pada perkenalan dengan seseorang ya kan. Denger lagu ini kayaknya aku inget pas kenalan sama siapa gitu kan. Atau bahkan mungkin sebaliknya, dengerin lagu kayak ngingetin pacaran mungkin. Halo, pacaran zaman kapan itu ya? Karena mendengar persatu ini ya, dominan udah pada menikah semua gitu. Jadi mungkin zaman kapan itu masih cinta-cinta monyet kali ya. Ya, dan kadang-kadang lagu juga kayak ngingetin kita sama seseorang yang kita sayang tapi mungkin tidak bisa dimiliki ya. Atau mungkin sebaliknya ya, ada yang ngasih kenangan lewat lagu, kayak bawain lagu di acara-acara, atau mungkin sekedar ngasih link lagunya aja nih, dengerin nih. Wih. Ya itulah ya keindahannya sebuah lagu ya, ada momen-momen tertentu yang selalu mengingatkan. Atau mungkin bahkan karena lebih suka sama vokalisnya ya pendengar, misalnya karena suka sama si vokalisnya ini ataupun si yang bawain lagu ataupun bandnya juga ya. Jadi akhirnya memang selalu mengingatkan sama sesuatu. Kalau saya sih jujur, kalau lagu ini kan setiap lagu ini punya cerita masing-masing ya, punya deskripsi lagunya. Tapi terkadang video klipnya ini ya, terkadang ini yang selalu terngiang-ngiang juga, karena mungkin kalau saking video klip bagus, terkadang saya suka dan kayak nginget, ih pas lagi kayak gini cuacanya kayaknya bagus deh dengerin lagu ini. Karena ngeliat dari video klipnya itu yang katakan di apa ya, di sajikan dengan bagus, terus udah gitu indah banget gitu. Jadi kayak pas kayak buat jalan-jalan ataupun hal yang lainnya ya. Baik pendengar di malam hari ini, untuk Anda juga boleh banget gabung sama kita ya di 94301 ataupun di 0717943001 ataupun di line WhatsApp di 0811717911 ya. Dengan topiknya di malam hari ini, mungkin Anda dengan dengerin lagu biasanya lebih mengingatkan pada apanya ya. Kalau saya ini ada satu lagu yang menurut aku tuh, ini lagu kayak pas untuk jalan-jalan ya, terus ditambah lagi memang video clipnya yang apik banget gitu pendengar, dengan sentuhan-sentuhan lagu-lagu yang lumayan tradisional ya, musik-musiknya tradisional. Terus karena menurut aku sih agak apel lagunya, jadi enak banget nih kalau misalnya dibawa kayak traveling, jalan-jalan, backsoundnya tuh lagu ini kayak gitu. Nah untuk Anda sendiri seperti apa ya, silahkan di 94301 ataupun di 0811-7179-111, masih di ruang rindu. Kali ini aku akan hadirkan ada satu koleksi musik yang menurut aku nih pas banget kalau misalnya kita jalan-jalan. Apalagi sekarang lagi musim liburan ya kan. Wih, liburan bareng keluarga terus lumayan agak cukup jauh, kayaknya pas juga ya jadi backsoundnya ini pendengar. Ada Word Genius dengan Your Side.
1: Man, Sumba is amazing. Oh my god, look at the view.

0: gabung sama vokalis sama Dimunda.
1: Ini siapa

di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates moloch yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owak jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owak sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua, Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin Saban Minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring
termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmarajati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa Biru Laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Rene Pernah Satu Sengelet ya. Dan pendengar, tonton juga kesempatan malam hari ini juga dipersilahkan di 9430 kembali ya. Lagu apa yang mungkin juga mengingatkan sesuatu, entah itu baik suasana, keadaan, atau mungkin juga seseorang, dipersilahkan gabung malam hari ini. Kita kalian telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Ato Ian Gabek.
0: Waduh, Ato Ian di Gabek. Halo.
1: Dengan siapa nih? Mutiara.
0: Ah, Mutiara, nggak ada Mutiara. Muti ini sama Nur Aisyah.
1: Nur Aisyah, cucu kura sama lo. Cucu Ato.
0: Alah pun, sehat ya Ato.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh To, langsung aja deh, lagu apa nih yang punya kenangan
1: lagu
0: tersendiri buat Ato?
1: Widuri.
0: Ah, Widuri.
1: Ada Widuri ya?
0: Ada Widuri dari suatu ini kan Bruri Marantika ya?
1: Di musim yang lalu.
0: Apa tuh To, mungkin bisa diingetin lagi nih lagunya karena ingat apa?
1: Widuri, waktu kepoli.
0: Ya ingetnya gara-gara apa nih lagunya?
1: Ato kan sedang lagu lama-lama.
0: Mengingatkan apa sama Ato?
1: Mengingatkan masa lalu
0: sama Yayang Beb, Pak. Sama Yayang Beb-nya.
1: Ya, dulu kan kami grup-grup band lo kan.
0: Wih, ternyata Ato punya ngeband. Luar biasa Ato. Dulu aja udah ngeband, berarti sekarang punya grup apa lagi nih?
1: Grup DSP.
0: Apa itu?
1: Tidak Sadar Tua.
0: Aduh, aku jadi pengen ketawa tapi takut dosa ya kan sama orang tua.
1: Dan
0: pula
1: ini kami kan dengan Pak Agus Adawa tuh kami ngumpul. Tahu Pak Agus Adawa?
0: Tahu,
1: yang punya sanggar budaya di Pangabinang.
0: Tahu.
1: Jadi grup kami disebut grup DST Dak Sadar Tua.
0: Aduh, ada aja Ato Ian. Oke deh Ato Ian, jadi lagunya Widuri ya.
1: Widuri.
0: Oke, salam sapanya silahkan.
1: Salam dari Asam Berjat aja lagi ya, ngeri ke selok tuh.
0: Oke.
1: Untuk Noraisa cucuku, makasih banyak kok.
0: Sama-sama Bapak, sehat-sehat ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ternyata kalau Atoknya ini ingetnya ya zaman-zaman dulu gitu ya. Yuk kita ke telepon dulu, ada siapa nih belakangnya Atoyan. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga Mbak Nur.
0: Sama siapa ini?
2: Dari orang salah seorang Bangka Tengah.
0: Pak Azadin.
2: Yo.
0: Oke, sehat ya Pak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke udah Pak Azadin, mungkin ada lagu nih yang membuat Pak Azadin terkenang, baik itu masa lalu atau mungkin suasana atau mungkin orang-orang yang tersayang, apa nih Pak Azadin, silahkan.
2: Ada dari lagu Abang Iwan Fals, cuma lupa lagunya, judulnya Mbak.
0: Apa Iwan Fals?
2: Iya, begini liriknya, sebagainya liriknya. Penjilat, penindas, memperkosa hak-hak sewajarnya, itu lirik sebagian itu. Itu hubungannya ada dengan itu tadi, lagu 98. Lagu itu Pak, makanya itu fakta itu, nyata itu 98 itu.
0: Oke, ini kalau nggak ada lagu itu, lagu yang lain judulnya ya Toh ya?
2: Bukan di Ato ini.
0: Ya nggak apa-apa, di Ato, entah ya Pak Azadin Ato, kalau nggak mau di Atoin.
2: Bukan di Ato ini, belum baca, masih muda ini 45 hari umurnya Mbak.
0: Oke deh, jadi lagunya Iwan Fals-nya yang mana aja ya, aku pilihin aja ya.
2: Kalau nggak ada itu, yang lain juga boleh, yang penting ada Iwan Fals. Salam-salamnya buat itu tak kenal buat Ato Ian tadi ya. Mera, Yulia, Maria, Pak Buwana, Ria, Daniel Faizal, Bang Sleman, Kahmat Irwan, Pak Irwan, Putih Suti, lagi ini ya, Bang Rom, Ramadan, Rom Lan, harus kami bingung, kemudian Ayu di Maluku, Niko, Bang Salamit, Ibu Kori, Bang Alek, Pokoknya buat semuanya lah, Mbak Nur.
0: Oke.
2: Selamat bertugas. Semoga ya selalu. Semoga
0: amin.
2: Sampai rumah.
0: Amin.
2: Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Pak. Kita ke WhatsApp dulu nih. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Silakan Bung Yota. Lagu apa nih yang mengingatkan Bung Yota? Baik itu kenangan atau sesuatu hal yang menyenangkan atau apa nih? Silakan.
3: Lagu dari Yano nih, kalau ku dulu itu Mbak Ica, lagu Tommy Jefisa.
0: Tommy Jefisa yang mana?
3: Apa judul yang depan atau ingin ku menangis?
0: Tommy.
3: Asalku suratan, rasaku.
0: Suratan. Coba anda coba cari. Salam sapanya boleh. Halo Bapak.
3: Langsung request yang Mbak Yai ini.
0: Iya, karena mereka sudah jelasin. Makanya ingin ingatin apa nih?
3: Oke. Tuh istilah tuh kalau kita baru berangkat bujang dulu kan, masih apa itu pertama ngapel cewek itu kan lagu itu, padahal kita tidak tahu istilah makna liriknya kan.
0: Oke, siap deh. Salam sapanya silakan Pak.
3: Salam sapa ada jadi itu biji pisau Mbak ya.
0: Udah ada suratan udah ada.
3: Salam buat yang di Sungai Liat, Bang Niko, Nur Hadi, Julia. Pak Irwan, Iren, Pak Puji, di Pangkal Pinang, John Arif, Mang atau Ian tadi, Mang Ian, rupa di Sungai Liat itu Dian, dia juga ada nyapa dulu, Bude Sumi, siapa yang macam Sarini itu, kata Mbak Ica, Mbak Yuklin. Yulin, Pak Azadin tadi, Bang Jante atau Beltim, Zulpaizar, Mbak Bung Leman, Pak Irwan, itulah Mbak. Terima kasih yo, yang belakang Mbak.
0: Yo, sama-sama. Yo. Oke deh, kalau gitu pendengar, kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku Pro 1 dengan judul Life is Beautiful. Life is Beautiful merupakan sebuah novel yang inspiratif. Ditulis Inda Agnes Davonar dan Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 101 ya. Dan kali ini kita kalian telepon kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
1: Dengan Leman, Mbak Ica, Lampung, Tanggamus, Lampung, Petalu.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Mbak Ica, sehat selalu, Mbak Ica.
0: Alhamdulillah, kalau gitu. Amin. Ya. Oke deh, Bung Leman ya, yeah. Kalau tadi kita udah yang rata-rata sih pada ingat-ingat ke zaman dulu ya lagu-lagunya, yeah. Ya. Nah kalau Bung Leman mungkin punya lagu tersendiri nih.
1: Ya, saya lagu spesial untuk anak sekolah masa SMA dulu Mbak Ica.
0: Apa tuh?
1: Kisah kasih di sekolah Mbak Ica.
0: Kisah kasih di sekolah ya.
1: Iya, yang asli, yang original Mbak Ica lagunya.
0: Yang orangnya apa? Krisa ya?
1: Iya, masih kenal sih dia, yang masih muda.
0: Oke deh.
1: Oke deh, baik ya.
0: Salam sapanya boleh.
1: Salam sapanya untuk ibu di sini, untuk mbaknya, untuk Kang Windu, Mak Bang Ahmad di Bandung, Bang Niko, Bang Jul, Bang Hadi, Bang Alex, Pak Ajadin, semua saja lah. Selamat malam semua, selamat sore. Mungkin baiknya sama juga sampai tuntas, sampai dengan apa namanya ini apa penutup apa itu closing baiknya.
0: Apa nih?
1: Saja baiknya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, dan lanjut lagi nih kembali pendengar ya, kita ke WhatsApp lu nih, kayaknya udah yang gabung nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
2: Biasa, dari Deniang ya.
0: Dari Deniang, coba saya lihat dulu namanya Opo Puji ya. saya baru lihat nih namanya ya. Oke deh, Bang Puji punya lagu tersendiri mungkin yang memiliki kenangan.
2: Wah, kalau lagu itu hampir setiap masa ada juga sih, banyak ya. Banyak kalau lagu yang satu juga dulu pernah yang sesuai deh dengan kenyataan gitu.
0: Itu aja.
2: Apa tuh ada ya? banyak kalau lagu sih banyak yang sesuai dengan yang kenyataan.
0: Yang paling apa gitu. Ya? Yang paling terkenang deh misalnya apa nih lagunya nanti kita.
2: Yang paling terkenang itu lagunya Hari Mukti. Lagunya Hari Mukti, Apel Pertama gitu.
0: Hari Mukti, apa judulnya?
2: Apel Pertama dulu.
0: Apel ya, oke.
2: Iya, itu anu itu. Memang sesuai benar itu lirik lagunya dengan kenyataan di lapangan waktu itu terjadi gitu.
0: Oke, ya, lagunya untuk salam sapanya buat siapa?
2: Kalau salam sapa sih Rauh Abu lah, dari A sampai Z tanpa terkecuali siapapun. Pendengar RRI ya, terutama pendengar setia RRI ya. Juga buat penyiar ya, dan alu kru sehat dan sukses selalu. Gitu.
0: Oke, terima kasih ya.
2: Pokoknya yang mudah-mudah aja gitu. Oke, yo, gitu.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Bang Puji ya. Dan tentunya juga pendengar ya, silakan bergabung kembali. Kita ke line telepon lagi nih, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh, kecil banget ini suaranya. Yo, sama-sama nih. Kayaknya Bung Alex deh kalau suara-suara hilang kayak gini. Alhamdulillah. Baik, Bung Alex gimana?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bu Alex, langsung aja nih lagu yang memiliki kesan tersendiri.
3: Namanya dulu ya. Adanya belum kiamat dulu.
0: Apa? Coba.
3: Ada enggak dunia belum kiamat?
0: Ini aku coba cari apa judulnya?
3: Musim Titik Sandora.
0: Titik Sandora yang
3: Kupikir-pikir sampai tua. Itulah lagunya.
0: Kau menangkan. Judulnya apa? Judulnya?
3: Judulnya Dunia Belum Kiamat.
0: Dunia Belum Kiamat. Kelak lu woy, lu penuh amal. Salam sapanya.
3: Salamnya Bu Embera.
0: Mm-mm.
3: Kak Slamet, Dul Faizar, Kang Irwan,
0: mm-mm.
3: Bung Leman, Bung Ramadan, Pak Irwan juga. Buat semua-semuanya ya.
0: Oke, okay, tadi ya Pak ya.
3: Ya, kemandor mau suka siap mandor ya.
0: Yo, sama-sama. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, okay, lanjut lagi kita ke line WhatsApp sebentar. Ada siapa ini? Mati lagi ya. Oke, okay, untuk Anda pendengar ya, dipersilakan ya mau lewat WhatsApp, lewat telepon juga boleh, lewat WhatsApp. Jangan dimatiin dulu ya, nanti kita bakal angkat ya. Oke, okay, ada yang dari Bandung Timur. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya,
4: walaupun lagi perlu batuk, puyeng, saya tetap semangat mengikuti acara ruang rindu.
0: Amin, alhamdulillah.
4: Apalagi seorang penyebab Nur Aisyah itu kan, kalau berasa siaran saya tidak berubah, sebab kegelisah nggak bakal bisa tidur saya gitu kan.
0: Ay, lebay. Oke deh.
4: Dan lagi batuk-batuk begadang terus nonton bola sampai pagi itu kan aja.
0: Nah itu jangan siksa diri
4: ya, kalau batuk. Kenapa kata saudara saya begini? Itu sudah banyak dibikin sendiri, bukan bikin sendiri dan nonton bola. Cengitnya. Iya, katanya gitu.
0: Oke deh, langsung aja mau lagunya apa, Pak?
4: lagu tahun berapa?
0: Lagunya tahun 90-an boleh, tapi yang punya kesan tersendiri bagi Pak Irwan.
4: Bagaimana lagu 90 ini Lelaki dan Rembulan itu ada tahun berapa ya? Masuk enggak?
0: Nanti coba aku lihat apa Lelaki
4: dan Rembulan Frankie Engine gitu kan.
0: Sebentar aku lihat dulu Lelaki Pria dan Rembulan ya. Sebentar. Salam sapanya boleh sambil aku
4: ya barusan buat Bang Halek ya. Sama Ibu Korinya, kemudian Mbak Yulia, sama Putra Sambasnya, kemudian buat Bude Sumi, buat Bang Jul Paijar, Bang Jais, Bang Jante, Bang Ramlan, sama Pak Jadin, yang barusan siapa Pak, siapa yang tadi teh, yang kirim salam sebuah semuanya teh ya salam dari saya dah, kemudian ada juga rekan saya yang di Tengah Bus Lampung, Bang Leman, Pak Ramadan di Bang Irwan juga, Embera, dan juga Pak Uda Sultan ya. Benar-benar galau, kemana aja ya, baru ada masuk lagi. Aduh, bahas semuanya aja, Banur, udah kuatnya batuk pilak, aduh. Sekarang tuh harus begadang lagi kayaknya, aduh. Tidur sekarang mah, semalam saya pagi nonton bolanya. Terima kasih ya Banur ya. Aduh, kurang kondisi badannya kurang begitu fit ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cepat sehat ya. Oke deh, kalau kita pendengar, kita langsung aja deh hadirkan beberapa koleksi musik yang udah dimintalah pendengar kita dan memang memiliki kenangan kenangan ataupun memori tersendiri ya. Kali ini kita ke Krisa dulu, ada Kisah Kasih di Sekolah.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro Satu Sungai Liat, masih di Ruang Rindu, dan masih kita hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda di kesempatan malam hari ini. Ya, mungkin ada lagu yang memiliki cerita tersendiri ya, jadi kayak nostalgia gitu ya. Silakan ya bergabung bersama kami pendengar. Ya, dan kali ini juga ada Teddy di Sungai Liat. Mbak, kalau saya sih bukan lagu-lagu lama ya kayaknya. Kayaknya lebih mungkin ke lagu baru. Ada Arfi Dwi, Hatimu Milik Dia. Ini seseorang yang saya miliki juga ternyata hatinya ini untuk orang lain, bukan untuk diri saya. Oke deh kalau gitu pendengar ya, kita hadirkan ada Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

0: aku meh digawane ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Wadudu, ojo to, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
1: Lah ya, mulut to, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

berada, tentunya juga masih ada sekitar 26 menit lagi ya saya menemani Anda. Kali ini kita ke pesan singkat dulu ya, ke WhatsApp dulu yang sudah bergabung di malam hari ini, pendengar di 0811 7179 111. Ya, kali ini pendengar ya juga sudah ada yang tergabung di sini. Selamat malam Mbak Ica, selamat juga. Ini Juli ya. Oke, ini Juli mana nih? Julia Aero apa Juli mana ya? Oke, selamat malam Mbak. Malam, kalau saya sih lagunya banyak ya, karena gak ada spesifik. Kalau emang yang suka banget itu sih, saya sukanya ada lagu lumayan cukup lama juga. Oke, apa nih lagunya, gak harus tahu ya. Oke, dan untuk Juli mungkin bisa WhatsApp ya, pengen lagunya apa gitu ya, kasih tahu. Dan tadi lagu favoritnya tuh apa ya, siapa jadi ke siapa tahu kan, dari lagu-lagu yang memang Anda suka gitu ya, itu memang punya momen-momen tersendiri yang memang ada memorinya ya. Dan lanjut lagi di malam hari ini di pesan singkatnya pendengar ya, ke belakangnya Juli di sini di 0831 7285 sekian sekian. Selamat malam, malam juga ya. Saya lagunya sih Mbak, ada satu lagu The Moon, itu lagu lama juga, mengingatkan saya dengan seseorang yang pernah saya dekati, tapi sekarang udah gak dekat lagi. Oke deh ya. Oke deh, kalau kita pendengar masih ada setengah jaman lagi, saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang tentunya juga sudah saya persiapkan ya. Dan kali ini pendengar, langsung aja nih ada lagunya The Moon menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Proses Ngeliat.

0: Game over.
1: Hai, botek ke botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, benar karena Novita Dewi dengan sampai habis air mata juga mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini di acara Ruang Rindu. Nanti ketemu lagi di hari berikutnya pendengar dengan topik yang berbeda tentunya. Dan pukul 11 kita akan hadirkan koleksi-koleksi musik sambil menemani Anda tidur ingat. Jangan lupa jam 12 malam nanti atau pukul 00 pendengar kita akan menyaksikan pertandingan bola Portugal melawan Argentina yang akan bertanding bersama Austria di malam hari ini. Selamat mengikuti nanti di pukul 12 malam.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Mone? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waduh.
1: Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
2: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
1: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
2: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
1: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
2: Hah?
1: Pilih mana? Ayo.

0: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaannya juga. Tapi jangan tidur dulu ya, karena kita akan mendengarkan langsung Piala Dunia 2026 di pukul 00.00. Dan tentunya juga senang banget nih untuk Anda yang memang pendukung Argentina ya, karena malam ini kita bakal langsung menyaksikan dan mendengarkan Argentina yang akan bertanding dengan Austria. Dan jangan lupa nanti jam 4 subuhnya ataupun dini hari nanti ada Perancis ya, pendengar, dan juga ada Irak. Selamat mengikuti Piala Dunia 2026.
1: Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan penting di grup C, yaitu antara timnas Argentina menghadapi timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila timnas Austria menang 2-1, maka timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danzel, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Safer Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Warner, didukung oleh Konrad Lehmer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melayarkannya melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi-lagi dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alister, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alister, mari sektor kanan Romero mencoba bola sepenuhnya, dorong saja. Nah, di sana nomor 26 ada Molina, Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki dari sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasuk ke area kotak penalti, cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak, masuk area kotak penalti, di sana ada nomor 16 Armada, langsung shooting. Sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi. Almada, Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong melebar ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, melebar lagi ke kanan kepada rekannya di sana, ada Stefan Moss ataupun Kevin Danzo. Kevin Danzo, pemain yang baru menjadi starting line up di pertandingan kedua setelah sebelumnya di laga perdana menjadi pemain yang harus duduk di bangku cadangan, dan pada pertandingan hari ini langsung menjadikan starting line up untuk pertandingan menghadapi Argentina. Kini Australia mencoba membangun serangan, namun heading tadi tidak mengarah ke rekannya, namun justru bola dikuasai sepenuh oleh pemain Argentina tadi, pendek saja, nomor punggung 7 The Foul masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk melarikannya, masih berjalan-jalan sambil menguasai bola, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan kepada Romero, mari sektor kanan, Oh, Molina tadi mampu dia mengecoh satu pemain dari Austria. Kini umpan pendek 1-2 bersama De Foul dari sektor tengah aliran pertandingan. Di sana ada rekannya Lionel Messi, umpan ke seto kiri dari serangan Argentina, umpan ke depan Lautaro Martinez masih menguasai bola. Oh, apa yang terjadi? Penguasaan bola dari Lautaro Martinez tadi namun bisa kembali dialih oleh Lionel Messi, mencoba untuk mengejar namun lagi-lagi masih gagal tampaknya. Bagaimana serangan tadi yang dibangun oleh tim Tango Argentina? Romero kini masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan, umpan saja pendek kepada Alistair tadi namun dikembalikan lagi kepada Martinez di lini belakang dari Argentina. Bagaimana tim Tango Argentina ini memang sejak awal babak pertama langsung mengurung pertahanan dari Austria dan tampaknya satu pemain dari Argentina masih terjatuh ataupun tergeletak di area kotak penalti Austria. Kita lihat tadi memang Lautaro Martinez mencoba untuk melakukan selodoran di area kotak penalti namun mendapat gangguan dari dua bek dari Austria dan masih meringis kesakitan tampaknya Lautaro Martinez, pemain yang merumput bersama Inter Milan di Serie A Liga Italia. Ini juga wasit meminta untuk tim medis memasuki area lapangan pertandingan. Bung Topan, kita melihat bagaimana di laga babak pertama ini Argentina ini mencoba untuk mengurung walaupun memang intensitasnya mencoba untuk sambil mendelay seperti itu dari sisi kanan, sisi kiri dan juga dari lini tengah. Nah, Bung Topan melihat memang ini skema permainan taktik diterapkan oleh Lionel Scaloni.
5: Ya, sebenarnya terlihat timnas Austria itu tidak memberikan ruang. Mereka mencoba melakukan tekanan yang dilakukan tidak sendiri. Mereka menekan secara bersama, tapi Argentina tetaplah Argentina. Mereka menunjukkan kelasnya. Setiap pemain punya kualitas individu yang baik, sehingga tekanan yang sejatinya dilakukan timnas Austria jadi seolah-olah tidak terasa. Jadi mereka bisa mengembangkan permainan dengan baik, umpan 1-2 sambil terus bergerak. Bung Joko.
3: Ya, tampaknya wasit Muhammad Omar memberikan kesempatan untuk wasit referee VAR untuk melihat apakah kemungkinan terjadi penalti dari insiden antara Lautaro Martinez tadi yang diapit oleh dua pemain dari Austria. Dan pada kesempatan kali ini wasit Muhammad Omar dari Mesir masih menunggu keputusan dari wasit VAR yang ada di ruang VAR. Apakah memang benar terjadi pelanggaran? Karena tadi memang ada sentuhan yang terjadi antara Stefan Post dan juga Nicolas Sewald yang tidak menghentikan laju dari Lautaro Martinez yang sudah memasuki kotak 16. Pendengar, untuk kesempatan pada ataupun pertandingan pada pagi hari ini, siapapun yang menang pada pertandingan hari ini maka akan langsung mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar. Dan ternyata pendengar, wasit akan melihat tayangan ulang dalam video asisten referee apakah benar-benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang insiden tersebut terjadi cukup cepat di pertandingan babak pertama ini. Untuk kali ini pada pertandingan pagi hari ini pelatih Leon Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang, kemudian ada 4 barisan back yaitu Lisandro Martinez dan Cristian Romero yang ada di 2 jantung pertahanan, dan sudah diputuskan oleh

ya, Alexander. Berwarna kuning, celana kuning. Ini peluit sudah dilakukan. Lah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali seribu sayang. Tendangan yang tidak terlalu kuat, namun sangat jarang sekali Lionel Messi gagal untuk hanya beberapa timnas Australia.

menit. Sebelas menit waktu menunjukkan, dan kali ini timnas David Alaba berikan kepada Sewald. Sewald Rieger Iba dan bola kepada Mislav Habser. Ternyata saja oleh para sayang sekali. Enggar main

0: jika bicara statistiknya sebenarnya khusus untuk timnas Argentina itu ada 120 gol dan 64 asis.
1: Setengahnya lebih, ya setengah-setengah lah. Yeah. Golnya dan asisnya setengah. Jadi artinya apa? Dia tidak segan-segan untuk mengumpan kepada teman-temannya ketika teman-teman tidak mungkin untuk menendang. Oke, Pak Sarwi di terakhir dulu ya. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
2: Halo, selamat pagi dini hari.
1: Selamat dini hari. Silakan, Pak.
2: Salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Sarwi.
2: Kayaknya Argentina 3-0. Ya, sudah sportif, udah pasti 3-0
1: lah. Udah fix, udah fix banget nih, udah yakin ya, banget nih 3-0. Iya. Salam. Dari statistik misalkan, statistik peringkat FIFA Argentina tuh satu. Itu raja terakhir lah Argentina tuh, raja terakhir kalau main game itu raja terakhirnya nih Argentina. Sementara Austria ya enggak buruk-buruk amat di peringkat 20-an, 24 kalau enggak salah. 24. 24-an ya. Ya enggak buruk-buruk banget. Ya tadi juga sempat disinggung juga oleh pendengar kita bahwa Austria itu punya semacam aura bermain Jerman banget karena memang berdampingan negaranya tuh ya. Tipe panser menggilas gitu. Mungkin gimana catatannya Bung Fatani?
0: Ya, beberapa pemain di timnas Austria ini memang merumput di Liga Jerman seperti Spetzer yang saat ini start,
1: Alaba juga,
0: Dortmund ya, Alaba walaupun di Madrid dia besar namanya di Bayern Munchen. Dan menarik juga sebenarnya di pelatihnya ini Ralf Rangnick ini juga kan dari Jerman.
1: Nah menarik nih.
0: Dia pelatih yang cukup terkenal punya tim yang diasuh itu bermain kolektif seperti RB Salzburg saat itu namanya Leipzig. Melonjak di bawah arahan dia bermain kolektif walaupun saat jadi caretaker MU masih kurang menonjol dengan segala problemanya saat itu di musim 2021-2022. Jadi menarik dengan bermain kolektif apakah dia bisa mematikan
1: pergerakan Messi dari Messi dan teman-teman.
0: Maka itu menarik untuk
1: kita ikuti ya jalannya pertandingan ini. Baik, Bung Tovani, kita break dulu ya. Dan peringkat Pro 3 dimanapun ada berada, kita jeda sejenak untuk saatnya kami kumandangkan Indonesia Raya jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lagi-lagi hanya kita lihat Sabit Jat.
2: Kita akan ulasnya di jeda babak kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Argentina versus Austria.
2: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
4: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan penting di grup C, yaitu antara timnas Argentina menghadapi timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila timnas Austria menang 2-1, maka timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danzel, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Safer Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Warner, didukung oleh Konrad Lehmer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan, Bung.
5: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melebarkannya, melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi-lagi dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alister, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alister, mari sektor kanan, Romero mencoba bola sepenuhnya, dorong saja. Nah, di sana ada 26, ada Molina, Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki dari sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasa ke area kotak penalti, cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak. Masiwal dari Austria, dari sisi kanan pertahanan sendiri, balik lagi kepada Danzo, Danzo umpan ke depan, namun mampu dipotong oleh Argentina. Kini justru serangan lalu Lionel Messi dari sisi kiri pertahanan di Austria masih mendasar, umpan kepada Lautaro Martinez, mampu disebutkan seperti mana, umpan kepada Lionel Messi, masuk ke area kotak penalti. Oh, hampir-hampir tadi berbahaya, bagaimana masih dikuasai kiri pertahanan Austria. Saat ini di foul, mencoba melewati satu pemain dari Austria, umpan lagi tarik ke belakang, masih lagi Argentina menusuk dari sektor kiri jantung pertahanan Austria. Alister umpan pendek saja kepada nomor 16 Almada, lebar dia ke kiri kepada Medina, tarik lagi ke belakang kepada

pergi ke belakang kepada Ali, ke belakang kepada Martinez, umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 25 ada Medina, umpan lagi, umpan satu kaki dua Ali Serkini, langsung lagi Messi, back pass saja ke belakang tadi, beruntung dari Austria tadi di arena pertahanan dari Austria dikuasai pada The Foul. Dalam apa mampu mengasih bola sepenuhnya tadi, mampu dicuri nomor punggung 9 ada Marcel Sabitzer, nampak diganggu oleh Lautaro Martinez tadi, satu pemain dari empatnya gangguan dari

presiden yang hampir bersama ada beberapa waktu lalu, yaitu insiden antara Lautaro Martinez dan Konrad Laimer, kemudian juga ada benturan antara Michel Gregoris dengan Rodrigo De Paul.

0: pasang ke depan berbahaya pendengar, ada para pemain Seawald melakukan tendangan, sayang sekali itu tidak berhasil diblok tadi. Dan kali ini sundulan dari timnas Austria, sayang sekali pendengar. Michael Gregoris tadi sempat melakukan sundulan, maksud kami Paul Warner nomor 2. Namun bola rebound tadi yang disapu oleh Michael Sabitzer tidak begitu sempurna dan berhasil diblok oleh Christian Romero dari timnas Argentina. Maka terselamatkanlah gawang Emiliano Martinez pada pagi hari ini atau dini hari ini. Ya, sepakan penjuru sudah dilakukan. Datangnya bola terlalu tajam tadi, dibuang tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Noel Molina. Noel Molina utak-atik dia berikan kepada Lionel Messi. 1-2 sentuhan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria. Wasit Amin Umar memberikan kesempatan hydration break pada menit ke-23 ini untuk di babak pertama. Bung Taufani, jika kita melihat dari timnas Austria pada kesempatan dini hari ini, ada yang menarik Bung, bahwa Austria ternyata tidak menurunkan ataupun menyimpan sejumlah pemain-pemainnya ya, yang terbilang sebenarnya memiliki daya serang cukup tinggi seperti Michael Arnautovic, kemudian juga masih ada beberapa pemain lain, Sasa Kalasik dan juga ada Patrick Wimmer. Dan dengan menumpuk gelandang 5-6 gelandang di sisi tengah, ternyata ini cukup efektif untuk meredam serangan dari timnas Argentina. Menurut Anda, pandangan Anda seperti apa ini Bung, pada awal babak pertama ini?
1: Ya Bung Rosi, sejauh 23 menit pertandingan, apa yang dilakukan oleh timnas Austria berjalan cukup baik. Saya melihat terutama setelah ada kegagalan eksekusi penalti dari Lionel Messi, seolah-olah itu memberikan kepercayaan diri tinggi,
0: jadi pada momentum untuk membangkitkan motivasi
1: ya. Karena setelah itu justru timnas Austria yang bisa lebih banyak melakukan tekanan, banyak memberikan ancaman, meskipun timnas Argentina tetap memiliki satu peluang emas yang juga dimiliki Lionel Messi tadi, namun bisa disapu oleh Alaba dengan sangat baik. Tapi saya melihat timnas Austria sejauh ini sudah bermain cukup baik dengan permainan kolektifnya. Lini tengah mereka bisa mengimbangi nama-nama besar yang ada di skuad Argentina. Menarik untuk melihat perubahan yang terjadi atau pertandingan yang akan berlanjut setelah hydration break, karena kita tahu sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini banyak terjadi kejadian-kejadian menarik setelah hydration break, entah itu gol ya atau perubahan pola permainan.
0: Oke. Dan yang menariknya dari kubu Argentina, dua striker yang dipasang yaitu Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez sebenarnya cukup baik ya Bung ya, kemistrinya. Tapi sayang sekali Bang, ada beberapa peluang emas yang apa ya, tiki-taka ataupun tik-tak yang sudah dilakukan ternyata berhasil diredam oleh timnas Austria. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan Lionel Scaloni untuk semakin menyengat, memberikan sengatan kepada pertahanan dari timnas Austria ini, Bang?
1: Ya tentunya support dari lini tengah yang saya kira masih bisa lebih didorong. Terutama McAllister, kita lihat lebih banyak menjemput bola di belakang ketimbang mengalirkan bola untuk barisan serang seperti yang dia lakukan, biasa dilakukan di klubnya di Liverpool. Sementara untuk pertandingan kali ini dia lebih repot menjemput bola di belakang. Jadi saya rasa barisan kedua bisa memberikan perubahan, bermain lebih agresif jika memang objektifnya untuk segera mencari keunggulan di babak pertama ini, Bung Rosi.
0: Seperti yang Anda ungkapkan tadi Bung, bahwa Lionel Messi meskipun dijaga ketat tapi tetap bisa memberikan assist dan ataupun umpan matang yang memang mendominasi permainan kali ini Bung ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria, berikan kepada back mereka Kevin Danso. Kevin Danso melebar ke kiri, berikan kepada sang kapten Steve David Alaba. David Alaba utak-atik sebentar, mundur lagi, berikan kepada Seawald. Seawald mundur lagi jauh, berikan kepada Alexander Slager. Alexander Slager, sang kiper, maju lagi, berikan umpan ke depan, sodorkan kepada Kevin Danso. Kevin Danso berikan kepada Stefan Kos yang kanan penyerangan dari timnas Austria mundur lagi

0: ke belakang, tidak terburu-buru timnas koordinasi ataupun melakukan serangan, memancing para pemain Argentina garis pertahanan mereka. Kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso utak-atik dia sendiri memberikan kepada siapa. Lagi back pass ke belakang Danso. Kevin Danso pertahanan klik masuk kamil di tengah permainan, garis tengah permainan. Sam Fischer berikan kepada nomor punggung 20 yaitu Konrad Laimer. Konrad Laimer diberikan kepada Sam Fischer, umpan ke depan maksudnya kepada Messi, dikirim tadi oleh timnas Argentina. Siwald nomor punggung dia berikan kepada Schafferslager. Punggung 20 yaitu Konrad Laimer. Konrad Laimer masuk dari sisi, sayang sekali bola tadi disapu tadi oleh nomor punggung. Oh, back tangguh dari Argentina dan kali hasilkan fungsi oleh Michel Sab, gelandang serang ke belakang. Dilakukan asa yang sekarang tadi ataupun tendangan jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Punggung 24 Paul Wander berikan kepada David Alaba. Saat ini ada kembali lagi ke Paul Wander. Special Sabitzer, aku dibuang saja. Dia tidak mau kompromi Rodrigo. Antina dari ancaman dari timnas Austria hanya lemparan ke dalam.
1: Menit ke-29 detik 20.

0: penalti yang gagal menjadi gol.
1: Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan. Dan tampaknya

punggung 16 yaitu Thiago Almada. Pun duel perebutan bola dan Muhammad Amin Stephen Post dari timnas Austria. Ya. Umar. Situasi. Beli bergulir. Ya, lempar. Sudah lakukan untuk timnas. Martinez, Lisandro Martinez mundur kepada Emiliano Martinez.

hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah diberikan kepada Kevin Danso. Kevin Warner, sayang sekali sudah dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Argentina.

Argentina. Sekali lagi pendengar, dengan catatan gol ini maka Messi sudah 4 ia torehkan pada turnamen Piala Dunia 2026 ini dan resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan Miroslav Timnas, mantan penyerang dari Timnas Jerman dengan catatan rekor 16 gol. Kali ini Messi telah mencatatkan rekor gol ke-17-nya atau yang terbanyak di Piala Dunia. Ya, kali ini lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Timnas Austria. Dah, terlalu cepat datangnya bola dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Timnas Argentina. Terjadi perebutan bola pendengar A. Kembali lagi terjadi insiden. Kali ini Kevin Danso tampaknya tadi menempel ketat Lionel Messi dan membuat sang mega bintang ini jatuh tersungkur di lapangan. Ya, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Timnas Argentina hingga menit ke-42 detik ke-57 kali ini. Argentina untuk sementara waktu unggul 1-0 atas Timnas Austria. Menggunakan kostum kebanggaannya, yaitu biru putih dengan celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Ya, ini serangan kembali dilakukan oleh Timnas Austria. Kali ini ada perebutan bola terjadi. Michel Gregoris tadi. Perebutan bola antara Michel Gregoris dan McAllister. Dan McAllister terpaksa menarik pemain Timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Free kick akan dihadapi oleh sang kapten David Alaba. Kepada siapa bola akan diberikan? 1-2 mundur, 1-2 langkah mundur ke belakang. Rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menerima matang dari sudah dilakukan. Menuju ke tengah, berikan kepada siapa? Sayang sekali bola dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi. Maksudnya kepada Michael hanya untuk menyambut tendangan tadi dari David Alaba. Ini Alex Emiliano Martinez. Bola melewati garis tengah, terjadi duel antara Warner. Berikan kepada Michael Gregoris. Michael Gregoris jatuh lagi di kaki Michel Sabitzer. Sabitzer mundur. Paul Warner. Paul Warner tadi terjadi lagi insiden tadi. Romano Smith tadi dijatuhkan oleh pemain Timnas Argentina. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas yang sudah dieksekusi tadi. Kembali Timnas Austria mulai menginisiasi serangan. Ada David Alaba. David berpindah dia kepada Safer Slade. Berikan kepada Kevin Danso. 7 menit tambahan waktu pada babak pertama kali ini. Dan saat ini Safer Slade melebar dia. Mundur lagi back pass ke belakang. Sangkap David Alaba. Umpan pendek Kevin Danso. Stefan Bos, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Stefan Bos tadi bola di kaki pemain Austria. Serangan satu tadi nomor punggung 24 Paul Warner belikan kepada kembali dia utak-atik bola mundur back pass ke belakang di bayang kodoran ke depan ke sebelah kiri sektor penyerangan dari Yesir dari sebelah kiri, umpan tarik dilakukan sayang sekali. Rebutan bola tadi. Dan tendangan bebas

0: sempat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Thomas
1: Tria. Tambahan waktu 7 menit di babak pertama, Lyon masih unggul dan diperoleh oleh Austria dari sektor Argentina. Paul Warner pendek lagi kepada Safer.

0: Dia datang dengan artificial. Bisa menjadi
1: ya, diikuti.

0: menariknya bahwa Enzo Fernandez melepaskan di kolong kaki ya, meretakan kan penuhnya udah langsung Bung Joko dan Bung Rosian.
1: Ya, saat ini sudah

0: keep it in. Senegal getting foot in. In fact, he didn't get foot in, it's gone out off Messi. Got Marco Arnautovic on the bench.
1: Yeah.
0: One of the 100 cap men for Austria. He's into his 30s now. Came on and scored a penalty. Won the penalty. But he was playing into the box. Very late on, they have a draw. They go up here, but we'll see what happens first. There's a great recovery. Schlager. Andy Townsend had his flag up.
1: Yeah, we were in a good position. They were high up in the stand to see there that. I think that one, the flag should go up a little quicker. Doesn't need to develop and see what happens and have players potentially clattering into each other. But clearly there, you know, Messi was about 5 yards offside. Danso actually got caught in possession just in the Argentinian half of the field. Got to be careful there.
0: Travis, continue the run. Goalkeeper's coming out. Well, see, that was an awkward moment for Shakira, and it's got plenty of attention. And I think we can all understand why. Her ability to sing these special songs at the World Cup. It could have been where Martinez was being lured out. Might have been away a penalty.
1: I think he did well there, actually. Yeah. I mean, Martinez to not get involved there. Just a heavy touch that took it out for a goal kick.
0: I thought they said in our ear they were going to have a shot at Shaqiri.
1: Ah, yes.
0: Many a World Cup for Switzerland. He's in the squad this time. Medina. A lot of those who have World Cup winners' numbers already. Here's that acceleration again. Gift.
1: Yeah. Such speed that he works at, touching that ball so close, it never gets away from him, does it? Lots of red shirts in and around him. Someone feels like
2: ini mundur lagi back pass kepada Gary McAllister. Ada McAllister saat ini umpan 1-2-3 kepada Messi. Lionel Messi melewati 1-2-3 pemain penyerang. Ah, sayang sekali pendengar. Xaver Schlager kembali menghambat laju dari Lionel Messi, tidak mau berkompromi gelandang dari ataupun barisan tengah dari timnas Austria ini, terpaksa harus menjatuhkan kapten sekaligus bintang dari Argentina Lionel Messi dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Messi.
3: Saat ini si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas oleh sang kapten mereka Lionel Messi. Bagaimana peluang emas ini tentunya harus dimanfaatkan kembali oleh Argentina untuk menggandakan keunggulan di babak yang kedua ini. Sudah dihadapi oleh Lionel Messi sendiri tampaknya, atau berjarak kurang lebih 35 meter dari luar kotak penalti Austria. Saat ini sudah bersiap-siap dia Lionel Messi, sudah dilakukan, namun bola ciptanya kepada rekannya, kepada Enzo Fernandez. Ah, namun bisa dicop dari dalam pemain Austria dan dicocor lagi, namun peluang kini kembali diperoleh Argentina, mencoba dikejar oleh Lautaro Martinez, namun lagi-lagi bola hanya meninggalkan area lapangan pertandingan dari sektor kanan pertahanan Austria. Kini bola sudah dilakukan, namun kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan Austria. Terjadi perebutan bola di sana, namun satu pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain Austria. Nampak kita di Smith dilanggar oleh pemain dari Argentina, sehingga masih amanlah sini gawang dari Austria dari gempuran pemain Argentina di awal babak yang kedua ini. Saat ini Kevin Danso sudah pendek berikan bola saja kepada penjaga gawang Alexander, sudah mencoba untuk membantu lini serang dari Austria tampaknya, namun Xaver menjemput bola, melebar dia ke kiri kepada David Alaba, dorongkan bola saja ke sektor kiri. Di sana ada rekannya nomor 20, ada Laimer mencoba melewati dua pemain dari Argentina. Mampu dia melewati dua pemain Argentina pada Paul Warner, namun lagi-lagi ataupun tadi Smith namun kini bola kembali curi oleh pemain Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana adalah Sabitzer, umpan pendek kepada Smith, dorongkan bola tadi kepada Paul ataupun kepada rekannya Sanad Smith. Oh, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina ataupun kepada Laimer tadi. Sebuah pelanggaran profesional tentunya diperoleh oleh Austria dari sisi kanan pertahanan Argentina. Tampaknya tadi Romero, kita lihat bagaimana Cristiano Romero tadi melanggar pemain dari Austria, Konrad Laimer, di sisi kanan ataupun hanya berjarak sekitar kurang lebih 1.5 meter dari area kotak penalti Argentina. Ada dua pemain di sana, tampaknya akan melakukan eksekusi. Inilah dia, Laimer ataupun Marcel Sabitzer sama dengan Paul Warner akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Bola si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas. Bagaimana Emiliano Martinez menjaga gawang dari Argentina juga meminta untuk benteng ataupun pagar betis yang dilakukan oleh pemain Argentina. Bagaimana kita siap-siap, ya pulit sudah dibunyikan. Saat ini umpan ke mulut gawang dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang Argentina tadi dengan cekatan sambil bagaimana tadi Emiliano Martinez sambil menjatuhkan badannya, blok saja tadi tendangan bebas yang dieksekusi oleh pemain dari Austria. Namun kini tekanan pos, umpan saja mulut gawang, ada 3 pemain Austria mencoba mengembalikan mulut di mulut gawang, terjadi lagi duel. Oh, Albada ataupun tampaknya Martinez tadi buang saja bola ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Justru kini kita lihat mendengar Austria masih mencoba untuk mengurung pertahanan Argentina. Vos bersiap-siap dia melakukan lemparan ke belakang saja kepada Kevin melebar dia ke tengah pada nomor punggung 20 Laimer, umpan kerja 1-2 dia bersama David Alaba, dorong saja ke belakang tadi kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria ini. Kembali bola masih dikuasai sepenuhnya terhadap pemain dari Austria. David Alaba dari sektor pertahanan sendiri bekerja dia 1-2, umpan pendek saja kepada Sever, umpan lagi kepada David Alaba, coba mandu melebar ke kanan dan so meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Argentina. Ya, mampu dia melewati satu pemain Argentina, umpan cepat ke depan, sana ada Smith melewati satu pemain, melebar ke sektor kanan pertahanan Argentina. Saat ini kita masih melihat Sabitzer pelan dorongkan sektor kanan bersama Xavier, umpan langsung ke depan, di sana masih ada foul, mampu dikuasai sepenuhnya, umpan 1-2 tadi. Ah, terjadi chop tadi di area pertahanan dari Argentina. Namun kini kembali justru Argentina mencoba membangun serangan, dan satu pelanggaran ataupun foul tadi dilakukan oleh pemain Austria terhadap striker dari Argentina, tampaknya Lautaro Martinez yang harus dilanggar tadi. Kita masih menantikan jalannya babak kedua ini, dan di satu sisi juga terjadi pergantian pemain di kubu Argentina. Nomor punggung 19 tampaknya siap-siap akan dimasukkan oleh pelatih Lionel Scaloni, yakni nomor punggung 19 merupakan pemain lini belakang dari Argentina, Nicolas Otamendi, menggantikan Cristian Romero yang memang tadi sedikit pincang kakinya setelah lututnya tadi terbentur salah satu pemain Austria. Otamendi sudah dimasukkan pelatih Lionel Scaloni.
2: Ya, kali ini pendengar, timnas Austria timnas Argentina memulai serangan. Otamendi tadi berikan kepada McAllister umpan sodoran ke depan, 1-2 pemain membayang dari timnas Austria membayang-bayangi, mundur saja ke belakang, ada Otamendi berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez, umpan tadi ya Emiliano Martinez, umpan pendek ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez back pass lagi untuk menipu ataupun mengecoh pemain timnas Austria yang terpancing tadi. Dan kali ini Emiliano Martinez sudah keluar dari kotak 16, dia melihat rekannya dan meminta rekannya untuk bersiap

0: Sandro Martinez berikan kepada Enzo Fernandez. Umpan ke belakang Enzo Fernandez karena dibayang-bayangi ketat oleh pemain Austria tadi. Saat ini Otamendi, Otamendi memulai serangan, berikan kepada McAllister. McAllister mundur lagi, back pass ringan kepada Otamendi. Otamendi berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini ada Lionel Messi menyisir dari sebelah kanan, tapi terlalu rapat pemain-pemain Austria memberikan pengawalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Austria melakukan serangan, lemparan ke dalam bagi Austria sudah dilakukan. Kali ini Austria hendak lewat Paul Wanner. Paul Wanner berikan kepada Michael Slager. Ada nomor punggung 18, Romano Schmidt. Romano Schmidt berikan lagi kepada Nicholas Weil. Berikan mundur lagi kepada Savers. Savers Slager. Savers Slager masih sulit dia menembus bola dan akhirnya berikan ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso saat ini. Kevin Danso kepada siapa bola akan diberikan adalah Stefan Pos. Stefan Pos dari sisi kanan. Ah, sayang sekali gagal umpan yang dilakukan Stefan Pos, jatuh di kaki para pemain Argentina dan kali ini dibuang saja oleh Lisandro Martinez, tapi tidak menemukan rekan-rekannya di depan. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Kali ini ada sang kapten David Alaba. Umpan dia pendek ke depan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso kepada siapa bola akan diberikan. Umpan pendek saja dia kepada Savers Lager, nomor punggung 4. Kerjasama dia dengan Kevin Danso. Kevin Danso sudah melewati garis tengah permainan. Berikan kepada Nicholas Sebald, nomor punggung 6. Tidak mau terburu-buru tampaknya para pemain timnas Austria. Berusaha untuk melakukan dominasi ataupun ball position terlebih dahulu. Ah, sayang sekali umpan tadi dari timnas Austria jatuh lagi, terputus di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada McAllister. McAllister mundur ke belakang kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi. Saat ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Lautaro Martinez. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berikan kepada nomor 24. Asyik sekali mendengar Nahuel Molina tadi hendak melakukan tendangan. Sayang sekali maksud kami Enzo Fernandez tadi diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Austria dan hanya bola kali ini tapi jatuh kembali ke kaki para pemain timnas Argentina. Ya, wasit asal Mesir Muhammad Amin Umar menghentikan sejenak pertandingan karena tadi sempat bola dengan keras dari Enzo Fernandez mengenai bagian tubuh back asal Austria ini, Kevin Danso. Sempat mengerang kesakitan tadi Kevin Danso dan kali ini akan mendapatkan perawatan dari tim medis dan bersiap-siap Lionel Scaloni akan melakukan pergantian. Tampak di pinggir lapangan nomor punggung 9 Julian Alvarez dan juga Nicola Gonzalez sudah bersiap-siap untuk diturunkan ataupun mengganti pemain yang sudah ada. Kali ini ada Nahuel Molina. Nahuel Molina berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur lagi kepada McAllister. McAllister berikan kepada nomor punggung 25 Facundo Medina. Facundo Medina maksudnya hendak mendelay bola, mundur lagi dia kepada McAllister. McAllister masih mencari rekan-rekannya siapa yang akan diumpan. Ya, McAllister umpan 1-2 dia kepada nomor punggung 16 Thiago Almada. Thiago Almada berikan umpan pindah serangan ke sisi kiri pada Facundo Medina. Facundo Medina maksudnya berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi 1-2 pemain dilewati. Ya, masih dibayang-bayangi ketat oleh para pemain dari timnas Austria. Berikan kepada Rodrigo De Paul. Kali ini Rodrigo De Paul umpan pendek kepada Lionel Messi. 1-2-3 sentuhan. Maksudnya sayang sekali tik-tak tadi berhasil dipotong oleh pemain timnas Austria. Dan kali ini kembali lagi jatuh di kaki Lionel Messi. Lionel Messi umpan kepada Facundo Medina. Ada Rodrigo De Paul umpan tarik. Ah, sayang sekali diblok tadi. Maksud kami mengenai bagian tubuh sebelah bawah dari Michael Gregoris, striker timnas Austria yang harus turun ke jauh ke belakang ataupun ke bawah membantu barisan pertahanan. Ya, tampak mengerang kesakitan tadi Michael Gregoris terkena atau menahan tendangan dari Rodrigo De Paul.
1: Pertandingan memasuki menit ke-63, 36.

0: detik. Saat ini terjadi pergantian di kubu Argentina, di mana nomor punggung 16 kita lihat Thiago Almada ditarik keluar, digantikan oleh Julio Alvarez. Sedangkan itu satu pemain lagi kita masih melihat, Lautaro Martinez juga ditarik keluar oleh Lionel Scaloni tadi, digantikan oleh nomor punggung 15 Nicolas Gonzalez. Sehingga ada dua ataupun tiga pergantian pemain sudah dilakukan oleh Argentina. Sedangkan Austria juga sampai menit ke-64 juga belum sama sekali melakukan pergantian pemain. Saat ini Lisandro Martinez dari area tengah lapangan pertandingan umpan saja ke kiri kepada rekannya nomor punggung 26 tadi, kepada Molina. Kini serangan kepada nomor punggung 24 sudah masuk ke kotak penalti. Enzo Fernandez umpan kembali ke Messi, berhasil ke kotak penalti, langsung shooting. Ah, masih melebar tadi. Tendangan kaki kiri Lionel Messi dari area kotak penalti, namun nampaknya bola justru belum menemui sasaran gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Kita masih melihat memang bagaimana tadi serangan balik yang begitu cepat dilancarkan oleh Argentina, namun belum membuahkan hasil. Masih 2-0 kini skor, Argentina masih leading 2-0. Ataupun kini justru tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain dari Austria. Pendek saja tadi David Alaba kepada rekannya sang nomor punggung 3, ada Kevin Danso. Tarik lagi back pass kepada penjaga gawang Alexander. Masih menggiring bola di area kotak penalti penjaga gawang Austria ini Alexander, dan meminta rekannya untuk terus menggempur pertahanan dari Argentina. Kevin Danso masih menghentikan bola sejenak, melihat rekannya melebar dari sektor kiri pada Haver. Haver lagi pada David Alaba, mulai merangsek ke jantung pertahanan Argentina. Dari sektor kanan lini pertahanan Argentina tadi, nomor punggung 9 Sabitzer tadi mencoba memberikan umpan kepada rekannya, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Argentina. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Austria. Apakah langsung dieksekusi oleh Lemer, umpan saja tadi kepada Sabitzer, namun bisa direbut oleh pemain Argentina. Kini serangan masih dibangun oleh pemain dari Austria. Jauh saja tadi umpan ke belakang pemain dari Austria tadi, ada Kevin, namun dikuasai sepenuhnya kembali. Kini ada Safer, umpan saja ke kiri. David Alaba umpan dorongkan bola ke depan yang dituju oleh rekannya di sana, nomor punggung 5. Nomor punggung 5 menguasai bola sepenuhnya, Stefan Vos pendek saja pada nomor punggung 4 tadi, ada Safer masih menguasai bola, mencoba merasa ke arah kotak penalti, umpan pendek saja kepada Smith dari sektor kanan dari pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer melewati satu pemain dari Argentina, sudah masuk ke kotak penalti, umpan mundur ke gol, 1-0. Bagaimana tadi liuk-liuk tadi Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina dan memberikan umpan crossing ke mulut gawang dari Argentina tadi, ada nomor punggung 11 Mikhail Gregoris, tapi belum mampu arah bola sundulannya, belum mampu mengarah ke gawang dari Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez, sehingga lagi-lagi skor masih tetap 2-0. Sementara itu di kubu Austria juga terjadi dua pergantian pemain ataupun tiga tampaknya sekaligus. Nomor punggung 7 kita lihat pemain belakang depan dari Austria, ada Marco Arnautovic, juga dimasukkan oleh pelatih Austria Ralf Rangnick. Kita melihat ada tiga pergantian pemain sendiri. Inilah Marco, pemain yang juga menjadi andalan dari Austria, nomor punggung 7 dengan ya Marco. Kita masih menantikan. Saat ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sisi kanan pertahanan sendiri, pendek saja kepada rekannya di sana, ada Molina atau Medina, kembalikan kepada Lisandro Martinez dari sisi kiri pertahanan sendiri, umpan lagi kepada Medina, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, menggiring bola ke area sektor kiri serang, melewati satu pemain dari Austria, namun dibalik badan, umpan pendek saja kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, menjemput bola dia ke sektor kanan, ada The Foul masih berjalan sambil menggiring bola, umpan saja kepada Julian Alvarez, balik lagi kepada Enzo Fernandez, merangsek dari sektor kiri pertahanan Austria, hentikan sejenak bola, ada Molina, umpan 1-2 kepada Mike Alister, kembalikan lagi back pass ke belakang kepada Martinez. Lisandro Martinez umpan pendek tadi kepada Medina, namun tampaknya upaya umpan crossing tadi nomor punggung 26 tampaknya Nahuel Molina. Dan sementara itu wasit Mohamed Omar juga menginstruksikan kedua tim untuk melakukan hydration break. Ya, Bung Topan. sejak awal babak kedua tampaknya Austria juga mencoba terus untuk bisa bangkit ataupun minimal memberikan ancaman dari lini pertahanan dari Argentina, termasuk tadi sempat melakukan 3 rotasi pergantian pemain. Apakah dengan masuknya Marco dan 2 pemain lainnya ini bisa memberikan harapan ataupun angin segar bagi kubu Austria?
1: Ya, apa yang dilakukan timnas Austria sejak pertandingan memasuki babak kedua, saya melihat sudah sangat baik. Mereka mengambil inisiatif serangan, mencoba mendominasi penguasaan bola dengan sabar, mencoba membuka rapatnya pertahanan yang digalang oleh Argentina. Namun keberuntungan masih belum berpihak, karena sejatinya ada 2 peluang yang didapatkan di mulut gawang namun tidak bisa dimaksimalkan. Lalu 3 pergantian yang sudah dilakukan di atas kertas, dengan pergantian tersebut artinya timnas Austria akan bermain dengan 2 striker, karena masuknya Arna Topic tidak membuat Gregoris dikeluarkan, yang artinya Gregoris akan berdiri bersama Arna Topic di depan, dengan harapan tentu saja peluang-peluang yang dimiliki bisa dimaksimalkan untuk setidaknya menciptakan gol balasan, karena peluang itu jelas ada. Saya melihat timnas Argentina sendiri, jika mereka terus memberikan lawannya keleluasaan, bukan tidak mungkin ancaman demi ancaman terus datang, dan hanya tinggal menunggu waktu jika memang apa yang dilakukan terus berlanjut, menunggu, seolah menunggu di barisan pertahanan, membiarkan pemain Austria menguasai bola. Jika memang Argentina ingin setidaknya menjaga keunggulan, saya rasa mereka bisa merebut dominasi penguasaan bola seperti yang dilakukan di akhir-akhir pertandingan babak pertama tadi, mencoba mendominasi, menguasai bola lebih lama, karena dengan keunggulan yang baru 1 gol tentu belum aman bagi Argentina di pertandingan malam hari ini.
0: Ya, Argentina sendiri juga melakukan pergantian, termasuk masukkan tadi Nicolas Gonzalez menggantikan Thiago Almada serta Julian Alvarez. Seperti apa, Bung Topan?
1: Ya, untuk pergantian pertama Otamendi kita tahu sebagai adanya cedera yang mungkin bermasalah dari Romero. Sementara 2 pergantian lain saya melihatnya sekadar penyegaran, karena pemain yang digantikan memiliki posisi serupa dengan pemain yang masuk menggantikannya, Bung Joko.
2: Ya, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan pemain Argentina memulai serangan, dan namun sayangnya bola disapu tadi oleh nomor punggung 3 dari timnas Austria, Kevin Danso. Semakin dekat lemparan ke dalam di area pertahanan dari timnas Austria sudah dilakukan oleh Medina. Medina umpan kepada Nicolas Gonzalez, maksudnya 1-2 tadi kepada Nicolas Gonzalez, tapi berhasil blok dan dibuang lagi oleh pemain timnas Austria. Kali ini di sepertiga pertahanan dari timnas Austria dari sektor sebelah kanan, Argentina mulai melakukan tusukan, lemparan ke dalam dilakukan. Ada Medina yang akan bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali tadi disapu tadi oleh pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan ataupun sepak pojok. Akan dilakukan, dieksekusi oleh Lionel Messi, berlari-lari kecil dia menuju titik pojok ataupun corner kick sebelah kanan dari timnas Austria. Ya, Lionel Messi meminta rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menyambut tendangan. Sudah dilakukan, terus datangnya bola, disundul saja tadi. Sayang sekali pendengar, Nicolas Gonzalez tadi menyundul umpan matang yang diberikan dari Lionel Messi, maksud kami, hanya melebar sedikit di sebelah kiri gawang dari Alexander Schlager, dan selamatlah timnas Austria dari kebobolan untuk kedua kalinya. Kali ini timnas Austria melakukan serangan, ada Alexander Schlager berikan kepada Niklas Sewald, dan kali ini berikan kepada Stefan Pos, nomor punggung 22 yang baru masuk tadi. Alexander Pras sudah memulai serangan tadi. Alexander Pras, kepada siapa bola akan diberikan? Berikan kepada nomor punggung 23, Riedel, Marco Riedel. Marco Riedel back pass lagi ke belakang kepada Saverslager. Saverslager berikan kepada Kevin Danso. Saat ini Saverslager turun ke belakang menggantikan peran dari David Alaba yang ditarik keluar karena cedera tadi. Ya, kali ini Saverslager berikan kepada Kevin Danso, berpindah serangan di sektor kanan kali penyerangan dari timnas Austria kali ini. Kevin Danso berikan lagi kepada nomor punggung 4 Saverslager, langsung mundur lagi, berikan lagi kepada Nicolas Sewald. Nicolas Sewald berikan kepada Marco Friedel. Marco Friedel dia berlari, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Marco Arnautovic. Namun kontrol bola dari Marco Arnautovic kurang sempurna, jatuh di kaki para pemain timnas Argentina. Kali ini serangan lagi dari timnas timnas Austria, maksud kami nomor punggung 20 kan, Konrad Leimer. Konrad Leimer utak-atik, dia dilewati 1-2 pemain. Sayang sekali, kembali bola mentah tadi, dan kali ini Nicolas Gonzalez jatuh di kaki pemain timnas Argentina. Berikan kepada nomor punggung 24 ada Molina. Ah, sayang sekali, tiga pemain sekaligus berebut duel dengan Enzo Fernandez tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-75, Argentina masih unggul 1-0. 15 menit lagi waktu akan berjalan. Apakah timnas asuhan dari Ralf Rangnick ini mampu menyeimbangkan kedudukan? Kali ini timnas Austria melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh tadi di kaki para pemain Argentina. Terjadi insiden tadi pendengar, berkali-kali tadi insiden terjadi, dan kali ini kembali insiden terjadi antara Leimer dengan nomor punggung 25 yaitu Facundo Medina. Tadi di babak pertama sempat terjadi juga insiden antara Leimer dengan Lionel Messi. Kali ini Leimer terjadi insiden juga karena Medina tadi tidak terima rekannya Nicolas Gonzalez dihentikan oleh Leimer, dan sempat terjadi perseteruan di lapangan namun berhasil langsung dipisah oleh wasit Muhammad Amin Omar dari Mesir. Pertandingan kembali dilanjutkan. Facundo Medina dan Nicolas Leimer sama-sama mendapatkan kartu kuning. Ya, kali ini ada Rodrigo De Paul. Ah, sayang sekali bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan, tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul. Kali ini nomor punggung 6 Nicolas Sewald yang turun ke belakang sebagai back, berikan kepada Nicolas Leimer di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Ya, Leimer berikan lagi kepada nomor punggung 18 yaitu Romano Schmidt. Romano Schmidt masih susah untuk menembus barisan pertahanan. Back pass dia ke belakang kepada Kevin Danso, berikan lagi kepada Leimer. Leimer mundur lagi kepada Kevin Danso, umpan pendek saja, berikan kepada Marco Riedel yang baru masuk di babak kedua. Ada saat ini ada Saverslager. Saverslager berikan kepada Marco Riedel. Marco Riedel umpan ringan saja ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kali ini sudah melewati garis lini tengah permainan, dan mulai timnas Austria melakukan ataupun mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Kevin Danso kali ini, Kevin Danso 1-2 langkah, maksudnya umpan terobosan ke depan, disundul saja tadi oleh para pemain Argentina, jatuh lagi di kaki para pemain Austria. Asal yang sekali direbut oleh pemain Argentina. Saat ini ada Julian Alvarez, berikan kepada Lionel Messi, utak-atik saja dia, berikan langsung kepada pemain nomor punggung 15 ada Nico Gonzalez, menghindari sergapan dari pemain timnas Austria. Kali ini ada Otamendi berikan kepada Rodrigo De Paul. Ah, berhasil direbut tadi oleh Michael Gregoris. Lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Austria, tampaknya Michael Sabitzer. Nah, kali ini satu lagi Ralf Rangnick menggantikan Romano Schmidt nomor punggung 18 dengan Kevin Wimmer yang merupakan striker. Kali ini ada dua orang striker sekaligus, striker modern sekaligus yang diturunkan oleh Ralf Rangnick, yaitu Arnautovic dan juga Kevin Wimmer. Apakah keduanya mampu merubah hasil yang diperoleh sementara ini? Kali ini serangan dari Leimer. Ah, sekali mendengar umpan taring tadi, disambut saja umpan mendatar tadi berhasil diserobot oleh Emiliano Martinez, kiper dari timnas Argentina. Maksudnya tadi hendak diumpan kepada Marco Arnautovic. Terjadi insiden tadi, benturan antara Arnautovic dengan Emiliano Martinez yang hendak menyelamatkan bola tadi, dan hanya menghasilkan tembakan ataupun tendangan gawang bagi timnas Argentina. Timnas Argentina 1, Austria 0. Ya, kali ini mendengar Emiliano Martinez yang mengenakan kostum berwarna hijau muda terang, celana dengan hijau muda terang, nada dengan warna yang senada, dan juga kaos kaki berwarna hijau muda, ya, akan bersiap-siap melakukan tendangan gawang. Dan kali ini Anda juga dapat mendengarkan di ruang dengar Anda bagaimana timnas Argentina, pendukung timnas Argentina, lebih mendominasi suasana dari Dallas Stadium yang berkapasitas hampir 80.000 tempat duduk ini. Kali ini Lionel Messi, 1-2 pemain dilewati. Berikan saja umpan kepada Nico Gonzalez, ada di sisi kiri penyerangan. Nico Gonzalez, umpan tarik saja. Ah, sayang sekali, berhasil tadi diblok lagi oleh Leimer, nomor punggung 20 dari timnas Austria, dan bola akhirnya lebih dekat kepada kiper Alexander Schlager. Kali ini timnas Austria memulai serangan kembali. Alexander Schlager berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso meminta rekan-rekannya untuk membuka lini serangan. Mundur lagi, back pass kepada Alexander Schlager. Berikan kepada Marco Riedel yang menyerang dari sisi kanan. Ya, umpan tarik tadi di Michael Gregoris. Berikan kepada, ah, sayang sekali pendengar, Michael Gregoris tadi memiliki sebuah peluang. Umpan lambung jauh dari Marco Friedel. Sayang sekali kontrol dada dari Michael Gregoris tadi, dan kemudian memberikan umpan yang seharusnya tadi dieksekusi oleh Wimmer. Namun sayang sekali pendengar, lebih dahulu back dari timnas Argentina membuang jauh bola yang tadi sempat mengancam gawang mereka. Dan kali ini Medina harus keluar, digantikan oleh Tagliafico, Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Dan ini menandakan bahwa pelatih dari timnas Argentina, Lionel Scaloni, ingin mengamankan hasil 1-0 ini, termasuk Rodrigo De Paul tadi juga keluar. Ya, sayang sekali pendengar, tadi sudah dilakukan tadi sepakan pojok, dibuang lagi tadi oleh barisan pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali bola berhasil dijemput tadi, dipetik bola di udara oleh Emiliano Martinez. Lebih dekat tadi bola umpan dari pemain Austria, yaitu Wimmer tadi. Kali ini timnas Argentina melalui Nico Gonzalez. Nico Gonzalez menang dari sisi kiri. Terjadi duel tadi, sempat jatuh Nico Gonzalez, tapi wasit tidak, Muhammad Omar tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Ya, kali ini timnas Austria kembali melakukan inisiasi serangan. Ada Marco Friedel, umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Alexander Schlager. Alexander Schlager meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kepada siapa bola akan diberikan? Ada dua pemain Argentina membayang-bayangi. Berikan kepada Kevin Danso. Ah, cantik sekali gerak tipu Kevin Danso, mengecoh tadi pergerakan dari Julian Alvarez yang membayang-bayanginya. Mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Danso. Maksud kami Alexander Schlager. Alexander Schlager berikan kepada Safer Schlager, nomor punggung 4. Mundur lagi, back pass, ya, berikan kepada siapa? Sang kiper saat ini meninggalkan kotak 16, berikan kepada nomor punggung 4, Safer Schlager. Kali ini Safer Schlager berikan kepada Marco Riedel. Marco Riedel umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada Marcel Sabitzer. Namun sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain Argentina, nomor punggung 5, ada Leandro Paredes. Paredes berikan kepada Lionel Messi. Ah, sayang sekali bola kembali direbut, kali ini Marco Riedel. Marco Riedel mendelay bola dia, berikan kepada Kevin Danso, back pass ke belakang. Saat ini ada Kevin Leimer. Kevin Leimer turun, dia menjemput bola, mundur lagi, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek saja kepada Marco Riddle. Marco Riddle kali ini ada rekannya yaitu Arnautovic. Arnautovic mundur ke belakang, berikan kepada Nicholas Sewald. Dan perlahan-lahan timnas Austria mulai mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Nomor punggung 21 Kevin Wimmer, dia takatik, dia melewati 1-2 pemain, back pass saja ke belakang, tidak berhasil membongkar barisan rapatnya barisan pertahanan timnas Argentina. Kali ini Alexander Slager, sang kiper, berikan umpan pendek saja kepada Marco Riddle. Marco Riddle kembali lagi back pass kepada Alexander Slager. Dan kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso dibayang-bayangi oleh Enzo Fernandez. Umpan dia ke depan. Kali ini dikontrol bola oleh Gregoris. Gregoris, sayang sekali pendengar. Ternyata bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini timnas Austria akan melakukan pergantian.
3: Ya, pendengar, memasuki menit 84. 49 detik saat ini Argentina masih leading 1-0. Baru saja pemain dari Austria nomor punggung 17 di sana ada Garnacho Kuemeka, pemain dari Borussia Dortmund dimasukkan oleh pelatih Austria tadi Ralf Rangnick. Kini serangan dari sektor kanan, ada nampaknya pemain Argentina di sana, ada Molina, back pass saja ke belakang. Mark Alister tarik lagi jauh ke belakang, back pass passing kepada Leandro Martinez, pendek saja kepada rekannya, kepada Otamendi, menguasai bola sepenuhnya. Umpan kerjasama 1-2, tarik lagi ke belakang kepada Alister, kuasai lagi Otamendi, umpan saja jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih berada di sektor kiri pertahanan Argentina, Lisandro Martinez masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, masih melihat rekannya, menjemput tapi tak satu pemain dari nomor punggung 5 tadi yang baru saja dimasukkan oleh Lionel Scaloni. Leandro Paredes dari umpan saja ke sektor kiri. Di sana namun menunggu 15. Nicolas mencoba gol. Mampu gol menerima. Nicolas Fernandez. Oh, lagi ada tiga pemain. Oh, Enzo Fernandez tadi mencoba untuk memanfaatkan rebound namun masih membentur kaki dari pemain dari Austria. Kini Austria dengan cepat dari sektor kiri serang mereka, mencoba untuk membangun serangan balik. Di sana ada Alex. Alex umpan ke 1-2 dia bersama rekannya. Di sana ada Kanrai. Kanrai umpan saja ke depan. Depan ada Marco. Oh, masih bisa bola tadi diamankan oleh pemain belakang dari Argentina. Kini serangan bertubi-tubi kembali dibangun oleh Austria. Dari sektor kanan serang dari Austria, nomor punggung 23 ataupun 20 tadi ada Leimer, umpan pendek saja ke nomor punggung 21 ada Patrick Wimmer, tarik lagi ke belakang kepada Siward, melebar dia ke sektor kiri ada Safer, umpan lagi kepada nomor punggung 9. Kita melihat masih terus berjemak, umpan ke mulut gawang. Lagi-lagi bola disapu saja oleh pemain belakang dari Argentina. Masih amanlah kini gawang Emiliano Martinez. Dari gempuran pemain dari Austria memasuki menit ke 86, 42 detik. Austria, Kevin menahan bola sejenak, merangsek ke pertahanan dari Austria. Umpan, sodorkan bola kepada Safer. Dari sektor kanan pertahanan Argentina, meliuk-liuk dia. Sana ada Alexander Fras, kerjasama dengan Canfei. Balik lagi kepada nomor punggung 23 ada Marco Friedel. Friedel kepada Kevin. Kevin, umpan saja ke sektor kanan. Pada rekannya kepada Leimer, namun masih bisa tadi bola dipotong saja oleh pemain Argentina sehingga lagi-lagi tampaknya kini gagal lah, masih belum mampu untuk membongkar lini pertahanan dari Austria tadi. Kita melihat memang bagaimana tadi coba upaya satu percobaan serangan balik yang dibangun oleh pemain Austria tadi, namun juga belum mampu untuk menembus benteng pertahanan dari Argentina. Kini Enzo Fernandez pendek saja ke kiri kepada Lisandro Martinez, umpan ke depan masuk ke sektor kiri pertahanan ataupun serang dari Argentina, namun arah bola justru lebih mendekat kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria. Sudah bola disodorkan kepada Alexander Franz dari sektor kiri, sudah dikuasai sepenuhnya, masih Alexander tarik lagi ke belakang pada Marco ataupun penjaga gawang. Alexander Schlager masih menahan bola sejenak, umpan kepada Safer, menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri. Ini dia nomor 23 ada Marco Friedel, mau coba melihat satu pemain tadi, mampu direbut oleh Lionel Messi. Dari sektor kanan serang dari Argentina, meliuk-liuk dia, melewati satu pemain dari Austria, melebar kepada Enzo Fernandez. Di area jatuh pertahanan Enzo masih menahan bola sejenak, kembali Lionel Messi umpan back pass tadi, namun bola masih mampu dicuri oleh pemain Austria. Kini nomor 22 ada Alexander Pras dari sektor kanan pertahanan Argentina tadi maksudnya, dan mendapat gangguan dari satu pemain Argentina ada Otamendi. Nicolas Otamendi tadi mengganggu pergerakan yang dilakukan oleh Mikhail Gregoritz sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Austria. Dengar, memasuki menit ke-88 saat ini Austria masih menggempur jantung pertahanan dari Argentina. Kita masih menantikan dari sektor kanan pertahanan Argentina. 21, di sana ada Alexander Pras, tarik lagi ke belakang kepada Marco, kepada lagi Alexander Pras dari sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja ke mulut gawang, ada Marco di sana, namun bola justru dengan tenang dipotong oleh penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez dan bola sudah ditendang jauh ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Nicolas Gonzalez. Namun ada gangguan satu pemain dari Austria tadi, bukan pelanggaran. Lionel Messi arahkan umpan bola ke sektor kanan pertahanan Austria. Di sana ada Julian Alvarez. Julian Alvarez masuk ke kotak penalti, meliuk-liuk dia mencari satu rekannya yang berdiri bebas, namun kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez dari jantung pertahanan Austria. Bola masih bergulir, dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina, ada Fernandez. Tarik lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Masih mengepung lagi kembali pertahanan Austria kini. Argentina, 4-1-2, Otamendi menguasai bola, dorong ke belakang saja kepada Lisandro Martinez. Menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Otamendi. Menahan bola sejenak, gerakan menipu tadi, umpan kepada Mark Alister, umpan kepada Enzo Fernandez di sektor tengah, dorongkan bola kepada Julian Alvarez, mencoba untuk merangsek ke jantung pertahanan dari Austria tadi. Umpan saja kepada Nicolas Gonzalez, meliuk-liuk dia melewat satu pemain Austria di sektor kanan, dan terjadi pelanggaran tadi dilakukan pemain Austria terhadap nomor punggung 15 tadi, pemain dari Argentina Nicolas Gonzalez, di sisi kanan pertahanan Austria. Dan di saat yang bersamaan juga wasit Omar memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan berhadapan dengan tendangan bebas ini, yang akan mengeksekusi langsung. Tampaknya Lionel Messi sudah menjemput bola tadi. Ya, tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi atau akan berhadapan langsung dengan si kulit bundar ini dari sisi kanan pertahanan Austria. Tampaknya akan mengeksekusi dengan tendangan kaki kiri. Sudah mundur 2 atau 3 langkah dia dan menginstruksikan temannya. Masih berkomunikasi dengan rekannya. Siapakah yang akan mengeksekusi ini? Sudah bersiap-siap Lionel Messi, tatapannya sudah menuju ke arah mulut gawang. Sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Ada satu pemain di sana mencoba menjemput, namun lebih dekat ke arah pemain dari Australia. Kini justru Austria mencoba untuk mengusirkan dari sektor kiri. Namun lagi-lagi bagaimana tadi laju ataupun dribbling yang dilakukan oleh pemain Austria masih dihentikan para pemain Argentina. Kini Fernandez umpan 1-2 dia bersama dengan rekannya Otamendi, balik lagi kepada Martinez dan jauh back pass kepada penjaga gawang Emiliano Fernandez, dan langsung saja ke depan. Martinez tadi mencoba untuk memberikan umpan seluruhan ke depan, dan terjadi lagi benturan antara pemain Argentina dengan pemain Austria, dan tampaknya kartu kuning diberikan kepada Paredes yang baru tadi dimasukkan setelah melanggar pemain dari Austria tadi. Kita masih melihat bagaimana memang masuknya Karne Chulueneka ini, pemain asal Borussia Dortmund, diharapkan bisa menjadi tumpuan lini serang dari Austria. Kini menyisakan waktu 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan saja ke mulut gawang, ada 2 pemain dari Austria, namun bisa dicuri oleh pemain Argentina, dan kini serangan masih berbalik arah ke Austria, dan terjadi lagi tampaknya handsball. Tampaknya bola tadi menyentuh tangan dari salah satu pemain Argentina di sektor jantung pertahanannya sendiri, sehingga lagi-lagi wasit Omar menunjuk hal itu sebagai sebuah pelanggaran, dan menjadi peluang lagi melalui tendangan bebas Austria. Masih belum menyerah Austria, masuki menit waktu tambahan 2 menit 36 detik atau kurang dari 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada satu pemain mencoba melakukan bola, terjadi perebutan dari gol. Sayang sekali nomor punggung 21 Patrick Wimmer tadi mencoba untuk meneruskan umpan dari Kevin. Kita melihat dari sektor kiri bagaimana heading Kevin ke mulut gawang dari Argentina, namun Patrick menyambut dengan sundulan pula, tapi arah bola masih melebar di sisi kanan gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Masih selamatlah kini gawang Argentina dari ancaman pemain Austria, dan pertandingan kembali bergulir dari sektor tengah. Di sini ada Saver, Saver mencoba untuk bangun serangan namun berhasil direbut oleh pemain Argentina, dan namun ada lagi pressing yang dilakukan oleh pemain dari Austria. Nomor punggung 22 adalah Alexander Fras dari sisi kanan pertahanan dari Argentina.
0: balik lagi kepada rekannya nomor punggung 17. Masih mengutak-ngutik bola permainan di area kanan pertahanan Argentina. Di sana terjadi duel di area kotak penalti, mampu direbut oleh pemain Argentina. Kita masih melihat bagaimana Sabitzer menjemput bola dia, umpan lagi ke belakang kepada Safer, namun bisa diblok oleh Paredes sehingga kaki justru jatuh di kaki Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Austria. Masih memiliki satu pemain, umpan kepada Julian Alvarez, mampu masuk untuk skor penalti, langsung shooting out, gagal, ada lagi peluang, ada Paredes, Lionel Messi, lalu mengutik-ngutik, Lionel Messi, oh, lagi, Lionel Messi, sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026. Bung Topan, Lionel Messi akhirnya kembali menambah gol bagi tim Tango Argentina.
1: Sekali lagi berawal dari Lionel Messi, diakhiri oleh Lionel Messi juga. Kita tahu proses terjadinya gol berawal dari serangan balik yang diawali oleh Lionel Messi yang ditinggal sendiri di depan, lalu dia mencoba bekerja sama dengan satu rekannya, memanfaatkan kemelut yang ada di dalam kotak penalti seperti julukannya La Pulga, si Kutu, seolah-olah dia menggeliat di dalam kotak penalti di antara para pemain Austria yang bagaikan rambut. Si Kutu menjelajah di sana dan diakhiri dengan sangat baik, tidak mampu dibendung. Kita lihat Lionel Messi mengutak-atik bola sebentar. Ya, sejatinya mampu sekali diblok, namun bola masih jatuh ke kakinya dan kesempatan kedua tidak disia-siakan oleh Lionel Messi untuk menciptakan gol keduanya, memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dalam perebutan sepatu emas.
3: Ya, luar biasa. Sang kapten Argentina Lionel Messi pada pertandingan hari ini telah mencetak 2 gol sekaligus membuat keunggulan bagi tim Argentina atas Austria di penyisihan grup J dengan skor 2-0 hingga memasuki detik-detik akhir pertandingan babak yang kedua. Bagaimana kita menantikan tadi sempat mendapat lawan ataupun mendapat sapuan dari beberapa pemain belakang dari Austria, namun bagaimana mesti usia tidak lagi muda, namun pengalaman justru berbicara di laga pada hari ini sendiri. Namun Austria kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri ataupun dari sektor kanan pertahanan dari Argentina, namun bisa dicuri oleh Lionel Messi. Kini kembali merasuk dari kotak penalti Austria, meliuk-liuk dia, mencoba melewati 2 pemain dari Austria, masih mencoba untuk melewati tadi. Oh, terjadi lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria terhadap Lionel Messi. Memang cukup luar biasa, setelah mencetak gol keduanya Lionel Messi tampak bermain cukup nyaman tadi. Kita masih menantikan bagaimana tadi satu aksi individual yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ini tentu menjadi salah satu ancaman bagi lini belakang dari Austria, dan kali ini kembali melalui tendangan bebas diperoleh oleh Argentina di detik-detik ujung pertandingan di babak yang kedua ini, dan bola tampaknya kembali si kulit bundar akan dieksekusi langsung oleh kapten mereka Lionel Messi. Namun ada 4 pemain juga Argentina yang berada di area tendangan bebas, dan kita juga masih menantikan tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi langsung tendangan bebas ini. Ada 4 ataupun 5 pemain dari Austria yang membentuk pagar betis. Kita masih menantikan bagaimana siap-siap Lionel Messi. Sudah dilakukan langsung kembali gawang. Oh, nyaris tadi. Bagaimana tendangan mendatar langsung mengarah ke gawang dari Austria, namun belum menemui sasaran. Dan di saat yang bersamaan, pertandingan antara Argentina menghadapi Austria telah berakhir dengan kedudukan akhir pertandingan 2-0 bagi kemenangan tim Tango Argentina.

0: nambah lagi satu gol di injury time oleh Lionel Messi, the one and only, menambah rekor gol dia di semua kompetisi maupun hanya di Piala Dunia saja. Rekornya luar biasa, dan salah satu statistik yang tidak bisa dipungkiri adalah sukses dribblingnya, membawa bola itu sampai berbuah gol ataupun memberikan assist, itu terbanyak di abad 21 ini. Dalam abad 21 ini, dribbling yang menggiring bola lah ya, melewati 1-2 pemain sehingga akhirnya membuat assist ataupun membuahkan gol, itu luar biasa banyak. Ada 4.000 dribble sukses untuk di Piala Dunia saja, ada 118 dribble sukses, dan kemungkinan tahun 2026 ini bertambah lagi nih rekornya. Tanggapannya gimana nih? Ini kayaknya spotlight lampunya tersorot semua ke Lionel Messi tahun 2026 ini nih, Bung.
1: Luar biasa, seolah-olah ayo mana rekor lagi yang harus saya pecahkan. Luar biasa pemain yang satu ini. Sebenarnya di kalau kita bicara pertandingan babak kedua itu sejatinya adalah milik timnas Austria, karena
0: iya betul dari dia, statistik juga
1: dia terus menyerang, mendominasi, menguasai babak kedua seolah-olah menjadi milik Austria, namun anti klimaks terjadi. Dia dihukum oleh Lionel Messi saat Argentina mendapatkan sedikit peluang melalui serangan balik. Ya, akhirnya ya Austria kill the game, 2-0 sudah sulit untuk dikejar, dan akhirnya timnas Austria harus mengakui kekalahan dari timnas Argentina, yang tentu saja kemenangan ini sekaligus memastikan La Albiceleste ke babak 32 besar.
0: Sudah aman. Jadi pendengar setia Pro 3 dimanapun Anda berada, yang sejak awal Piala Dunia berlangsung atau sebelum Piala Dunia 2026 berlangsung sudah menjagokan Argentina, aman. Argentina sudah ada tiket lolos ke babak 32 besar ya. 32 besar. Walaupun demikian, ternyata babak kedua ini seperti yang disebutkan oleh Bung Fatani, memang Austria memiliki gamenya di babak kedua. Serangan demi serangan diciptakan, bahkan untuk ball position saja dari babak pertama dan babak kedua itu tidak jauh berbeda, 54% untuk Argentina, 46% untuk Austria. Ya 50-50 lah penguasaan bolanya. Serangannya juga tidak kaleng-kaleng, beberapa kali membahayakan gawang dari Argentina nih. Gimana ya, walaupun sudah dimasukkan juga tadi, saya kan nanya soal sebentar.
1: Ovik.
0: Oh iya, itu sudah masuk tuh.
1: Iya, sebenarnya pergantian yang sudah dilakukan oleh pelatih Ralf Rangnick ini semua sudah dimasukkan. Pemain-pemain agresifnya sudah dimainkan di situ. Ada iya. Taufik, Wimmer, terus pemain muda Dortmund, Chukwuemeka juga berusaha menjadi pembeda. Namun kita harus mengapresiasi barisan pertahanan Argentina yang di babak kedua terutama tampil begitu solid, yang dipimpin oleh Lisandro Martinez, di situ ada Medina, Romero, Molina, pergantiannya pun juga bisa tampil dengan sangat baik. Otamendi kita tahu
0: benar. Nah, masuknya Otamendi mungkin memberikan tenaga baru, walaupun usianya juga ya bisa dibilang 30-an ya, 33 kalau tidak salah. Ya ini senior lah. Jadi memang ketebalan lini belakangnya itu sama dengan ketajaman lini depannya Argentina.
1: Ya, Otamendi 38 tahun. Dia begitu cakap membaca permainan dari timnas Austria, memutus seorang melengkapi permainan lugas dari Lisandro Martinez yang juga mengawal jantung pertahanan, ditambah Emi Martinez, sang peraih gelar kiper terbaik di Piala Dunia edisi sebelumnya, membuktikan di Piala Dunia sekarang 2026 juga masih menjadi kiper yang patut diperhitungkan untuk kembali memenangkan trofi sarung tangan emas.
0: Sekarang tanggal 23 Juni, tanggal 24-nya ulang tahun Messi. Mungkin ini hadiah awal ya, duluan nih hadiahnya, lolos ke fase selanjutnya nih Argentina. Dan ditambah 2 gol.
1: Gimana? Dari Messi untuk Messi.
0: Iya, tapi proses gol pertama itu saya melihat dari serangan balik memang. Beberapa kali Argentina mencoba untuk bertahan dari gempuran dari Austria. Gempuran Austria itu tidak surut sebenarnya dari babak pertama maupun babak kedua. Tapi ketika di babak pertama itu, ketika bola hilang, kemudian diteruskan ke ini ada overlapping sedikit ya dari sebentar pemain belakang dari Argentina itu yang menciptakan asis adalah Medina nomor 25 asis. Kemudian sebenarnya itu mengarah bolanya ke Enzo Fernandez, tapi kemudian Enzo Fernandez dengan sengaja membiarkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu. Nah ini salah satu kesulitan sebuah tim itu tanpa melihat pun tahu posisi teman ada di mana gitu ya. Dia sengaja untuk melewatkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu di belakang ada Messi. Dan kemudian nanti menciptakan mencetak sebuah gol dari kaki kirinya. Kemarin itu kaki kanan, kaki kiri. Sekarang tinggal mungkin rekornya adalah heading. Kepala mungkin masih belum tercipta dari Messi. Ini lagi-lagi nih rekor lagi kalau misalkan sampai gol pakai heading juga nih. Bung Taufani, gimana nih proses terciptanya gol ini dari babak pertama dan babak kedua ini?
1: Iya, kalau babak pertama itu sebenarnya dari sisi kanan serangan diawali Messi, dia ke Enzo dulu, baru ke sisi kiri di
0: Medina yang overlapping Medina maju
1: melakukan umpan silang, sempat ada dummy dari Enzo yang menipu.
0: Oh, itu istilahnya dummy ya, yang melewati bola dari kolong kakinya dengan sengaja.
1: Iya, dia melakukan gestur padahal tidak nendang, seolah-olah dia mau mengambil bola padahal cuma sekedar gestur. Itu dummy. Akhirnya sebenarnya eksekutornya adalah Lionel Messi, dan kemasyuran Lionel Messi di timnas Argentina walaupun tidak muda lagi memang tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekannya.
0: Iya.
1: Seolah-olah pemain yang ada di sampingnya itu semua memberi dukungan, yang juga menjadi pembeda dibanding mega bintang lagi.
0: Tapi mohon maaf nih pendengar ya, Pro 3 di barapun berada. Kenapa kok sering banget membahas Lionel Messi? Karena memang spotlightnya hampir semua media itu tertuju ya, lampunya itu tersorot ke Lionel Messi, bahkan ketika kemarin itu mencetakkan hat-trick. Itu salah satu fenomena

0: termasuk babak tambahan ya, itu full, tidak diganti Lionel Messi. Itu ya, sebegitu performanya begitu luar biasa, staminanya begitu luar biasa, walaupun tidak usianya tidak muda lagi. Gimana nih, Bu?
1: Ya, kondisinya masih sangat baik, sehingga ada kemungkinannya 50-50 antara
0: mengisipan,
1: mengistirahatkan dia di pertandingan terakhir nanti, atau sebaliknya masih memberikan kesempatan untuk Lionel Messi makin menggila dalam tanda kutip.
0: Karena
1: ya, 2006 ini.
0: Karena nanti lawannya adalah
1: Yordania.
0: Yordania. Ya, kemarin kalah dari Australia 3-1. Yang kemudian kalau dibandingkan Argentina melawan Austria, seharusnya Argentina melawan Yordania ini di atas kertas lebih mudah ya, lebih mudah ketimbang melawan Austria. Atau sebaliknya?
1: Ya,
0: lebih kuat Yordania ketimbang Austria.
1: Seharusnya lebih mudah Yordania. Cuma dari kita juga harus melihat pertandingan lainnya di grup ini yang mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Kalau semisal Yordania masih punya peluang, dia mungkin di pertandingan terakhir lawan Argentina akan habis-habisan.
0: Oh iya, benar. Jadi kalau Yordania lawan Algeria, Aljazair itu Yordania menang, artinya poinnya 3, Austria 3. Nah, ada kesempatan untuk meraih poin 1 saja misalkan seri melawan Argentina, sehingga akan tampil habis-habisan
1: itu dia aja.
0: Oh iya, benar.
1: Ada pertandingan kedua yang cukup menentukan melawan Aljazair nanti, Yordania melawan Aljazair.
0: Iya, karena tentu saja Yordania tidak menginginkan Austria melawan Aljazair itu menang telak gitu ya. Menang lah gitu ya. Jadi kalau menang, waduh, susah juga. Ini kalau misalkan Austria sama Aljazair menang Austria, artinya Austria itu mendapatkan poin 6. Sehingga kans untuk Yordania melawan Argentina harus menang tentunya. Atau head to head-nya enggak bisa begitu, tetap Austria yang lolos.
1: Yang lolos sebagai runner up ya.
0: Iya, runner up.
1: Runner up Austria, karena di Piala Dunia 2006 ini yang dipakai adalah head to head. Karena
0: oh, bukan sisi
1: ya.
0: Gol, bukan sisi gol ya.
1: Head to head terus, tapi dengan catatan Yordania jika bisa mengumpulkan poin, dia bisa mengintip peluang lolos melalui peringkat 3 terbaik. Karena kita tahu di Piala Dunia 26 yang pesertanya bertambah ini, selain juara dan runner up group, tim peringkat terbaik, 8 tim peringkat 3 terbaik.
0: 3 terbaik itu diambil berapa negara?
1: 8
0: dari semua grup ya.
1: Iya, jadi masih ada, sebenarnya masih ada peluang besar lah, tergantung hasil pertandingan kedua saat menghadapi Aljazair.
0: Sehingga kemungkinan Argentina akan melawan Yordania itu dengan ambisi yang do or die ya.
1: Yeah.
0: Jadi kemungkinan akan keras kah pertandingan, sehingga ya udahlah, daripada cedera disimpan aja deh Lionel Messi ataupun Enzo disimpan aja deh gitu, atau gimana?
1: Oh, untuk pertandingan ketiga
0: ya nanti.
1: Ya mungkin Lionel Scaloni ini juga tentu akan melihat pertandingan kedua mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Jika memang Yordania sudah tidak ada peluang, ya bukan tidak mungkin melakukan rotasi, memainkan pemain-pemain yang sejauh ini belum banyak mendapatkan kesempatan, yang sejatinya juga sebenarnya mempunyai nama besar. Tidak bisa dibilang jelek, kayak pemain Giovanni Lo Celso belum banyak mendapatkan tempat, Nico Pas yang musim ini melonjak namanya, mendongkrak Como di Serie A.
0: Oh iya, iya.
1: Belum dapat banyak kesempatan, kemungkinan
0: jam bermainnya ya.
1: Ya, kemungkinan akan mendapat panggungnya di pertandingan ketiga nanti.
0: Oh, itu prediksinya. Jadi ada beberapa pemain-pemain yang bagus juga, substitusi yang ataupun pemain-pemain yang untuk menit bermainnya masih kurang, kemungkinan besar akan dimainkan melawan Aljazair. Tapi untuk gol keduanya Messi memang terlihat tidak mulus, kemelut terjadi. Itu gimana nih, ya, Bung Tovan? Atau memang sudah injury time babak kedua, sudah lelah semua, atau backnya juga lelah?
1: Sebenarnya kan gol kemelut seperti ini asalnya Messi yang cukup sering terjadi, terutama
0: ketika di Barcelona. Ketika di ya,
1: dia pun punya lukan lah, kutu, karena bisa menyengat di antara mungkin yang saya rasa memang ini makanannya Lionel. Uang seperti itu walaupun menumpuk banyak pemain itu jika ada ruang sedikit pun akan dilahap oleh Lionel Messi.
0: Nah, ini menjadi catatan juga bagi Austria yang posisinya masih belum aman, sehingga Austria nanti melawan Aljazair juga
1: melawan Argentina walaupun secara hasil akhir dia mengalami kekalahan. Saya melihat tim yang di Asolera ini dia saya rasa punya kapasitas menjadi kejutan di penyelenggaraan Piala Dunia, dengan catatan dia bisa mengakhiri pertandingan terakhirnya melawan Aljazair nanti dengan kemenangan yang sekaligus itu memastikan langkah mereka bisa lebih jauh.
0: Oke, jadi kalau tidak untuk Austria harus menang, dia menjadi runner up-nya di grup J ini. Ya. Ya, seperti Yordania masih besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, terutama untuk Piala Dunia 2020 kali ini tidak hanya juara grup dan runner up-nya, tetapi akan dipilih 8 negara terbaik ya. 8 negara terbaik di posisi ketiga.
1: Iya, peringkat 3.
0: Peringkat 3. Jadi peluangnya masih besar. Kita tunggu saja bagaimana penampilan dari negara-negara lain di grup yang sama dengan Argentina dan Austria nanti. Nah, kita akan tunggu dan hasilnya bagaimana. Pertandingan ini sudah memasuki masa-masa penentuan ya. Semakin keras karena poinnya sudah terlihat. Nah, tinggal butuh berapa seri atau menang dan lain sebagainya, itu mulai bisa terhitung. Dan ya, sebagai pelatih setiap negara ini berpikir keras bagaimana caranya agar tim mereka bisa lolos ke babak-babak. Pada pagi ini kita berjumpa lagi dengan Mespek Piala Dunia kali ini. Terima kasih. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria. Persaingan grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru grup I Pesta Bola Dunia 2026. 23 Juni 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus Indonesia.
3: Ada apa lagi nih Bang?
4: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. Beberapa. Akankah di 2026 ini yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi. Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tapi apa sebenarnya olahraga lari ini? Apakah ini sebuah fenomena maraton di Indonesia untuk membuktikan diri menjadi lebih sehat, lebih unggul, atau ini sekedar ajang FOMO? Nah, kita akan perbincangkan pagi hari ini

0: event lari di Indonesia yang macam-macam ya?
1: Betul, kebetulan sudah, apalagi tahun lalu, tuh aku hampir tiap minggu suka race. Karena di Indonesia tuh banyak sekali ya event-event race seperti itu.
0: Jadi hampir tiap minggu lari ini ya?
1: Tahun lalu sih iya ya.
0: Dulu, wow, bisa dibayangkan nih tenaganya, endurance-nya dan segala sesuatunya ini sangat terjaga dengan baik. Oke, tapi kalau ngomongin lari di Indonesia, ini apa sih sebenarnya, ini FOMO aja atau emang orang-orang arahnya udah pada health conscious, kemudian juga merasa bahwa lari ini sebagai olahraga yang paling tepat, katanya sih paling murah ya. Tapi kalau dipikir-pikir harga sepatunya nggak murah juga nih.
1: Oke, kalau gitu kita bahas dari apakah dia FOMO sampai nanti ya. Ya. Apakah ini benar olahraga murah atau enggak?
0: Ya. Silahkan. Kata-kata.
1: Kalau untuk terkait FOMO, sebenarnya sih kalau sekarang aku di tahap ini sudut pandangnya udah lebih ke, iya, ini kan akan melihat bagaimana alasan seseorang memulai lari. Kalau dikatakan FOMO mungkin iya, karena aku sendiri dulu memulai lari pada akhirnya menekuni lari gitu karena FOMO juga sih. Tapi akhirnya sudut pandang aku rubah ke arah bahwa FOMO ini bukan apa alasan awalnya, tapi sejauh mana FOMO ini membawa kita. Ternyata FOMO ini membawa kita kepada kesehatan. Jadi kalau menurut aku pun ini dikatakan FOMO, ya gak apa-apa. At least FOMO ini membawa kesehatan untuk diri kita sendiri sih.
0: Oke, jadi tergantung pada sudut pandang masing-masing ya. Nah, oke, di Jakarta misalnya, ini kan udah jadi gaya hidup urban ya, dan cukup populer nampaknya di situ. Tapi kalau dilihat dari event lari cukup banyak, lonjakan partisipasinya juga cukup besar. Bahkan setiap tahun katanya hampir 550 ajang nih, Kak Tas ikut tiap minggu. Saya nggak bisa ngebayangin tuh kalau setahun 52 minggu berapa puluh minggu yang diikuti nama kata. Sebenarnya apa sih yang dicari kalau untuk jadi pelari itu, medalinya kah atau jersinya atau apa vibesnya lari?
1: Iya, kalau aku pribadi aku mencari vibesnya sih, karena aku itu sekali race kok ngerasa vibes-nya itu membawa kebahagiaan aja buat aku. Dan di situ aku banyak ketemu relasi baru. Terus abis itu ya dibilang punya target tertentu setiap race juga ada. Jadi mungkin jadi di komen ya, mencari targetnya sama mencari vibes-nya gitu sih. Apalagi aku kan salah satu content creator juga. Jadi beberapa kali juga aku kerja sama-sama brand untuk ada di event-event race itu ya.
0: Oke. Tapi ada yang bilang nih kalau istilah anak sekarang tuh pelari culture gitu ya. Ini katanya fokusnya nggak hanya sama jarak, kecepatan, tapi udah ke outfit, ke tadinya cuma sepatu, tapi jam tangan, kemudian topi, kacamata, kayaknya udah jadi ini ya. Jadi nggak murah nih judulnya nih.
1: Iya betul sih. Nah itu dia. Menurut aku ya dibilang jadi nggak murah, benar juga sih kalau untuk beberapa orang yang mereka fokusnya ke arah sana ya. Mungkin lari olahraganya gitu, tapi pengen cari kebahagiaan lain dari fashionnya juga, ya itu yang membuat lari jadi mahal sih. Sebenarnya kalau kita memaknai lari memang sebagaimana mestinya, ya nggak akan jadi semahal itu juga sih.
0: Oke, apa sih yang paling penting sebenarnya untuk seorang pelari? Kenapa saya tanyakan demikian? Karena kabarnya ada beberapa event-event lari yang harusnya ini untuk fun, untuk sehat begitu, tapi malah ada korban jiwa, Kak Tas.
1: Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya untuk apa ya? Untuk lari itu kita memang butuh persiapan sih, apalagi untuk beberapa event yang labelnya tuh memang bukan fun run ya. Jadi memang untuk yang untuk race gitu. Nah apa sih yang dibutuhin? Ya kak, contohnya aku mau half marathon nih kebetulan. Aku mau half marathon, yang aku butuhkan dari segi fisik tentu latihan yang latihan yang cukup gitu ya. Selain latihan yang cukup juga nutrisi harus cukup. Dan menurut aku semua itu setelah kita lakukan ya udah paling benar kembali ke sinyal tubuh masing-masing sih. Ketika sudah race ya itu kembali ke sinyal tubuh masing-masing gitu.
0: Oke. Nah, jadi orang bilang ininya ya personal best ininya.

0: ya? Atau apa ya? Iya. Apa yang dikejar begitu? Pace-nya kah atau
1: Mungkin iya personal base ya dari setiap race, karena kan beberapa orang pengennya dari setiap race itu mereka selalu mencetak hasil yang baru seperti itu ya. Tapi ya balik lagi, apalagi untuk race, even race 10K aja kak, kita tuh butuh latihan yang cukup, butuh mengerti sinyal tubuh kita. Ya ini jadi pelajaran buat teman-teman semua untuk beberapa kejadian yang mungkin kadang-kadang suka menjatuhkan korban ya. Itu ya kalau menurut aku satu-satunya adalah mengerti sinyal tubuh sih, itu aja.
0: Mengerti sinyal tubuh ini juga harus benar-benar diupayakan supaya bahwa niatnya memang lari tetap dari start sampai finish ini kondisinya baik. Nah, apa sih yang kemudian kadang-kadang membuat pelari lupa sampai akhirnya dia harus mengejar apa targetnya sehingga mengorbankan diri? Ke atas.
1: Mungkin udah terbawa sama vibes juga ya, Kak ya. Mungkin terbawa vibes terus kadang-kadang Kak, kita kan kalau lagi terlalu happy, itu otaknya tuh merasa masih sanggup tapi ternyata badan udah nggak sanggup, tapi ya kita justru ngikutin kata otak gitu. Nah kalau menurut aku seorang pelari ketika udah di road, sudah di dalam race, tolong banget lebih memperhatikan, lebih mendengarkan tubuh daripada otak, daripada pikiran. Ya mungkin pikiran kita saat itu kita senang, kita sanggup, kita bisa, tapi balik lagi tubuh kita ternyata tidak sesanggup itu gitu. Jadi yang didengarkan adalah sinyal tubuh, balik lagi ke situ daripada isi pikiran kita. Walaupun mungkin baik ya isi pikiran kita tuh jadi motivasi.
0: Kalau seorang Kak Tas nih mau persiapan half marathon atau full marathon, itu biasanya latihannya berapa lama? Terus apa aja sih yang dilatih? Kemudian ada nggak yang mempengaruhi makan, tidur atau apa?
1: Pasti. Aku mau half marathon ini, even latihannya ya. Kalau misalnya pertama aku di half marathon, mungkin di 6 bulan pertama aku cukup intens ya kak ya. Easy running, kemudian di weekend itu aku long run. Di tengah minggu aku melakukan strength, mungkin seperti nge-gym juga. Itu sih kalau latihannya aku udah punya jadwal sendiri. Biasanya kalau mulai dari half marathon itu kita memang ada menu latihannya. Kalau kata pelari-pelari itu ada menu latihannya. Itu dari segi fisik, membentuk fisiknya dari situ. Pikiran, strength, long run. Tapi kalau untuk nutrisi, kalau aku pribadi mencukupkan karbo, protein, kemudian kalsium, vitamin gitu sih. Nah, aku termasuk yang cukup merhatiin ke ini juga sih, ke asupan ya. Lebih ke situ, karena kadang-kadang memang ya kak, masalah aku itu ada di jam tidur. Ini gak boleh dicontoh ya para teman-teman, karena memang kalau untuk waktu istirahat, waktu tidur itu harus cukup banget. Nah karena aku dengan segala kesibukan yang aku punya, kadang-kadang suka kurang nih untuk jam tidurnya. Tapi itu semua aku maksimalin lewat nutrisi dan lewat latihan fisik gitu.
0: Oke, Kak Tas sendiri ketika udah niat nih misalnya daftar lari gitu ya untuk apa full marathon, itu biasanya ada pantangan yang kemudian benar-benar dijaga?
1: Kalau pantangan yang perlu dijaga, gak ada sih. Kalau aku pribadi dengan tubuhku yang seperti ini, kesehatanku yang seperti ini, gak ada tantangannya bagi aku. Tapi mungkin tantangan itu akan muncul tergantung dari kesehatan teman-teman ya, seperti itu. Kalau aku sih gak ada kak, aku cukup memenuhi seluruh latihanku aja dan seluruh nutrisi yang aku butuhin.
0: Oke, baik kalau gitu. Nah, Kak Tas, mungkin juga boleh dong bagi tips ke teman-teman yang mungkin baru mulai lari nih, baru mulai belajar mengikuti berbagai event-event lari nih, apa sih yang benar-benar harus diperhatikan gitu? Apa beli outfit yang kece biar waktu lari kelihatan? Atau apa nih, Kak Tas?
1: Boleh. Kalau aku gini sih prinsipnya, kalau memang teman-teman mau mulai lari, jadikan lari ini sebagai kebahagiaan teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian baru sejauh ini bisa lari happy nih, yang baru mulai lari ya, baru bisa mulai happy-nya tuh di 3 km ya, udah larilah sejauh 3 km gitu. Atau 2 km pun gak apa-apa, mau 5 km tapi lari dan jalan itu gak apa-apa. Yang penting teman-teman yang baru mulai lari, tetaplah lari dan jangan berhenti. Kalaupun kalian stuck, nggak apa-apa. Mungkin kadang-kadang kalau lari kan suka capek gitu ya, kayak nggak apa-apa, tetap aja jalan gitu. Nah, terkait outfit, nah kalau menurut kalian outfit ini jadi salah satu kebahagiaan dan semangat kalian untuk berlari, lanjutkan teman-teman.
2: Oke, karena perlu mood booster ya ternyata ya kalau lari ya.
1: Betul kak, karena kita kan pengen finish happy ya, pokoknya kita pengen finish happy, jadi apapun yang menurut kita membuat happy, apakah kita sambil bikin konten, apakah kita happy ketika outfit fashion kita ini lagi oke, lakukan semua teman-teman. Yang penting teman-teman harus ingat, finish terbaik, sebaik-baiknya finish adalah di rumah. Jadi teman-teman tetap harus jaga kesehatan.
0: Okay. Katas juga berusaha untuk itu nggak sih, daftar World Major Marathon gitu di negara-negara itu sampai dengan hal seperti itu nggak sih?
1: Aku ada keinginan ke arah sana kak, tapi tidak untuk tahun ini sih. Mungkin tahun depan ya teman-teman, doain ya.
2: Kemana tuh? Spill dong.
1: Mungkin aku ke yang deket dulu kali ya, dari Indonesia ke Sydney boleh lah.
0: Oke. Gitu ya. Ini soalnya kan impian para runner nih ya. Gabung di komunitas juga nggak?
1: Aku komunitas ada juga di komunitas. Aku juga di kantor punya komunitas sendiri untuk lari. Gitu sih selebihnya ya, paling aku lari-lari sendiri atau ngonten-ngonten dari brand gitu.
0: Gitu ya. Ada coachnya juga kalau tiap latihan?
1: Kalau tiap latihan ada kak, aku ada coach juga sih. Apalagi untuk strength training ya, itu
0: wajib nggak kalau untuk coach itu sebenarnya untuk pelari-pelari baru ya?
1: Kalau pelari baru, menurut aku sih itu udah kembali ke teman-teman kak. Kalau mau di coaching boleh, silakan, mungkin akan lebih teratur ya latihannya. Tapi kalau teman-teman punya menu sendiri, nyontek dari teman-teman yang pernah punya pengalaman di half marathon or marathon, itu mungkin bisa juga sih.
0: Oke, dan satu lagi nih, kalau dari Kak Tas ya, biasanya kan kalau setiap lari itu orang ada yang berusaha buat menjadi kolektor jersey, kolektor medal gitu. Kak Tas sendiri ini gak sih ikut dengan fenomena-fenomena ini gak sih, ikutin tren lah, bukan fenomena ya, tren koleksi medal and jersey ini? Atau kalau lari malah outfitnya beda gitu biar nggak sama dengan para peserta lain yang jersinya ada tulisan eventnya.
1: Kalau belakangan ini iya, aku lagi dengan style aku sendiri tiap race gitu. Jadi aku lagi nggak pakai jersey-jersey apa eventnya mungkin ya. Aku dengan style aku sendiri karena ya itu kak, aku kan belakangan race-nya mulai naik kelas ya, dari 10K ke HM, dan aku pengen HM dengan jarak yang sejauh itu, yang membuat aku happy adalah fashionku, jadi aku akan fokus di situ juga gitu. Aku tidak mau menyia-nyiakan latihanku yang selama ini sudah aku lakukan dengan mood aku yang tidak baik pada saat race. Jadi aku akan jor-joran untuk fashion aku juga.
0: Oke. Apa event terdekat yang bakalan diikutin atau apa yang baru selesai diikuti? Jakim kemarin ikut?
1: Kalau Jakim kebetulan kemarin aku ikut cheering aja kakak, aku nggak ikut teman-teman aku berlari. Okay. Event terdekat aku adalah minggu ini di Jokmar. Teman-teman ada ikut Jokmar nggak? Sampai ketemu di Jokmar ya.
0: Ini nampaknya juga ini ya seru ya, ini ya larinya sambil muterin muterin beberapa candi gitu ya, terus menikmati pemandangan pagi dan vibesnya beda. Nah kan ada juga nih lari yang mungkin medannya tidak selalu aspal gitu ya, ada lari trail dan lari sebagainya. Ke atas ikut semua ya? Beberapa tipe-tipe lari ini?
1: Iya, aku udah nyoba trail run juga sih kak. Gitu, aku udah nyoba yang medannya bukan hanya di jalanan. Dan so far sih aku tetap suka keduanya ya pak. Mungkin karena apalagi trail run itu aku baru menjajaki belum lama ini. Dunia baru buat aku. Tapi gak membuat aku terus jadi sukanya yang di jalan, enggak sih. Aku suka semuanya ternyata kak. Mungkin karena emang ini ya.
0: Aslinya berjiwa pelari nih ya, kayaknya Kak Tas ya, udah. Yang penting gak lari dari kenyataan, begitu ya Kak Tas ya.
1: Jangan gak, lari di jalan atau di atas kebatan aja.
0: Oke, sukses terus buat Kak Tas dan juga besok sehat terus buat Jokmar. Ini pakai war juga gak sih? Pesertanya kan juga cukup banyak nih kalau Jokmar.
1: Lower kalau Jomar ya, kak. Makanya kemarin banyak deh kayaknya yang bete yang gak dapet Jomar. Tahun depan ya teman-teman.
0: Jadi memang ini ya tantangan tersendiri nih ya kalau nge-war. Nge-war sendiri apa pakai joki?
1: Aku nge-war sendiri kak, tangan aku cukup lihai.
0: Gitu ya.
1: Emang joki banyak banget peminatnya sih kak. Karena mungkin lari di luar kota dan perambanan ya sekalian rekreasi.
0: Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih banyak waktunya Kak Tas. Selamat pagi dan sehat terus.
1: Selamat pagi guys.
0: Konten kreator dan pelari Tatas Pridasari yang membagikan beberapa tips, beberapa hal-hal baru juga tentang menjadi pelari. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda yang juga hobi lari.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah hadir di ujung telepon, dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit UI, Dr. Listia Tresnanti Mirta, SPKO, subspesialis APK KMARS. Dokter Tata, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak.
0: Dengan Risti, Dokter Tata.
4: Pagi, Mbak Risti.
0: Iya, Dokter Tata, ini kan kalau kita bilang yang namanya fenomena menjadi pelari begitu ya, runner. Ini kan sudah menjadi fenomena yang sangat banyak begitu. Tidak hanya memang yang berniat untuk menjaga kesehatan, tapi ada juga yang cuma mungkin ikut-ikutan, sekedar FOMO. Nah, kira-kira menurut Dokter Tata ya, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Kan dulu dibilang olahraga lari ini olahraga yang paling murah gitu, gak ada modalnya. Tapi kalau sekarang tuh sebenarnya cukup berbahaya nggak sih dengan lifestyle kita, dengan berbagai macam event yang hampir tiap minggu nih mungkin ada ya, event-event lari. Ya, silakan Dokter Tata.
4: Ya, kalau ditanyakan apakah cukup berbahaya atau tidak gitu, ya saya bisa mengatakan begini, risiko gangguan kesehatan pada seorang pelari itu memang ada. Tapi perlu ditempatkan secara proporsional gitu ya. Nah, secara umum sebetulnya lari atau kita kalau mau ngomong lebih jauhnya yang maraton gitu ya, ini bukan aktivitas yang berbahaya bila dipersiapkan dengan baik. Begitu Mbak Risti.
0: Oke, nah apa saja sebenarnya yang mesti menjadi persiapan seorang untuk mendaftarkan lari-lari yang long run? Mungkin tidak langsung full maraton ya, tetapi half maraton juga ini juga menjadi satu concern tersendiri. Silakan dok.
4: Oke, ya pemeriksaan kesehatan ya. Pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti lomba lari ini sebetulnya kan punya tujuan untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah sebetulnya kondisi tubuh kita ini sesuai dengan tuntutan aktivitas yang akan dijalani. Dalam hal ini adalah lari ya. Nah, kalau untuk pelari muda yang sehat dan rutin berolahraga, screening riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik umumnya udah cukup gitu. Nah, namun pada mereka yang usianya lebih matang atau punya faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, atau merokok, atau ada riwayat penyakit jantung di keluarganya, nah tentu saja pemeriksaan tambahan seperti EKG atau treadmill test ini bisa dipertimbangkan sesuai indikasi. Gitu sih Mbak.
0: Oke, artinya untuk bisa menjadi seorang pelari yang sehat, yang kondisinya fit, berapa lama sekali sih wajib untuk check up atau setiap mau lari check up gitu?
4: Kalau ditanya seberapa lama, yang pasti sebelum memulai semuanya itu kita harus tahu dulu dong kondisi tubuh kita seperti apa begitu. Dan seberapa harus diulang tentu saja bergantung pada seberapa kondisi yang kita dapatkan pada saat awal Mbak. Karena kan di situ nanti seorang dokter pasti akan melakukan justifikasi berdasarkan dengan hasil yang didapatkan.
0: Oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi usia misalnya ya dok ya, usia misalnya 20 sampai 30 itu hal-hal yang mandatorinya apa saja? Kemudian usia 30 sampai 40, usia 40 sampai 50. Ini kan juga mungkin tiap orang berbeda-beda kondisinya, tapi mungkin ada persyaratan-persyaratan tersendiri, Dokter Tata?
4: Persyaratan tersendiri, mungkin kalau saya garis bawahi secara langsung begitu ya, bahwa kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih ini adalah ya pelari yang usianya mungkin di atas 35 sampai 40 tahun ya, yang punya faktor risiko seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, riwayat rokok atau riwayat penyakit jantung dalam keluarga yang seperti tadi saya sampaikan itu. Nah, pada kelompok usia ini penyebab tersering sebetulnya biasanya berkaitan dengan penyakit yang sebelumnya tidak terdiagnosis gitu. Nah, sementara kalau pelarinya usianya lebih muda gitu, kalau misalnya ada sebuah hal yang terjadi mendadak, sebetulnya lebih sering berhubungan dengan ada sebuah kelainan bawaan begitu yang seringkali tidak menimbulkan keluhan dalam aktivitas sehari-hari.
0: Oke, contoh ya misalnya tidur, seberapa penting sih ini? Kemudian tadi ya kalau makan dokter banyak menyebutkan, kemudian juga faktor-faktor lainnya, misalkan kalau misalnya larinya di cuaca yang sangat panas, apakah itu juga membuat tubuh menjadi heat dan segala macam, dok? Asupan gizinya juga apa nih biar 10 kilo mantep, apakah katanya benar nih pagi-pagi harus minum kopi dan pisang katanya biar kuat gitu tanpa harus sarapan dan sebagainya.
4: Saya mencoba menangkap pertanyaannya Mbak Rizky gitu ya. Nah, kaitannya sekarang untuk tidur ya. Jadi sebetulnya latihan yang baik itu bukan hanya untuk berlari aja. Jadi adaptasi ini justru terjadi saat tubuh ini istirahat. Nah, Karena itulah tidur yang cukup ini sebetulnya menjadi bagian dari program latihan gitu. Nah, pelari yang kurang tidur ini seringkali cenderung mengalami pemulihannya tuh lebih lambat gitu. Terus kemudian rasa lelahnya tuh lebih tinggi, gampang menurun konsentrasinya dan akhirnya ya nggak optimal ketika lomba. Itu kaitannya tentang tidur gitu ya. Nah, sementara kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Rizky mengenai gizinya seperti apa,
0: asupan gizinya ya,
4: dibutuhkan gitu. Jadi gini, banyak orang itu sering fokus pada sarapan sebelum lomba gitu. Padahal sebetulnya persiapan untuk nutrisi ini harus udah dimulai beberapa hari sebelumnya. Nah, pastikan yang namanya asupan karbohidrat ini cukup untuk isi cadangan energi. Nah, konsumsi proteinnya tetap terjaga untuk pemulihan. Nah, terus kalau datang pada saat hari lombanya ini pastikan udah dalam keadaan terhidrasi dengan baik gitu. Jadi yang harus dihindari itu justru adalah mencoba makanan, minuman, atau mungkin suplemen gitu ya, yang baru justru dekat-dekat dengan lomba gitu. Nah, kemudian kaitannya lagi yang harus diingat di sini tentang minum. Jadi minum terlalu sedikit itu tidak baik, tapi minum yang berlebihan juga bisa menimbulkan masalah. Jadi pada prinsipnya adalah sebetulnya memenuhi kebutuhan tubuh, jadi bukan malah apa ya, memaksakan yang sebanyak mungkin begitu Mbak.
0: Oke, saat ini begitu ya, kan banyak orang merasa bahwa oh tubuh saya fit nih, belum lagi ada misalnya asupan-asupan minuman berenergi atau apa namanya, apa sajalah namanya, saya juga mungkin kurang paham nih dok. Itu nggak apa-apa dikonsumsi ketika mau lari, ketika mau race begitu?
4: Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi persiapan untuk nutrisi ini harusnya dimulai itu justru sebelum lomba.
0: Jadi harusnya dari sebelumnya ya. Jadi, sudah tahu betul, sudah bisa mengukur ya. Kalau saya mampu jadi, nih untuk melewati. Misalnya,
4: Betul. Ya, jadi kan udah jelas ya dia mau ngikutnya ke apa gitu ya. Jadi udah bisa diukur dan ketika kita tahu, kita ambil kata untuk long run gitu ya. Kalau udah tahu tuh long run, ya berarti dia persiapkan dirinya untuk long run. Dan itu tidak pada saat datang pagi itu di garis start gitu Mbak. Jadi ya memang dihitung mundur gitu, sudah mulai harus dipersiapkan. Nah tentu saja kan kebutuhan hidrasi katakanlah untuk long run sama untuk yang jarak pendek juga pasti beda kan. Jadi semuanya ini harus diadaptasikan dulu kepada tubuh kita gitu. Jadi supaya tubuh kita itu nggak kaget.
0: Ada nggak sih dok yang biasanya juga mungkin kalau lari itu kan sering sendi-sendinya juga mungkin sakit atau apa, itu berkaitan dengan latihan tadi ya, seberapa cukup dia latihan, kemudian itu bisa membuat dia mengukur bahwa dia mampu untuk long run ini.
4: Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ini kuncinya pada latihan sebelumnya Mbak. Latihan bertahap untuk sebelumnya ini sebetulnya adalah kunci utama. Nah, di dalam kedokteran olahraga ini ada prinsip bahwa yang namanya tubuh ini akan beradaptasi terhadap beban yang diberikan secara progresif gitu. Nah, yang namanya jantung, paru, otot, tendon, tulang gitu, ini butuh waktu Mbak untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau peningkatan latihan ini terlalu cepat atau itu persiapannya kurang, maka ya banyak risiko yang muncul gitu. Jadi bukan hanya gagal finish ibaratnya kayak gitu, tapi juga cedera. Terus juga dehidrasi, terus gangguan akibat panas gitu ya. Dan terus juga bisa terjadi performa yang menurun secara drastis di tengah-tengah lomba itu.
0: Gitu, Mbak. Kenapa saya berkali-kali menanyakan ini dok? Karena kan gini katanya, ada beberapa event-event lari nih yang kita tahu ya, event-event besar bahkan. Nah, ada yang benar-benar sudah dikatakan runner, kemudian ya mohon maaf, kemudian akhirnya mengikuti event, kondisinya kemudian jatuh sakit, dan bahkan ada yang harus sangat menyedihkan kehilangan nyawa karena kondisinya. Nah, apa sih biasanya yang menyebabkan seseorang yang katanya sudah berlatih sebelumnya, sudah sebagai pelari sesungguhnya, tapi di hari-hari itu tidak siap?
4: Dari sudut pandang kedokteran olahraga itu terbiasa berlari ini tidak sama dengan kebal terhadap risiko. Itu ya, itu yang harus diingat. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa seorang yang rutin berlari memang umumnya memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang let's say nggak terlalu aktif gitu. Tapi bukan berarti risikonya ini jadi nol gitu. Nah, pada beberapa kasus ya bisa saja kejadian terjadi secara mendadak begitu, meskipun orangnya terlihatnya bugar dan udah terbiasa gitu ya mengikuti lomba. Kalau ditanya penyebabnya ya bisa macam-macam gitu. Yang pertama ya mungkin saja ada kondisi medis yang belum terdeteksi sebelumnya Mbak gitu. Nah terutama di sini kelainan jantung ya. Sebagian besar penyakit jantung ini kan tidak bergejala dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan seseorang bisa berlatih dan bisa mengikuti lomba. Namun waktu tubuh mendapatkan stres secara fisiologis yang sangat tinggi, ya kondisinya akan menjadi lebih nampak begitu. Nah terus bisa juga faktor berikutnya adalah faktor situasional pada hari lomba. Misal kurang tidur atau dehidrasi atau mungkin ada infeksi yang belum pulih sebelumnya. Terus cuaca sangat panas dan lembab, seperti itu, gangguan elektrolit, atau mungkin ada strategi pacing yang tidak sesuai. Mungkin saja faktor-faktor seperti ini tidak bermasalah kalau pas latihan biasa, tapi bisa aja menjadi pemicu kalau lomba ini, apa ya, durasinya kan lebih panjang dan intensitasnya kan pasti lebih tinggi gitu ya. Dan terus faktor lain juga bisa ya akumulasi kelelahan ya. Nah, karena kadang seseorang itu kan bisa aja kelihatan fit gitu ya di saat awal. Tapi kan kita nggak tahu kalau sebenarnya mungkin datang dengan pemulihan yang belum optimal karena mungkin justru latihannya terlalu berat. Atau mungkin pekerjaannya yang padat, atau bisa juga kurang tidur, atau mungkin juga apa ya, perjalanan yang melelahkan menjelang lomba. Nah, jadi kalau dalam kedokteran olahraga, kami sering mengatakan bahwa yang namanya performa ini tidak hanya ditentukan oleh kebugaran, tapi juga oleh seberapa dia bisa memulihkan diri, jadi seberapa tingkat pemulihannya pada saat hari itu, gitu Mbak.
0: Baik, kalau begitu, mungkin terakhir yang boleh diberikan tips-tips ataupun juga apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang mungkin besok akan mengikuti event race, baik itu yang kategori pendek ya, lari mulai dari 5 km, 10 km, 15 km, hingga yang long run seperti half dan full marathon.
4: Oke, nah tanda-tanda yang harus diwaspadai tentu saja begini. Tubuh ini biasanya akan memberi sinyal kalau akan terjadi sesuatu. Nah, jadi kalau tiba-tiba muncul nyeri dada, sesak nafas yang tidak sesuai ya dengan intensitas aktivitas, kemudian pusing yang berat, hilang keseimbangan, atau jantung berdebarnya tidak teratur, merasa kayak mau pingsan atau mulai linglung begitu, jangan memaksakan diri untuk terus berlari. Kurangi intensitasnya, berjalan terlebih dahulu, dan segera cari bantuan medis terdekat. Nah, pada kondisi cuaca yang panas begitu, yang namanya perubahan perilaku atau gangguan kesadaran ini juga harus dianggap sebagai tanda bahaya yang memerlukan evaluasi.
0: Baik.
4: Intinya adalah mendengarkan sinyal tubuh, Mbak.
0: Kuncinya di situ ya, karena kita sebenarnya yang paling tahu nih. Betul. Kalau ada keluhan-keluhan, ada simptom-simptom.
4: Iya. Iya, jadi kita nggak boleh mengabaikan sinyal dari tubuh ini. Begitu, Mbak Risti.
0: Dokter Tata, terima kasih banyak. Mudah-mudahan insight ini diingat-ingat ya, supaya kalau biasanya jalan-jalan pagi santai begitu ya, mau daftar lari dipikir-pikir dulu nih kondisinya siap apa enggak nih.
4: Betul, Mbak, betul. Jadi jangan FOMO. FOMO itu boleh niatnya, tapi semua harus dipersiapkan sesuai kondisi tubuh masing-masing gitu, Mbak.
0: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak, Dokter. Selamat pagi. Salam sukses, salam sehat.
4: Selamat pagi, Mbak Risti. Terima kasih ya.
0: Dokter Listia Tresnanti Mirta yang merupakan spesialis kedokteran olahraga, subspesialis asuhan pasien dan komunitas konsultan dari Universitas Indonesia.
5: Pro 3.

0: Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah berarti sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Iran.
1: Ya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar. Menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
1: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
2: Ya, mereka juga tentu ingin ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
1: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformasi Kemendik Saintek Profesor Ardi Vidyartini mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
2: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
2: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
3: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
2: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati Bogor Rudi Suswanto berencana segera memodifikasi saluran irigasi serta menata ulang distribusi air setelah melihat langsung fenomena kekeringan yang melanda para pembudidaya ikan air tawar.
1: Budidaya ikan air tawar milik warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan tersebut diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang tidak terawat sehingga mengancam kelangsungan kawasan metropolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sejumlah empang budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang mengalami penyusutan air yang drastis hingga mengering total. Fenomena itu pun mendapat atensi Bupati Bogor Rudi Suswanto saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Parung. Melalui instruksinya, Bupati Bogor akan melakukan modifikasi saluran irigasi dan menata ulang distribusi air untuk menjaga kelangsungan budidaya perikanan dan pertanian di tiga kecamatan, yakni Kemang, Rancabungur, dan Ciseeng.
2: Intensitas hujan tidak terlalu tinggi, kita akan melakukan normalisasi di beberapa saluran irigasi maupun di beberapa sungai-sungai yang ada. Nah, kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di tiga kecamatan, dari taman kecamatan, empat kecamatan, yaitu Kemang, Ciseeng, Parung, dan Rancabungur. Itu untuk penanganan di wilayah Bogor, wilayah utara. Kita ingin mengembalikan fungsi lahannya. Kalau itu merupakan daerah irigasi, ada bangunan-bangunan, maka kita pun bisa melakukan sosialisasi.
1: Seperti yang dialami pembudidaya ikan air tawar dari Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Pak Ajun, yang katanya sebagian pemilik kolam memindahkan ikan-ikannya ke kolam lainnya karena minimnya air.
3: Boro-boro pepegian melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin. Mindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
1: Minimnya pasokan air kolam dan penurunan kualitas air memicu kematian massal pada ikan ternak yang ujung-ujungnya adalah gagal panen dan kerugian yang diderita pembudidaya ikan. Beberapa petani ikan terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Umumnya para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bogor masih sangat tergantung dengan cuaca dan mengandalkan air tada hujan dan aliran permukaan. Belum masuk pada tahap sistem terencana saat kemarau.
4: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Peperingar, tadi kami sudah hadirkan perbincangan terkait dengan sorotan kami di pagi hari ini, di mana terjadi anomali harga di saat terjadinya surplus beras nasional. Dan hal itu diakui atau disampaikan oleh Bappenas memang terjadi terutama di wilayah 3T dan Indonesia Timur, dan dikarenakan masalah, salah satunya adalah masalah logistik ataupun distribusi. Dan hal inilah yang diharapkan, bagaimana strategi untuk dapat memperpendek atau memperingkas jalur distribusi yang ada, sehingga atau tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi harga di tingkat pasar. Dan saat ini memang dikatakan tadi oleh pihak Bappenas bahwa dengan kondisi harga beras saat ini ataupun harga gabah di tingkat petani pun ini sudah cukup memberikan hal yang positif bagi kehidupan petani di pedesaan. Dan kini kami akan beralih ke tema perbincangan lainnya. Melalui penyelenggaraan event 38 event pariwisata, perputaran uang yang dihasilkan berhasil menembus angka 86 miliar rupiah. Dan tentu angka ini menjadi cerminan dari bangkitnya daya beli masyarakat, kemudian geliat usaha mikro, serta efektivitas kolaborasi berbagai pihak. Sebenarnya bagaimana pemerintah melihat capaian besar ini sebagai modal utama untuk membangun optimisme ekonomi yang lebih luas? Kami akan berbincang bersama dengan tenaga ahli badan komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Aditya Laksmana. Pak Aditya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi, sehat.
1: Salam sehat juga
2: pemirsa RRI Pro 3.
1: Iya, perputaran ekonomi dari 38 event pariwisata mencapai 86 miliar rupiah. Ya. Sektor usaha apa ini yang mencatat perputaran uang paling tinggi selama event berlangsung ini, Pak?
2: Iya, terima kasih Mas Rudi. Tentu kalau kita bicara pariwisata, ini kan salah satu, memang menjadi juga salah satu perhatian Presiden Prabowo dan masuk dalam Astacita, terutama yang terkait dengan pembangunan daerah ya. Kalau tadi ditanyakan mengenai 38 event tadi yang sudah berlangsung, tentu sektor-sektor usaha yang paling terdampak adalah kuliner, kemudian juga transportasi dan juga akomodasi, karena itu adalah salah tiga pilar dari sektor pariwisata yang memang diharapkan ini bisa memberikan kontribusi terutama pada ekonomi lokal gitu Mas Rudi.
1: Ya, artinya capaian 85 miliar tadi kalau dikatakan sektor dari sisi kuliner tadi, transportasi, langsung dirasakan juga oleh para pelaku UMKM di daerah. Bagaimana Pak?
2: Iya, dengan demikian pastinya kan, karena itu kan langsung kan, pembelian langsung. Kalau sektor pariwisata ini kan sebenarnya sektor yang memang secara perputaran ekonominya ini cepat ya. Karena wisatawan datang, langsung ada transaksi dan dirasakan oleh penyedia jasa di destinasi pariwisata gitu.
1: Ya, apa kunci utama dibalik keberhasilan penyelenggaraan 38 event pariwisata ini, Pak Aditya?
2: Ya tentu ini adalah kolaborasi dari daerah ya, inisiatif dari daerah yang memang memiliki menjadi daerah tujuan wisata untuk memberikan pendapatan lain di luar sektor-sektor ekonomi yang memang sudah menjadi andalan mereka gitu. Dan sektor pariwisata saya kira memang kalau kita lihat di banyak negara itu adalah memang sektor yang sebenarnya paling mudah didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal begitu, karena ibaratnya kan produknya sudah ada, hanya tinggal dari sentuhan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan misalnya meningkatkan infrastruktur, meningkatkan keterjangkauan dan memberikan satu promosi begitu. Jadi ini istilahnya ini hasil cepat yang bisa dicapai oleh pemerintah seandainya memang mengoptimalkan manakala sektor pariwisata ini didorong begitu.
1: Ya. Nah, keberhasilan ini bagaimana ke depannya Pak, untuk menjadi sebuah narasi positif, menjadi energi positif juga bagi para pelaku usaha. Ya.
2: Kalau tadi kan disampaikan dan memang fakta dari Kementerian Pariwisata kan sampai dengan sekarang sejak awal tahun kan 38 event pariwisata daerah ya. Sudah mengenerate 86 miliar. Tentu akan ada lagi event-event yang lain dan kalau tidak salah tahun ini targetnya 125 event begitu, dan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang 98 event pariwisata di daerah gitu. Dan tentunya tadi juga saya sempat disampaikan ya, apa dampak-dampaknya pada penciptaan lapangan kerja, keterbatasan tenaga kerja yang dari 38 itu sampai sudah mencapai 30.000 tenaga kerja yang apa, yang terserap, kemudian yang terlibat ya, kemudian juga UMKM yang terlibat mencapai 4.600 lebih begitu. Tentunya diharapkan dengan seiring dengan terus berputarnya event-event di daerah yang tadi saya sampaikan, 125 event tahun ini tentu akan mengenerate perputaran ekonomi yang lebih besar lagi. Dan ini tentu adalah bagian dari program pemerintah di bidang pariwisata oleh Kementerian Pariwisata itu sendiri. Karena kalau kita memang melihat data itu kan tahun ini salah saat termasuk peningkatannya lumayan juga ya, kalau kita melihat data sampai dengan Januari April kemarin saja untuk wisatawan mancanegara kita sudah ada kunjungan sampai 4.68 juta, ada peningkatan sekitar 8% lah. Dan dari situ devisanya juga cukup lumayan. Devisa pariwisata dari mancanegara sudah 4 miliar dolar sendiri atau sekitar 68 triliun hanya dalam dalam kurun 4 bulan pertama tahun ini begitu.
1: Ya, artinya ada peningkatan jumlah event ke depannya ini, Pak. Betul. Nah, untuk itu terutama di daerah-daerah seperti apa nanti konkretnya untuk koordinasi antara pusat dan daerah dalam mempromosikan agenda pariwisata sih, dan 38 event ini juga bisa diikuti untuk capaian ke event yang lebih besar lagi.
2: Ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi kalau kita lihat sekaligus melanjutkan penjelasan tersebut saya. Ini kan untuk wisatawan Nusantara kan juga ada peningkatan juga. Sampai dengan periode yang sama sudah 417 juta perjalanan. Dan ini sudah ada kenaikan sekitar 1,5%. Dan ke depan ini kan kalau kita juga menyimak dari pemerintah sendiri melalui Menko Perekonomian sudah mengumumkan paket stimulus ekonomi semester kedua ya, yang salah satu pilarnya adalah memfasilitasi masyarakat untuk melakukan perjalanan di domestik. Ya tentunya ini kita kaitkan dengan perjalanan wisata ya, karena sekarang sudah mulai masa libur anak sekolah dan juga pemerintah bahkan sudah merencanakan jauh ke depan untuk masa libur Nataru sudah juga ada stimulan ekonomi gitu berupa diskon tiket perjalanan, kemudian PPH yang ditanggung untuk tiket-tiket perjalanan kalau nggak salah itu nilainya sampai 1,5 triliun gitu total untuk libur nasional dan juga libur Nataru nanti, sehingga diharapkan dengan inisiatif daerah menggelar event-event di daerah, kemudian juga ditambah dengan inisiatif pemerintah pusat untuk mendorong perjalanan pariwisata melalui insentif dan stimulan ini. Yang kuat untuk mendorong itu sektor pariwisata itu.
1: Baik. Dan bagaimana Pak? Nanti masyarakat pun bisa ikut ambil bagian dalam mendukung keberlanjutan agenda pariwisata ini sehingga betul-betul tidak hanya di pelaku usaha tetapi di masyarakat umum pun juga bisa dirasakan dampak positifnya ini, Pak Aditya. Silakan.
2: Ya, saya kira ini kan juga bagian-bagian dari tidak hanya sekedar dampak ekonomi, tentu juga secara sosial juga masyarakat juga punya kesempatan untuk lebih banyak menikmati atraksi-atraksi wisata juga di destinasi-destinasi lain yang memang menggelar event-event yang sejenis begitu. Jadi saya kira ini memang

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timor, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
1: Inilah benar tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
0: Kita

0: ada salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu
1: Iran.
0: Iya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026 dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
1: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
0: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar. Menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
0: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
1: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
0: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI.

0: Selamat pagi pendengar Pertiga dimanapun Anda berada. Tadi sudah berlangsung pertandingan di grup sebentar. Grup J antara Argentina melawan Austria. Lagi-lagi Lionel Messi mencetak gol dua sekaligus, luar biasa. Dan kejar-mengejar jumlah gol untuk mendapatkan sepatu emas semakin ketat. Karena kemarin itu ada Harry Kane, dan juga pada pagi hari ini ada juga Mbappe. Mbappe dua ya, Bung Nova?
1: Dua.
0: Oh iya, saya lupa negor nih. Pada pagi hari ini, saya nggak sendiri. Ada salah seorang analis sepak bola dan juga pengamat sepak bola. Ada Bung Nova. Bung Nova, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Wah, ini nggak basah kuyup kan? Nggak hujanan kan?
1: Tipis-tipis aja.
0: Tipis-tipis aja. Hujannya sih sedikit, temannya banyak ya. Oke, pada pagi hari ini, bukan ini hari lagi ya, sudah masuk pagi, akan berlangsung pertandingan di grup I. Ya, di grup I antara Prancis melawan Irak. Yang Irak ini habis dibombardir oleh Norwegia. Kalahnya banyak banget, dan pagi ini apakah kalah banyak lagi? Karena banyak yang menjagokan juga di Prancis nih. Saya ingin tahu analisisnya terlebih dahulu sebelum babak pertama dimulai. Bung Nova, silakan.
1: Ya, ini pertandingan penting bagi kedua tim karena Prancis tentunya ingin menang lagi untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar.
0: Ya.
1: Sementara Irak juga
0: butuh kemenangan.
1: Butuh kemenangan untuk tidak jadi sekedar penggembira di dalam dunia. Karena memang ini Irak ini punya pelatih namanya Graham Arnold. Ini sempat bercanda pas press conference. Dia bilang bahwa sebenarnya saya pengen mainin 3 kiper, tapi ternyata nggak boleh aturannya gitu. Yeah. Jadi sebenarnya lelucon aja gue, Graham Arnold bilang ya memang Irak mempersiapkan Irak ya untuk bermain mencari kemenangan gitu.
0: Yeah.
1: Nggak masalah siapapun lawannya akan dihadapi gitu.
0: Iya, saya lihat bagaimana perjuangan Irak untuk menahan gempuran dari Norwegia. Haaland berapa? Dua gol juga.
1: Dua gol Haaland.
0: Udah kejar mengejar banyaknya jumlah gol. Jadi beberapa penikmat sepak bola itu sudah berancang-ancang melihat siapa sih yang akan memperoleh sepatu emas Piala Dunia kali ini gitu ya. Nama-namanya yang sering sebut ya seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, lalu juga ada Dembele, lalu ada Harry Kane, ada juga banyak lah nama-namanya, termasuk Erling Haaland.
1: Betul.
0: Nah, sayangnya dari nama-nama yang saya sebutkan tadi ada yang masih belum ngebobolin nih. Kemarin tuh masih sempat dikritik oleh pecinta sepak bola juga ya, karena kok lari-lari doang sih, kontribusinya nggak ada. Kok lari-lari, mendingan download Strava aja, dicatat nanti gitu ya. Oke, tapi kita melihat bahwa beberapa pengamat sepak bola juga sebelumnya melihat bahwa kans Prancis untuk lolos ke babak selanjutnya besar.
1: Yeah.
0: Meskipun perlawanan Irak, saya hanya jujur, saya hanya tahu satu nama pemain dari Irak, Hussein Said. That's it, Hussein Said. Selebihnya nggak tahu. Tapi kan di Prancis bertabur bintang nih, banyak pemain yang Anda mungkin kenal, pendengar, nama-namanya ada Olise, ya banyak lah. Lalu kalau di Irak ini ada nggak nih nama-nama yang patut diperhitungkan juga nih?
1: Iya, Irak ini mungkin untuk pecinta sepak bola Indonesia, pecinta timnas, memiliki sederet nama yang menorehkan luka nih.
0: Oh iya.
1: Dalam dari 2023 timnas Indonesia sudah ketemu Irak ada 4 kali. Empat-empatnya Indonesia kalah. Dan pemain-pemain yang mencetak gol ke gawang Indonesia masuk di dalam skuad Irak kali ini.
0: Oke.
1: andalan dari Irak sendiri adalah striker Irak yang kemarin mencetak gol ke gawang Norwegia, Ayman Hussein.
0: Uh-huh.
1: Terus selain itu juga ada Ali Alhamadi, juga ada Ibrahim Bayesh, ada Zidane Iqbal, ini mantan pemain Akademi Manchester United. Jadi sebenarnya banyak juga pemain-pemain Irak yang mentas di Eropa.
0: Oh, jadi kebanyakan juga pemain Irak ini berlaga di atmosfer sepak bola Eropa.
1: Iya, betul.
0: Menarik.
1: Ada satu pemain Irak yang bermain di Indonesia, kemarin membantu Persib Bandung menjadi juara Super League. Dia adalah Frans Putros. Ini dia pada pagi hari ini tidak bermain tapi ada di bangku cadangan.
0: Oh, dipanggil tapi ya?
1: Dipanggil, betul.
0: Oh, menarik. Ini posisinya di Frans Putros defender,
1: iya,
0: bertahan.
1: Back, full back. Dia bisa di kiri atau di kanan tergantung kebutuhan.
0: Oke. Okay. Nah, ini masuk dalam jajaran skuad Irak, iya, meskipun tidak menjadi starting 11.
1: Iya, betul.
0: Baik, sebelumnya kita bahas lebih lanjut. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya. Saya terima dulu. Pak Sarwi, pagi. Halo, pagi Pak. Pak Sarwi, bisa dimatikan dulu volume radionya biar nggak double suaranya di udara.
2: Pagi.
0: Pagi. Silakan Pak Sarwi.
2: Salam olahraga.
0: Sajaya. Silakan Pak Sarwi.
2: 2-0 untuk Prancis.
0: Iya, langsung to the point aja nih. Kenapa? Kenapa sangat yakin ini Prancis nggak bobolin 2-0?
2: Oh, yakin dong, soalnya itu andalan Mbappe kan masih tetap eksis itu.
0: Oh, Mbappe?
2: Iya.
0: Oh, nggak Dembele, nggak Olise?
2: Iya, kan ada itu yang diandalkan ada Mbappe.
0: Oh, ada Mbappe, ya. Oke.
2: Okay. Cuma kerjasamanya sangat bagus sekali.
0: Oke, okay, baik. Mas Arwi, terima kasih.
2: 2-0 untuk Prancis.
0: Oke, okay. Pak Akhtong di Pekanbaru. Halo, Pak Akhtong.
3: Halo, clean sheet.
0: Halo, Pak Tong. Clean sheet lagi?
3: Iya.
0: Iya, tadi kan nebaknya Argentina clean sheet. Sekarang juga clean sheet juga nih.
3: Kalau yang sekarang kalau sekarang enggak, karena Irak kan. Jadi tapi Mbappe tidak akan menambah golnya. Yang cetak gol si Olise. Usman Dembele atau si yang anak muda bergola.
0: Oh, bergola, ya.
3: Jadi kalau Kylian Mbappe sudah enggak lagi, dia tidak akan
0: menang. Oke, baik.
3: Yang bisa ngejar Messi itu Dennis Undapnya Jerman. Karena Pak Tong
0: Jerman
3: nomor satu Jerman, jadi memilih final itu Argentina
0: lawan Jerman. Oke, baik, makasih Pak Tong. Subjektif ya, tapi Pak Hatta tadi di sebelumnya menebak skornya, bukan, clean sheet lah bagi Argentina. Dan terbukti 2-0 ya, kebetulan dua-duanya dicetak oleh Lionel Messi. Sekarang ini justru yang sedang kejaran jumlah gol adalah Mbappe. Tapi kalau dari Pak Hatta sendiri, sepertinya bukan Mbappe nih yang mencetak skor. Ada Ousmane Dembele, ada Barcola di sebelah kiri, lalu juga ada Olise sebelah kanan ya, kalau nggak salah ya.
1: Yeah.
0: Itu tiga, empat orang penggawa depan dari Prancis. Oh ya, saat ini pukul 3:42 menit waktu Indonesia Barat, dan kita nanti akan menyaksikan juga kick off babak pertama itu tepat di pukul 4:00 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 4 waktu Indonesia Barat ya, pas. Jadi kita coba untuk membahasnya terlebih dahulu, bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama ini. Ada Pak Dalijan di Purwokerto. Pak Dalijan, halo.
4: Halo, selamat pagi Mas Hasan.
0: Pagi, waalaikumsalam. Silakan Pak Dalijan.
4: Oke. Ini suaranya kemerosak tadi, tapi sekarang sudah jelas.
0: Oke, silakan.
4: Oke, kalau ini Irak kayaknya kebobolannya banyak. Paling nggak 3-0.
0: 3-0?
4: Iya. Ya mudah-mudahan aja ada keajaiban.
0: Ada keajaiban, oke, baik. Baik, Pak Dalijan, makasih Pak Dalijan.
4: Ya, sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Andi di Bengkulu Utara, Pak Andi.
5: Iya.
0: Halo, pagi, silakan Pak Andi.
5: Sepertinya dini hari ini Nasirak jadi mimpi buruk lagi. yang dihadapi runner up edisi gelaran tim lalu gitu ya.
0: Iya.
5: Iya.
0: Oke, okay, baik.
5: Sudah dipastikan Prancis gitu.
0: Oke, baik. Makasih Fandi. Selamat dini hari, salam sehat ya. Iya, itu legenda Irak itu Hussein Said dulu namanya, ngetren banget lah dulu ya. Lalu sekarang ini yang sedang naik daun itu adalah Iqbal ya.
1: Iya. Zaidan Iqbal.
0: Ini sedang naik daun juga. Lalu juga di strikernya ada
1: Ayman Hussein.
0: Itu bermain di Eropa juga.
1: Kalau Ayman Hussein ini di lokal.
0: Oh, di lokal.
1: Kalau di penyerang Irak yang bermain di luar negeri ada namanya Ali Alhamadi, dia main di Ipswich Town. Ini satu klub bersama pemain timnas Indonesia juga, Elkan Bagot.
0: Oh, oke. Okay. Nah, itu kalau dari Ali Alhamadi saya lihat masih di bangku cadangan. Nomor punggung 9 ya. Ali Alhamadi nomor punggung 9. Terlihat masih namanya dipanggil timnas Irak, tapi masih di bangku cadangkan. Sementara melihat dari performa Prancis yang kemarin begitu digdaya banget, tapi kalau dilihat dari formasi yang saya lihat di FIFA ini, Irak tidak kemarin itu sempat ada formasi belakangnya itu 5, saking takut kebobolan lawan Spanyol kalau nggak salah tadi kemarin, siapa ya lupa, sebentar saya cek dulu. Spanyol itu kemarin menghadapi
1: Arab Saudi
0: ya
1: kemarin. Arab Saudi menang 4-0 Spanyol.
0: Betul, menang 4-0. Nah itu tebel banget tuh pertahanannya. Tapi sekarang ini gimana nih, kok nggak ada apa namanya, backnya tetap 4-2-3-1.
1: Ya, Irak di pagi hari ini pakai formasi 4-2-3-1. Ini mungkin nanti kalau menyerang dia formasinya 4-2-3-1, tapi kalau bertahan bisa jadi
0: 5.
1: Bisa 5, bisa gelandang bertahannya yang 2 ikut turun
0: juga.
1: Jadi mungkin nanti bisa akan bentuknya bisa 6-3-1. Jadi menyesuaikan.
0: Oke.
1: Pelatih Graham Arnold ini untuk pertama-tama dia pasti akan pakai antara 4-4-2 atau 4-2-3-1, tapi nanti ketika di pertandingan dia menyesuaikan begitu.
0: Oh ya, dalam ketika menyerang seperti apa, ketika bertahan seperti apa. Jadi betul, dua gelandang di tengah ini bisa menjadi mid defender ya.
1: Iya, defensive midfielder. Jadi tameng buat back, juga akan memulai serangan ketika mereka dapat bola gitu.
0: Oke. Nah, dari Prancis kemarin itu memang tidak banyak seperti Jerman ya skornya, tapi luar biasa lah, impresif dan cukup meyakinkan lah dari beberapa analis ataupun yang pecinta sepak bola yang memprediksi ya Prancis mungkin bisa sampai semifinal atau bahkan sampai menuju ke final dan sebagainya. Tapi dengan di awal pertandingan kemarin itu Prancis cukup impresif juga. Tapi dari permainan kemarin itu apa nih? Ada catatan nggak nih dari Prancis? Mana pemain yang tampil poinnya bagus atau cemerlang gitu ya? Patut untuk diwaspadai oleh Irak? Mungkin dari catatannya Bung Nova gimana?
1: Iya, Prancis sebenarnya kemarin sempat deg-degan juga ya. Soalnya babak pertama nggak bikin gol.
0: Benar.
1: Golnya baru di babak
0: benar
1: semuanya. Dan itu juga di setelah lewat 60 menit baru ada gol dari Kylian Mbappe. Nah itu memang sempat bikin deg-degan, tapi kemudian ya itu tadi kekuatan Prancis ada di barisan depan ya, Mbappe,
0: yeah,
1: terus ada Ousmane Dembele, kemudian ada Michael Olise. Kemarin pas lawan Prancis lawan di pertandingan pertama
0: lawan
1: Senegal itu ada Désiré Doué, dia main di depan, tapi pagi hari ini Désiré Doué diganti oleh Bradley Barcola. Jadi memang Prancis ini selain punya individu-individu yang punya kreativitas,
0: yeah,
1: mereka punya kreativitas dalam bermain bersama-sama. Mereka tahu kapan harus bermain 1-2, kapan harus bermain segitiga, kapan harus memberi umpan-umpan terobosan. Seperti kita tahu pada gol pertama dari Prancis itu umpan terobosannya cukup baik ya dari lini tengah. Kemudian juga di gol kedua yang dicetak oleh Prancis itu juga memanfaatkan sebuah skema umpan terobosan. Dan kalau gol ketiga yang dicetak Kylian Mbappe itu serangan balik, dan luar biasa bagus, luar biasa indah,
0: ya.
1: Bikin kaget
0: karena
1: jarak jauh.
0: Iya, ini kemarin itu lawan Senegal. Senegal tuh punya pemain yang, ya kita tahu lah, banyak pemain yang merumput juga di liga-liga besar ya, ya. Eropa ya, Sadio Mane dan lain sebagainya. Bahkan kemarin bisa dibilang big match, sehingga bisa diprediksi itu skornya bisa mungkin selisihnya tipis lah gitu. Tapi ini yang agak mind blowing gitu ya. Babak pertama Prancis melawan Senegal kemarin dengan Prancis di babak kedua melawan Senegal kemarin itu nampak seperti tim yang berbeda. Racikan Didier Deschamps ini apa yang membuat pembeda babak pertama yang tampil sepertinya monoton bahkan cenderung boring lah. Babak kedua itu shoot on goal dari Prancis sampai 9 atau 10 kalau nggak salah. Bahkan kalau di babak pertama mungkin 1 atau 2, saya lupa. Ini kemudian serangan demi serangan yang di build up itu jadi semacam sebuah tim yang berbeda nih. Di benaknya gimana tuh? Itu apa yang membedakan itu?
1: Ya, bisa jadi Prancisnya belum panas ya
0: waktu. Oh, bisa jadi.
1: Deschamps ini pelatih yang nggak neko-neko ya. Dia sebenarnya masa bodoh dengan permainan cantik, ibaratnya nggak peduli main cantik, enggak, yang penting
0: hasil
1: betul. Jadi memang dan dia adalah pelatih yang ingin memaksimalkan kekuatan dari tim yang diasuh. Jadi dia tahu bahwa kekuatan Prancis pada saat ini adalah lini depan, maka dari itu oke, nggak apa-apa diserang dulu Prancis, tapi ketika dapat bola lepaskan umpan langsung ke depan, mengandalkan kecepatan pemain dan kreativitas pemain yang ada di barisan depan.
0: Iya. Ketika catatannya nih, Prancis 5 pertandingan terakhir itu di tahun 2026 ini, Brazil lawan Prancis 1-2 menang Prancis, Kolombia Prancis menang 1-3 menang Prancis, Prancis Pantai Gading 1-2 menang Pantai Gading, Prancis Irlandia Utara 3-1 menang Prancis, dan yang tadi kemarin itu Prancis lawan Senegal 3-1 lawan Senegal. Saya harus meng-highlight skor. Ini bukti ketajaman dari Prancis. Mengerikan. Skornya 3-3 lalu 1 minimal mencetak skor lah. Dalam setiap pertandingan Prancis selalu mencetak skor di 5 pertandingan terakhir. Tapi lini belakangnya ini loh menjadi pertanyaan. Selalu kebobolan, selalu ada gol. Nah, ini catatannya gimana dari Prancis?
1: Ya memang itu yang sempat jadi pertanyaan juga ya. Bagaimana Didier Deschamps memoles lini pertahanan Prancis yang kalau mungkin zaman dulu ada Laurent Blanc, ada Paran ya. Sekarang sebenarnya tetap ada pemain-pemain dengan nama besarnya ya. William Saliba, terus Dayo Upamecano. Ini
0: Konde juga bagus kemarin tuh, impresif.
1: Jules Konde juga bagus. Tapi memang ya itu tadi, Didier Deschamps lebih mementingkan untuk memberikan struktur atau permainan yang tidak possession football, berbeda dengan mungkin Pep Guardiola, Thomas Tuchel. Jadi dengan memberikan ruang pada lawan itu memang akan memberikan risiko
0: Prancis
1: kebobolan.
0: Iya.
1: Iya. Tapi
0: Konde sering banget juga overlap pemain kirinya Prancis, backnya tuh siapa ya?
1: Lucas Hernandez.
0: Ah, itu juga sering mau maju ya, juga. Jadi ya, belak ya daya gedornya Prancis itu luar biasa memang. Apalagi dengan ketajaman Olise, Dembele, Mbappe, dan lain sebagainya. Tapi dengan majunya atau sering overlappingnya back sayap, itu tentu saja membuat ada celah kekosongan yang bisa dimanfaatkan oleh tim siapapun yang berhadapan dengan Prancis.
1: Iya, iya, itu memang harus dibatasi ya, jangan sampai overlap terus gitu. Fullback-fullbacknya memang.
0: Tapi kita punya di Irak ini punya pemain cepat nggak? Sayapnya gimana dari kanan kirinya yang bisa membuat pembeda dari Irak ini untuk menghadapi Prancis?
1: Ya kalau Irak ini memang untuk kecepatan mungkin tidak secepat pemain-pemain Prancis, tapi mereka juga punya sosok seperti Ibrahim Bayesh dan Ali Kasim ya. Ini mungkin juga akan didukung oleh fullback mereka Hussein Ali dan Mercas Doski. Tapi Ini kayaknya nanti tunggu-tungguan.
0: Oh,
1: nggak mungkin asal langsung maju, tapi juga memperhatikan bagaimana sayap lawan. Ini nanti akan jadi pertandingan yang reaktif lah. Karena kedua
0: reaktif. Oke, okay. Ini menarik. Yang reaktif.
1: Pelatih Didier Deschamps dan pelatih Graham Arnold dari Irak ini sama-sama itu tadi pemain pelatih yang tidak neko-neko, pelatih yang ya, yang penting adalah hasil begitu.
0: Oke, okay. kalau begitu tidak memperlihatkan permainan cantik saat one touch football, permainan cepat dan lain sebagainya, yang penting adalah hasil. Kemungkinan kita akan menunggu momentum berarti ya.
1: Yeah.
0: Penonton akan dipaksa untuk menunggu momentum. Bola mengalir agak mungkin sedikit lambat ya, seperti tidak kayak tadi Argentina, Austria. One touch cepat sekali gitu ya.
1: Iya, bisa jadi ini Irak akan memainkan pola yang tidak menguntungkan buat Perancis.
0: Apa tuh?
1: Ya bisa aja dengan permainan
0: tempo
1: lambat tadi, atau Irak akan mencoba melakukan mengurung Perancis, tapi juga tidak melepaskan fokus pada pertahanan. Karena kalau misalnya Irak nyerang dan all out attack, kemudian bola kerebut, ya wassalam. Cepatan Mbappe dan kawan-kawan.
0: Benar, karena speed atau pace dari empat lah pemain depan dari Prancis itu pace-nya di atas rata-rata. Dembele, Olise, Mbappe dan juga Barcola.
1: Ya,
0: ini cepat banget larinya. Pace-nya tuh bisa dibilang di atas rata-rata pemain lah. Termasuk juga pemain belakang setiap tim ya yang mereka hadapi. Didier Deschamps juga menjadi salah satu pelatih yang sedang mengejar rekor ya. Kemenangan pertama sudah dikantongi dan ia ingin tentu saja ini terus berlangsung ya, kemenangan kedua untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Sementara Irak harus menang mau tidak mau untuk mendapatkan poin gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah ini gimana prediksinya kalau menurut secara sampai babak kedua berakhir berapa skornya kira-kira?
1: Menarik. Jadi ada mungkin ada banyak yang ingin kejar ya di sini. Deschamps ingin mengejar
0: rekor
1: membawa Prancis jadi juara untuk kali kedua.
0: Iya.
1: Kemudian ada Mbappe yang malam ini akan bermain untuk kali ke-100 di timnas Prancis.
0: Oh.
1: Dan Mbappe juga mungkin panas juga. Messi tadi 2 gol, jadi 5 gol sudah. Mungkin Mbappe, kalau tadi Pak Ahtong bilang gak golin ya, mungkin denger juga dia jadi panas juga. Jadi akan menambah pundi-pundi gol. Jadi mungkin pertandingan akan alot ya, akan tadi saling tunggu untuk menciptakan momen untuk membuat tim masing-masing unggul dalam waktu dekat. Kalau misalnya Irak atau Perancis mencetak gol dalam waktu cepat, nah itu pertandingan akan semakin seru karena yang mencetak gol akan termotivasi untuk menambah gol lagi dan yang ketinggalan juga akan berusaha untuk mengejar gol.
0: Pelajaran apa yang bisa diambil oleh Irak ketika menghadapi Haaland dan kawan-kawan? Apa yang harus dibenahi?
1: Ya, waktu pertandingan melawan Norwegia ada dua error dilakukan oleh Irak dan kemudian berbuntut gol ya. Itu memang menjadi masalah, padahal permainan Irak waktu melawan Norwegia udah cukup bagus, sudah cukup percaya diri, sudah bisa, bahkan kalau nggak salah ada sekitar 10 shot
0: ya, attempt shot ya.
1: Tapi memang cuma satu yang on target ya.
0: Yeah.
1: Dan itu tapi sayangnya ada error yang membuat Norwegia bisa menang 4-1.
0: Itu. Apa tuh errornya? Dua hell error Irak itu apa?
1: Ada kesalahan ketika membangun serangan.
0: Oh, membangun serangan.
1: Lawan, dan yang kedua adalah kesalahan menghalau bola. Jadi mungkin kesalahannya terdengar elementer, tapi yeah, tidak boleh dilakukan di pentas seperti Piala Dunia, apalagi pada hari ini akan menghadapi tim sebesar Prancis dengan pemain-pemain yang sudah punya nama sebagai pencetak gol andal di klubnya masing-masing dan juga di level internasional.
0: Iya, tadi belum dijawab nih skornya kira-kira iya, berapa?
1: Skor ya mungkin Irak bisa cetak 1 gol,
0: okay.
1: Prancis mungkin 2 atau 3 ya.
0: 2 atau 3. Jadi memang tradisi Prancis yang kebobolan setiap pertandingan meskipun menang ya masih belum selesai. Clean sheet-nya baru kemarin aja Senegal 1 ya kalau enggak salah.
1: Iya, Senegal bikin 1 gol.
0: Tapi bikin 1 gol.
1: Kemarin saya bisa bilang Prancis itu 2 kali bangkit ya. Kebangkitan pertama adalah ketika mereka tidak bisa mencetak gol di babak pertama, mereka kemudian bangkit mencetak 2 gol. Kemudian kebangkitan kedua adalah ketika mereka kebobolan dan jeda tidak lama mereka bisa mencetak gol balas.
0: Nah, ini menjadi catatan juga bagi saya bahwa banyak sekali di Piala Dunia 2026 kali ini gol tercipta di menit-menit akhir, di babak kedua utamanya atau bahkan sampai di ketika waktu tambahan. Kayak tadi Messi aja terjadi 1 menit sebelum peluit panjang dibunyikan tuh. Itu kenapa ya?
1: Ya banyak faktor ya, bisa jadi faktor
0: kelelahan
1: lawan, ya. Bisa jadi juga karena fokus lawan sudah siap-siap copot sepatu gitu. Dan yang kedua juga konsentrasi dari kesebelasan yang mencetak gol memang tujuannya jelas, idenya jelas untuk mencetak gol sampai peluit berbunyi dari wasit.
0: Oke, baik. Dan pendengar, kedua belah tim dari Irak maupun Prancis sudah berada di lapangan hijau. Kita akan menyaksikan jalannya pertandingan. Laporan permata yang akan dipandu oleh Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Senpi. Nanti kami akan kembali bersama Bung Nova di ulasan babak pertama selesai jelang babak kedua. Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk menanggapi tentang jalannya pertandingan babak pertama nanti ya. Kita langsung saja menyaksikan pertandingan antara Prancis melawan Irak.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Irak.
0: Ya, sebelum saya serahkan mic-nya ke Bung Senpi dan juga Bung Yanto Prawironegoro untuk azan subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya untuk hari ini tepat pukul 4 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, untuk azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini tanggal 23 Juni 2026 jatuh pada pukul 4 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu kita langsung saja melihat jalannya pertandingan babak pertama antara Prancis melawan Irak. Bung Senpi dan juga Bung Yanto, silakan.
7: Pendengar dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, kick off babak pertama pertandingan Irak versus Prancis sudah dimulai. Di mana di sebelah kiri ada Prancis dan juga di sebelah kanan ada Irak. Sebelum kita akan memandu juga jalannya pertandingan di babak pertama ini, di awal babak pertandingan ini oleh Bung Yanto Prawiro, silakan Bu.
8: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, babak pertama pertandingan Prancis melawan Irak sudah dimulai dan kini serangan mencoba dibangun pemain-pemain Prancis dengan kostum kebanggaannya The Blues biru-biru masih permainkan bola. Kami lihat pemain belakang Prancis Dayot Mpamaceno mencoba kirimkan bola pendek saja, dia kerjasama dengan rekannya tarik ke belakang lagi di lingkaran tengah, kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan Irak, umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada Michael Olise ataupun juga Barcola, terjadi perebutan tetapi disambut saja saudara, datang serangan lepas menuju sutara. Hampir-hampir saudara, di situ ada Mbappe tetapi sayang gerak Mbappe tadi kalah cepat dengan lajunya bola sehingga hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Irak dan belum merubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Prancis melawan Irak dalam lanjutan babak penyisian grup I di Piala Dunia 2026. Ya, kita nantikan kini serangan kembali coba dibangun oleh pemain-pemain Irak yang harus berjuang mati-matian jika ingin lolos ke babak berikutnya. Satu tendangan bebas atau tendangan gawang dilakukan Ahmad Basir, kirimkan bola pendek ke depan namun sayang ada di Osman Dembele. Dembele tarik ke belakang, dia kerja sama lagi dekannya ada Dayot Mpamaceno melebar ke sektor sebelah kanan, kotak-kotak sebentar dia mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, kini mendekat cedera kotak penalti, giring bola sudah dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Irak mencari ruang tembak, saudara-saudara. Masih berputar-putar dia, tarik ke belakang lagi. Ada Manu Goni ataupun di sana secara penggerangan, codokan bola balik ke depan cepat, mengirim bola umpan ke depan kepada Usman Dembele, tetapi salah umpannya. Kini Irak mencoba mengambil bola, tarik ke belakang ke sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri. Kuasa sepenuhnya ada di sana. Kemudian pemain Irak mencoba melakukan tekanan, mengkirim bola dia, namun kali ini terjadi perebutan yang agak ketat antara pemain nomor punggung 13 dari Irak tadi dengan pemain belakang Prancis, dan tentu saja maksud kami pemain nomor 23 mencoba mengambil bola, tetapi sayang terjatuh, dihadang dengan ketat oleh pemain belakang Manu Goni. Pemain belakang Prancis ini akhirnya gagal, sedangkan Irak kini kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Irak ada di belakang Akam Hashim. Akam Hashim permainkan bola dia kerjasama dengan Zaid Tahsin ataupun Hussein Ali, masih darahnya sendiri. Sini tiba kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil gunakan ke depan, cepat mengkering bola, pemain Irak umpan terobosan ke sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Ada di sana kami lihat Ibrahim Bayes, kutak tadi sebentar dia masih menggiring bola dia, mendekati kotak penalti, terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran. Dan kini kembali tekanan dibangun pemain-pemain Prancis, tetapi kali ini saudara-saudara Osman Dembele mencoba mengambil bola. Apakah terjadi lemparan ke dalam ataukah tendangan bebas, saudara-saudara? Yang jelas kini terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan pemain-pemain Prancis. Kuasai Akam Hashim. Akam Hashim memberikan bola pendek ke sektor gelandang tengah, tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Zaid Ismail. Ismail umpan ke sebelah kiri, ada Zaid Tahsin di sana, masih tenang-tenang saja dia, kembalikan lagi ke depan bola tadi, masih permainkan bola, dibayang-bayangin dengan pemain-pemain Prancis yang mencoba merangsek ke arah kotak penalti. Dan Mbappe di sana terjadi perebutan, nampaknya hal-hal tendang sudah ke depan, berada 300 tengah sudah, yang ditua dari Ibrahim Bayes atau Ahmed Kasim. Terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Prancis, dan bersama dengan itu berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Maignan. Kini Prancis mencoba menyerangan cepat, dia kirimkan kepada Osman Dembele, mengirim bola namun patah di tengah jalan. Prancis bermain Irak kembali melakukan tekanan, melalui 3.5 sudah umpan ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Prancis, tetapi kali ini gagal serangannya, langsung saja dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang dari Prancis. Dan selamatlah gawang Prancis, belum berubah keturun, masih tetap 0-0 saudara. Ini merupakan pertemuan pertama kalinya antara Prancis dengan Irak. Apakah Prancis akan menangkan pertandingan ataukah sebaliknya Irak, saudara-saudara? Di Stadion Philadelphia ini, stadion yang berkapasitas sekitar 69.000 penonton, nampaknya tempat duduk yang disediakan panitia nampaknya sampai saat ini memang sudah cukup dipadati oleh para pendukung kedua kesebelasan, baik pendukung Prancis maupun pendukung fanatik dari Irak. Kita nantikan, kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan untuk tim Irak. Nampaknya saudara-saudara, kita nantikan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan The Blue Prancis ini, sudah lakukan pendek saja. Kuasa sepenuhnya ada di sana, kami lihat pemain nomor 14 itu Zidane Iqbal. Zidane Iqbal berikan bola, tarik ke belakang dia, kerjasama dengan Akam Hashim. Hashim mencoba kutak ketik sebentar, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan saja bola pendek kepada Zaid Ismail. Ismail umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Irak. Oh, dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti, saudara-saudara, oleh pemain belakang Prancis, dan langsung kuasai bola sebelumnya. Dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, tingkat menggiring bola, merasak dan pertahanan lawan berputar-putar, terjatuh, namun kali ini jelas pelanggaran, dan langsung wasit yang memimpin pertandingan Sandro Saad dari Swiss ini mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Irak, karena memang dengan jelas tadi menggait kaki goal getter dari Prancis, yaitu Kylian Mbappe. Ya, nantikan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor lingkaran tengah. Ya, dari sektor lingkaran tengah daerah Irak, kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Prancis mencoba berada di kotak penalti. Langsung berkawan, berbahaya, klub saja kelepas, dan kawan-kawan kali ini terjatuh. Kami lihat pemain depan Prancis di dalam kotak penalti, namun nampaknya diving saja, dan wasit pun tidak memberikan hukuman apa-apa, dan pertandingan kembali berjalan. Nomor punggung 11 saat ini kami kira Mikael Olise mencoba mengirim balik ke kotak penalti, berikan umpan kepada Mbappe ataupun juga kepada Usman Dembele, tetapi kali ini gagal. Ya, ternyata hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan tiang gawang Irak, yang dikawal ketat oleh Ahmad Basil.
7: kita nantikan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Irak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan sampai 7 pemain-pemain Perancis mencoba merangsek ke daerah kotak penalti. Sementara begitu pula hampir seluruh pemain-pemain Irak turun ke bawah, saudara-saudara. Ya, tendangan penjuru sudah dilakukan Osman Dembele, ambil ancang-ancang, oh, pendek saja, kirimkan balik ke belakang. Proses sebelumnya dia kembalikan kepada Dembele lagi, angkat bulu gawang, tidak jadi, gerak tipu sejenak. Tetapi kali ini terjadi perebutan dia dengan pemain nomor 14 dari Perancis, Akbar, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Namun serangan kembali dibangun pemain-pemain Perancis dengan kostum biru-biru, balik-balik lagi, dan pendek saja, umpan ke daerah kotak penalti, berbahaya, gol yang terjadi di sana, akhirnya ditunjuk saya lepas jembatan bulu gawang kali, satu tembakan yang dilepaskan oleh Mbappe tadi masih melambung ataupun melenceng di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basir. Dengan demikian, saudara-saudara, nampaknya hanya menghasilkan out gawang, tendangan gawang untuk kesebelasan Irak, dan kedudukan masih tetap 0-0 alias kacamata hingga menit ke-8 babak yang pertama. Tendangan gawang nampaknya segera dilakukan oleh Zaid Tahsen, bek kiri dari kesebelasan Irak ini. Pendek saja berikan kepada penjaga gawang Ahmad Basir, dan kostum oranye berlengan panjang langsung kirimkan ke depan. Gagal serangannya, kandas lagi ke Manu Kone. Kone mencoba menggiring bola di lingkaran tengah, melebar ke sektor kanan kepada pemain nomor punggung 5. Cepat menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan Perancis, tetapi kali ini serangannya kurang sempurna dan akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Kini Irak mencoba membangun serangan dari bawah, dia melakukan tekanan, saudara-saudara. Namun salah umpannya kini terobosan langsung ke daerah kotak penalti, tetapi tidak ada kawan di sana yang ada lawan, sehingga dengan demikian selamatlah gawang Perancis dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 0-0. Kini Perancis mencoba melakukan tekanan, tetapi bolanya terlalu cepat laju bolanya, dan akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Irak yang dengan kostum putih-putih ini nampaknya langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Permainkan bola tenang-tenang saja dia. Kebersamaan dikirimkan sementara 3 pemain Perancis berada di kotak penalti, langsung tenang sudah ke depan yang ditutup oleh Aiman Hussein, tetapi dia tidak ada kawan di sana. Kuasa sebelumnya oleh Lukas kiri kotak terdik, sementara dia kemikan kepada Dembele terus melewati garis tengah, sudah umpan ke sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak. Di sektor gelandang kanan masih permainkan bola dia, dibayang-bayangi 3 pemain Irak, namun akhir tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Jules Konde ataupun kepada rekannya di sana. Kami lihat ada pemain Manu Kone yang coba menggiring bola di sektor lingkar tengah daerah Irak, umpan ke sektor kiri, kuasa sebelumnya dibayang-bayangi 2 pemain Irak dan bermain tarik ke belakang lagi, mencoba memancing pemain-pemain Irak untuk maju ke depan. Dan kini satu serangan balik dibangun lebih cepat kepada Dembele yang menepati posisi gelandang kanan pertahanan kesebelasan Irak. Berikan Dembele lagi, agak kemungkawan, tidak ada kawan di sana, terjadi perebutan, ada di situ Kone, gerak di muskantia, takkan dekat-dekat, angkat melebar ke sektor kanan, lepas tembakan, umpan terobosan, saudara-saudara, sayang-sayang saudara, umpannya terlalu kandas, terlalu cepat, dan akhirnya disabu saja bola tadi oleh pemain belakang Zaid Sahsen, bek kanan dari kesebelasan Irak ini. Gagal serangan yang dibangun pemain-pemain Perancis, namun kini kembali lagi terus mencoba mengurung pertahanan Irak di babak yang pertama ini, melakukan tekanan-tekanan yang sangat berbahaya, umpan ke sektor kiri yang dituju adalah di sana. Kami lihat ada Konde tadi ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Manu Kone kirimkan pendek, tetapi kali ini datang lagi pemain belakang Irak, langsung sirkus kepada penjaga gawang Ahmad Basir, tendang sudah ke depan yang dituju adalah Ibrahim Bayes, umpan ke depan, terobosan yang dikejar boleh bukan Jaden Iqbal, tapi berhasil dia menusuk tahu. Tetapi kali ini baik-baik dan penjaga gawang Perancis ini dengan cekatan dia langsung keluar dari sarangnya, menyapu bola keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Irak. Di sektor kiri wardaranya sendiri sudah lakukan pendek saja, kirimkan pendek ke belakang kepada Akam Hasim, berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basir kepada Akam Hasim lagi, petaka di sementara jadi bayang-bayang Dembele tadi ke belakang lagi kepada penjaga gawang Ahmad Basir kirimkan ke tengah kepada Hussein Ali. Gelandang tengah ini masih permainkan bola dia, dan kini Irak mencoba serangan, tendang sudah ke depannya adalah Anil Almari. Sana terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah daerah Perancis, keluarlah penjaga gawang Magnan, langsung kirimkan ke sektor kiri, mencoba menggiring bola, ada Dalit di sana, pelatih Busenak dia tarik lagi ke belakang. Kini Perancis ke sebelah sebelumnya masih garisnya sendiri, melebar lagi ke sektor kanan, kirimkan tengah dia, kini sudah merangsek ke jantung pertahanan Irak, kirimkan bola pendek kepada
9: Dembele, Dembele umpan ke depan, terjadi perebutan, angkat mudah tidak jadi, keras tubuh sebelahnya, masih berputar-putar Dembele, tarik lagi ke belakang, datang lagi serangan dari pemain-pemain Prancis, dari sana kami lihat Dayot, umpan Macheno, mencoba menggiring bola, melebar ke sektor kanan, berikan bola pendek kepada Kylian Mbappe, ataupun kepada Manukone, yang maju ke depan ini, akhirnya bola kanas lagi melirak, dorong saja bola, namun kini batal lagi serangan, ada Konde di situ, mencoba menarik belakang, berikan bola pendek tepat dia, melihat tiga setengah sudah, kerjasama lagi dengan William Saliba, Saliba melebar ke sana, berikan kepada Dembele, Dembele gas coba kotak segera, mendekat jarak kotak lagi, banyak-banyak pemain penerang, umur kita kembali, ada Mbappe isi, berikan kembali, angkat pulkaran, lepas, berhasil ditahan, namun kini masih Prancis kelas 11 sepenuhnya, tetapi ada pemain-pemain Irak di sana, langsung saja sapu keluar kontak penalti, tetapi tidak ada kawan, yang ada lawan akhirnya bola kandas lagi ke pemain Prancis, melakukan tekanan lagi, berikan kepada Konde, mencoba merasuk ke jantung pertahanan lawan, masih di negara tengah Irak, kita tadi sebentar dia tak...